0: Dun poro miyarso, pepanggan malih kalian Jaga Susanta, lumantar lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos Boso Jawi. Pawartos Boso Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun Sragen Batik Heritage Fest 2016 mengeti dinten Batik Nasional. Purbafis Sragen tahun 2016 Festival Literasi Kabupaten Sragen. Pawiyatan gantosipun Kapolres Sragen lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pengetan Hari Batik Nasional ing Kabupaten Sragen kalamaan kanthi meriah lumantar gelaran Sragen Batik Heritage Fest tahun 2016 wonten ing dinten Setu. Rencananing kegiatan menika dipun ramekaken Karnaval Batik Java Men Heritage Parade nampilaken kreativitas masyarakat kagem ninggahaken potensi batik pinangka warisan budaya saha kegiatan ekonomi kreatif daerah. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Juwono.
1: Pengetan Hari Batik Nasional ing Kabupaten Sragen kalampahan kanthi meriah lumantar gelaran Sragen Batik Heritage Fest 2016 Setu sonten 3 Oktober 2016. Reroncening kegiatan menika dipun ramekaken Karnaval Batik Java Men Heritage Parade nampilaken kreativitas masyarakat kagem nginggahaken potensi batik minangka warisan budaya saha kegiatan ekonomi kreatif daerah. Watawis 1,100 peserta saking pelajar saha komunitas nderek tampi wonten ing parade kanthi maneka warni busana saha kreasi batik jangkep kanthi yel-yel, joget, tembang, ugi puisi. Karnaval dipun wiwiti dening asisten kalih Sekda Kabupaten Sragen Tugiono Esa sesarengan kalian Kepala Dinas Kumindak Sragen Kosmas Edwi Yunanto Esos kanthi titik wiwitan wonten ing Jalan Urip Sumoharjo. Para peserta tumuju Jalan Ahmad Yani lan pungkasan wonten ing Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Sragen kanthi jarak tempuh kirang langkung 1,5 kilometer. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngendika kegiatan pengetan Hari Batik tahun punika langkung ageng lan gayeng. Bab menika kaajab saged narik kawigatosan masyarakat saking Jawi Kabupaten Sragen supados nepangaken potensi batik Sragen saya wiyar. Bupati ngajab masyarakat saya mangertos bilih Kabupaten Sragen gadah potensi batik ingkang maneka warni saya tepang kalian para perajin saha pelaku usaha batik ingkang wonten ing Sragen. Roncening gelaran Sragen Batik Heritage Fest 2016 dipun lajengaken kanthi pambukaning resmi Sragen Batik Heritage Fest 2016 dening Bupati Sragen saha Wakil Bupati kalian para pejabat Forkompimda Sragen kanthi nabuh kentongan sesarengan wonten ing dalunipun. Bupati saha rombongan mriksani stan UMKM batik kuliner saha sanesipun. Nalika mbika event agen menika, Bupati ngajak para prajin batik Sragen supados tansah ngrembakakaken inovasi saha ngajak masyarakat dadosaken batik minangka gaya hidup. Gelaran Sragen Batik Heritage Fest 2016 saya gayeng kanthi wontenipun tari kolosal Balung Buta saking SMA Negeri 1 Pelupuh saha gelaran Arsano Musik ugi penampilan penyanyi Silvi Kumalasari.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen tansah ngupadi ngrembakaken batik supados mboten namung dados perangan saking warisan budaya nanging ugi saged dados salah satunggaling penggerak ekonomi masyarakat. Kagem gayuh ancas menika dipun wujudaken lumantar takso Sragen Batik Heritage Fest taun 2016 kanthi tema Batik Sragen lan situs warisan donya potensi lan peluang. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Pamarentah Kabupaten Sragen tansah ngupadi ngrembakaken batik supados mboten namung dados perangan saking warisan budaya ananging ugi saged dados salah setunggaling penggerak ekonomi masyarakat. Kagem gayo ancas menika dipunwujudaken lumantar tokso Sragen Batik Heritage Fest 2016 kanthi tema Batik Sragen lan situs warisan donya potensi lan peluang. Tokso kalampan wonten ing aula lantai 2 Gedung Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Sragen Minggu 2 Oktober 2016. Tokso menika dipun rawi sawetawis tokoh ing babakan kerajinan saha industri batik inggih menika Wakil Ketua Harian 2 Dewan Kerajinan Nasional Dekranas Sri Suparni Bahlil Lahadalia, Ketua Dekranasda Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin saha CEO Batik Trusmi sekaligus anggota bidang manajemen usaha Dekranasda Seli Giovanni. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP mangendika Sragen gadhahi kasugihan budaya ingkang maneka warna salah setunggalipun kacetha lumantar batik. Miturut Bupati, batik menika warisan budaya ingkang tasih gesang amargi tansah ngrembaka manut kreativitas saha keprigelan masyarakat. Batik ugi mboten namung gadhah nilai estetika ananging ugi ngemut filosofi saha nggambaraken pagesangan masyarakat ingkang dipunwarisaken saking generasi dateng generasi. Awit saking menika Bupati negesaken wigatosipun pengembangan potensi batik kanthi langkung wiyar supados paedahipun saged dipun raosaken dening masyarakat. Forum Sragen Batik Heritage 2016 menika kajab saged ngasilaken gagasan, jejaring saha kolaborasi ingkang nyata kangge ngiyataken ekosistem batik Sragen. Sawetawis menika Wakil Ketua Harian 2 Dekranas Sri Suparni Bahlil Lahadalia Mriksani bilih Sragen gadah modal ingkang kiat kangge ngrembakaken industri batik. Potensi menika dipunsungkuyung dene sumber daya alam saha sumber daya manusia kalebet keprigelan para pengrajin ingkang sampun ngasilaken produk kanthi kualitas ingkang kompetitif. Kanthi mekaten batik Sragen kaajab mboten namung dipun tepang minangka produk kerajinan ananging ugi saged mbekta cariyosa identitas daerah ngiras pantes mbikak kesempatan ekonomi ingkang langkung wiyar tumrap para pelaku UMKM saha para pengrajin.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Arsip dan Perpustakaan ngawontenaken Purba Fest Sragen taun 2016 Festival Literasi Purba Kabupaten Sragen kagem giataken budaya literasi saha ningkataken katresnan maos masyarakat. Kegiatan ingkang kalampahan wonten ing tanggal 6 ngantos 8 Oktober 2016 ngusung tema menelusuri jejak aksara merawat peradaban. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tantomo.
3: Pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Arsip dan Perpustakaan ngawontenaken Purba Fest Sragen 2016 Festival Literasi Purba Kabupaten Sragen kagem giyataken budaya literasi saha ningkataken katresnan maos masyarakat. Kegiatan ingkang kalampahan tanggal 6 ngantos 8 Oktober 2016 ngusung tema menelusuri jejak aksara merawat peradaban. Adicara bebika Purba Fest Sragen 2016 kalampahan wonten ing Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen Selasa 6 Oktober 2016. Reroncening adicara sanesipun kaleksanan wonten ing Kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen, Joko Hendang Murdono, SSTP MM ngaturaken, Purba Fest dados perangan program

0: lan dongeng. Lajeng seminar literasi kesehatan remaja, talkshow sejarah Sukowati, musikalisasi puisi, pameran naskah Nusantara, soho literasi sejarah budaya, soho pengenalan layanan perpustakaan digital e-Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken festival literasi mboten namung minangka acara seremonial. Bupati ngendika festival literasi dados momentum kangge nguripaken kawruh saha nggiyataken komitmen bilih literasi minangka perangan ingkang wigatos sanget ing pembangunan manusia. Literasi mboten namung babakan maos lan nyerat, nanging ugi nyakup maneka bidang kadosta kesehatan, finansial, ekonomi, kulawarga saha budaya. Sawetawis punika, Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Novi Andriani SHMH nalika rawuh ing adicara Purba Fest Sragen 2016 ngendikaaken, generasi ingkang badhe dateng mboten cekap namung saged maos, piyambakipun ngajak masyarakat supados sesarengan gumregut ngopeni budaya, nglampahi literasi, nggiyataken perpustakaan saha nyiapaken generasi Jawa Tengah ingkang gadhah kawruh lan daya saing.
1: Panggula mentah tumrap warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas Kale Asragen mboten namung dipun fokusaken ing babakan keprigelan makarya, nanging ugi ngrembakakaken potensi seni saha budaya. Pramila warga binaan sakmenika dipun perdayakaken dados duta kesenian kangge nampi saha maringi panglipur dumateng para tamu VIP ingkang rawuh ing lembaga pemasyarakatan Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Panggula mentah tumrap warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 2 Sragen mboten namung dipunfokusaken ing babakan kaprigelan makarya, nanging ugi ngrembakakaken potensi seni saha budaya. Pramila warga binaan sakmenika dipun budayakaken dados duta kesenian kangge nampi semaringi panglipur dumateng para tamu VIP ingkang rawuh ing Lapas Sragen. Kepala Lapas kelas 2 Sragen Giono ngendika, sampun kathah warga binaan ingkang dados kelompok karawitan kanthi nami Laras Raos Panglipur Jiwa. Para warga binaan menika nabuh gamelan kangge ngiringi tigang sinden. Kelompok karawitan menika nembe kawangun sampun nglampahi latihan kanthi greget kirang langkung setunggal wulan. Senadyan tasih kelebet kelompok inggal, kaprigelan para warga binaan anggenipun nabuh gamelan sampun cekap sae. Miturut Giono, kaprigelan menika saged kerembaka amargi wonten warga binaan ingkang gadhah latar pendidikan seni saking Institut Seni Indonesia utawi ISI Surakarta. Warga binaan menika dados pembimbing kangge rencang-rencangipun ing saklebetipun sinau teknik dasar ngantos saben nabuh gamelan kanthi sesarengan. Sanespun karawitan Lapas Sragen ugi ngrembakakaken kelompok seni musik akustik kanthi piranti ingkang prasaja kados gitar saha kentrung. Para warga binaan saged nembangaken maneka warna lagu kelebet lagu-lagu nostalgia. Dipunaturaken pembinaan seni budaya menika migunakaken potensi ingkang sampun dipun gadahi para warga binaan. Kangge jagi konsistensi latihan, para anggota kelompok seni dipun papanaken wonten ing satunggal kamar hunian. Kanthi makaten, para anggota saged langkung gampil pikantuk pendampingan saking petugas ing wayah enjing sonten saha dalu. Sawetawis menika jadwal latihan resmi dipun leksanani saben dinten Senin, Rabu, Jumat saha Sabtu wonten ing aula Lapas Sragen. Ing tembe wingking Lapas Sragen badhe gayutaken akademisi saha mahasiswa ISI Surakarta kangge ningkataken kualitas pembinaan seni budaya tumrap warga binaan. Para warga binaan sampun nyipta setunggaling tembang kanthi irah-irahan Lapas Sragen. Tembang menika nggambaraken pangajap para warga binaan supados saged wangsul dados manungsa ingkang utuh ndandosi pagesangan saha ing tembe saged wangsul ngelempak sesaringan kalian keluarga.
1: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, AKBP Heru Antariksa Cahya SIKMH kanthi resmi nggantosaken AKBP Deviana Samsu Indiasari SIKMSI minangka Kapolres Sragen wiwit dinten Selasa. Rawuhipun Kapolres

0: Sragen ingkang enggal wonten ing Mapolres Sragen dipun tampi kanthi tradisi pedang pora minangka perangan saking prosesi penyambutan resmi wonten ing dinten Rebo 7 Oktober 2016. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni
1: AKBP Heru Antariksa Cahya SIK MH kanthi resmi gantosaken AKBP Dwiana Samsuindiasari SIK MSI minangka Kapolres Sragen wiwit Selasa 6 Oktober 2016. Rawuhipun Kapolres Sragen ingkang inggal wonten ing Mapolres Sragen dipun tampi kanthi tradisi pedang pura minangka perangan saking prosesi penyambutan resmi Rebo 7 Oktober 2016. AKBP Heru Antariksa Cahya SIK Mbah Ngendika saderengipun pikantuk kapitadosan dados Kapolres Sragen piyambakipun ngemban tugas minangka Kapolres Tegal Kota. Saderengipun nate njabat Kasubdit Destrim Kimsus Polda Jateng periode 2012 dumugi 2019. Wondene AKBP Dwiana Samsuindiasari SIK MSI salajengipun pikantuk amanah enggal minangka Wakil Direktur Lalu Lintas Wardir Lantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta DIY. Piyambakipun ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng Kapolres Sragen ingkang enggal. Rawuhipun AKBP Heru Antariksa Cahya SIK MH dipun ajeng-ajeng saged nglajengaken maneka warni capaian ingkang sampun kabangun. Satemah saged nyiataken pelayanan kepolisian ingkang saya celak kalian masyarakat.
0: Karakter kebangsaan ingkang kiyat dados landasan moral tumrap generasi enom supados gadah raos tresna dhateng Ibu Pertiwi njagi persatuan lan kesatuan bangsa saha gadah daya saing ing jaman globalisasi bilih kulawentah karakter kebangsaan tumrap generasi enom Indonesia dados salah satunggaling perkawis ingkang wigati jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Karakter kebangsaan ingkang kiyat dados landasan moral tumrap generasi 6 supados gadah raos tresna dhateng Ibu Pertiwi njagi persatuan lan kesatuan bangsa saha gadah daya saing ing jaman globalisasi. Komandan Kodim 0725 Sragen Letkon Infanteri Didin Rohidin SIP nerangaken bilih kulawentah karakter kebangsaan tumrap generasi 6 Indonesia dados salah setunggaling perkawis ingkang wigati. Bab menika saya wigati ing sak tengahipun maneka warni pangaribawa budaya manca, kemajuan teknologi saha tansaya kirangipun raos nasionalisme ingkang sekejalari ewah-ewahan moral generasi 6. Karakter kebangsaan tumrap generasi 6 minangka dasar moral, etika, saha jati diri ingkang asalipun saking nilai-nilai Pancasila. Pramila nilai-nilai Pancasila kedah tansah dipun kiyataken lumantar pendidikan karakter ing lingkungan keluarga, sekolah, saha masyarakat. Pancasila kajab dados dasar karakter generasi 6, saged tuwuh dados pribadi ingkang iman, junjung inggil, tata krama, disiplin, saged ngurmati sesami, saha tresna dhateng Ibu Pertiwi. Kanthi nanduraken nilai-nilai Pancasila ingkang ajeg lan konsisten, generasi 6 saged dados penerus bangsa ingkang gadhah integritas, saha saged jagi kedaulatan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila minangka dasar negara, so ideologi bangsa Indonesia gadah peran ingkang wigati anggenipun bentuk karakter generasi 6 supados dados pribadi ingkang luhur budi pekertinipun gadah jiwa nasionalis saha tanggel jawab.
0: Wonten ing mangsa tandur kaping 3 MT3 menika taun 2016 produktivitas pantun para tani ing desa Kaliwedi Kecamatan Gondang cekap yang semakan kandi hasil panen ngantos pitu dumugi 9 ton saben hektaripun toyo dados komponen ingkang paling utami saha nemtokaken kasilipun budidaya pantun jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
3: Wonten ing mangsa tandur kaping 3 MT3 taun 2016 produktivitas pantun para tani ing Desa Kaliwedi Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen cekap nyengsemaken kanthi hasil panen ngantos 7 dumugi 9 ton saben hektar. Wardi salah satunggaling tani ing Desa Kaliwedi Gondang Sragen ngendikaaken toya dados komponen ingkang paling utami saha nemtokaken kasilipun budidaya pantun. Wiwit para tani ing Kaliwedi gadah sumur lebet, kondisi lemah ingkang rumiyin kathah awujud perbukitan, kahanan garing atos saha gampil retak nalika mangsa ketiga, sapunika wiwit ijem saha subur. Mila sagedipun manfaataken kangge budidaya pantun kanthi langkung optimal. Wontenipun toya ingkang cekap ndadosaken lahan tetanen tetep produktif saha saged ngasilaken panen ingkang inggil. Sanesipun produktivitas ingkang saya mundhak, para tani ugi pikantuk bathi saking rega gabah ingkang stabil. Ing panen MT3 taun menika, rega gabah wonten ing kisaran Rp7.000 ngantos Rp8.300 saben kilogram. Rega menika langkung inggil tinimbang standar rega bulog, inggih menika Rp6.100 saben kilogram. Kanti produktivitas saha rega adol ingkang stabil, para tani ing Desa Kaliwedi saged pikantuk bathi utawi untung ngantos Rp20.000.000 saben hektar ing saben mangsa panen. Kahanan menika dados gambaran bilih cumawisipun toya saha penggarapan lahan kanthi optimal saged ningkataken produktivitas. Saged ugi nyengkuyung kesejahteraan para tani mliginipun ing wewengkon ingkang sadèrèngipun ngadepi winatesipun toya nalika mangsa ketiga.
0: Kekeringan tasih dipun raosaken sawetawis wewengkon ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen tansah nindakaken pendataan dumateng masyarakat ingkang kenging dampak kekeringan, lajeng nyaluraken bantuan toya resik dumateng wewengkon ingkang betahaken toya kalawau. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tantomo.
4: Kekeringan taksih dipun raosaken sawetawis wewengkon ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen tansah nindakaken pendataan dumateng masyarakat ingkang kenging dampak kekeringan, lajeng nyaluraken bantuan toya resik dumateng wewengkon ingkang betahaken. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen R. Triyono Putra SH MSI ngendikaaken, pendataan taksih dipun tindakaken dening tim BPBD ingkang wonten ing lapangan supados mangertosi warga ingkang kenging dampak kekeringan. Ngantos pemutakhiran data pungkasan, kekeringan sampun dumados wonten ing 8 kecamatan, 12 desa, 57 dukuh saha 102 RT. Dene cacahipun masyarakat ingkang pikantuk manfaat bantuan toya resik ngantos 10.716 kepala keluarga, kanti cacah kirang langkung 19.167 jiwa. Saking 8 kecamatan ingkang kenging dampak wewengkon ing paling betahaken pasokan toya resik inggih menika Kecamatan Tangen saha Kecamatan Jenar. Wonten ing kalih wewengkon menika, penyaluran toya resik dipun tindakaken langkung asring tinimbang wewengkon sanesipun. Amargi kabetahan masyarakat dumateng toya resik inggil sanget. Senadyan mekaten, BPBD Kabupaten Sragen tetep ngawasi kahanan ing wewengkon sanesipun ingkang ugi kenging dampak. Penyaluran toya resik dipun tindakaken saben dinten, mliginipun dumateng wewengkon ingkang betahaken kanthi jadwal dropping ingkang sampun dipun tata dening BPBD. BPBD Kabupaten Sragen ngajak masyarakat ingkang kenging dampak kekeringan supados tansah koordinasi kalian pemerintah desa utawi petugas ing lapangan menawi mbetahaken bantuan pasokan toya resik. Penyaluran toya resik menika dipun ajeng-ajeng saged mbiyantu nyekapi kebetahan dasar masyarakat saklamenipun kahanan kekeringan.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta. Aturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten ing sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Bagaimana kabarnya? Senang sekali kembali saya Dian Harjono hadir menemani Anda di program Info Pagi dari 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, pada edisi pagi hari ini Senin 12 Oktober 2026 bertepatan dengan Hari Museum Nasional. Saya akan menemani Mitra Buana sampai nanti pukul 8 pagi, tentunya dengan informasi dan kabar terkini yang telah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen dan dapat Anda nikmati melalui gelombang 94,7 MHz. Juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com, juga di aplikasi Radio Buana Asri. Bagi Anda pengguna jalan, kami himbau untuk selalu tertib berlalu lintas. Gunakan helm standar SNI bagi Anda pengendara roda 2 dan kaitkan sampai berbunyi klik. Dan bagi Anda yang mengendarai kendaraan roda 4, jangan lupa sabuk pengaman dan tentunya jangan menggunakan handphone saat berkendara. Baik Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kita akan menuju kabar pertama kita di pagi hari ini. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kabar pertama kita datang dari DPRD Sragen, desak Pemkab segera tertibkan kabel semrawut. Kabar ini dilansir dari radarsolo.jawapos.com. Mitra Buana, persoalan kabel yang semrawut dan menjuntai di tepi jalan bukan sekedar mengganggu pemandangan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemerintah kabupaten agar segera melakukan penertiban kabel semrawut sehingga kejadian yang membahayakan bagi pengguna jalan tidak kembali terulang. Desakan tersebut menjadi perhatian setelah munculnya persoalan kabel yang dinilai mengancam keselamatan masyarakat. Penataan jaringan kabel dinilai perlu dilakukan secara koordinasi dengan melibatkan pemerintah daerah dan penyedia layanan telekomunikasi. Penertiban diharapkan tidak hanya dilakukan ketika muncul keluhan atau setelah terjadi kecelakaan. Pemeriksaan kondisi kabel di jalan-jalan, terutama kabel menjuntai rendah, perlu menjadi perhatian bersama. Penyedia layanan juga diharapkan memastikan instalasi kabel terpasang dengan aman, tertata, serta tidak mengganggu ruang gerak pengguna jalan. Mitra Buana, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya dapat dicegah justru menimbulkan kecelakaan dan kerugian bagi warga. Demikian informasi mengenai desakan DPRD Sragen terkait penertiban kabel semrawut. Semoga segera ada langkah nyata demi terciptanya lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Dilansir dari radarsolo.jawapos.com.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki All New Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Kawasan Jalan Veteran 21 Sragen. Anda masih bersama kami di Info Pagi dari 94,7 BKS Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, The Land of Javamen. Mitra Buana dan sudah mendengar, kita akan mengabarkan berita yang sangat inovatif datang dari adik-adik SMK Sukowati. Mitra Buana, kepedulian terhadap sesama dapat dimulai dari langkah sederhana. Inilah yang dilakukan para siswa SMK Sukowati Sragen melalui program Bank Sampah yang tidak hanya membantu mengurangi sampah tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selama 6 bulan, para siswa berhasil mengumpulkan dan menjual sampah hingga menghasilkan uang sekitar Rp812.000. Hasil penjualan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membeli air bersih bagi warga Dukuh Ngerco, RT12, Desa Poleng, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Pada tahun kedua pelaksanaan program ini, sebanyak 2 tangki air bersih berkapasitas masing-masing 5.000 liter disalurkan kepada warga. Kepala SMK Sukowati Sragen, Didik Darmawan, bersama pembina Palang Merah Remaja, PMR, Rini Setiawati, mendukung pelaksanaan program yang melibatkan para siswa dari kelas 10 hingga kelas 12 tersebut. Setiap Jumat, anggota PMR berkeliling ke kelas-kelas untuk mengumpulkan sampah dan barang bekas yang masih memiliki nilai ekonomis seperti botol bekas, gelas plastik, dan barang tidak terpakai lainnya. Sampah yang terkumpul kemudian dijual, hasilnya digunakan untuk membeli air bersih bagi warga yang membutuhkan. Program ini menjadi contoh bahwa kepedulian lingkungan dapat berjalan beriring dengan aksi sosial. Mitra Buana, dari sampah yang sering dianggap tidak berguna, para pelajar mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Ini sebuah pelajaran bahwa perubahan besar dapat dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mitra Buana dan sudah mendengar, informasi tadi bersumber dari solopos.espos.id. Mitra Buana, kisah para pelajar SMK Sukowati tadi mengingatkan kita bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus kita jaga bersama. Terlebih ketika musim kemarau seperti sekarang ini, ketersediaan air di sejumlah wilayah berkurang, sementara kebiasaan menghemat air menjadi sangat dianjurkan bagi masyarakat. Jadi gunakan air secara bijak, dan mari kita periksa keran yang bocor ataupun pipa-pipa yang rembes, bisa segera diperbaiki. Manfaatkan air secara bijak dan hindari pemborosan untuk kebutuhan yang tidak mendesak. Apabila di lingkungan Mitra Buana terdapat warga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih, mari tumbuhkan kepedulian dan semangat gotong royong untuk membantu sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Ingat, Mitra Buana, menghemat air hari ini berarti ikut menjaga kehidupan untuk hari esok. Tetap bersama kami dari 94,7 MHz di Info Pagi, karena kabar selanjutnya akan kita kabarkan, tapi tentunya setelah informasi dari Kur Bang Jateng.
1: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kurbang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan KUR dari Bank Jateng. KUR Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama KUR Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Metrobuana dan saudara pendengar, kabar terakhir kita datang dari Kecamatan Gesi, di mana kebakaran rumah di Blangun Gesi diduga akibat korsleting listrik. Metrobuana, kebakaran menghanguskan rumah milik Giarti, 54 tahun, Waduko Siwalan, RT 11, Desa Blangun, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, Sabtu siang 10 Oktober 2026. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14.40 menit waktu Indonesia bagian berdarat. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menduga kebakaran dipicu korsleting listrik di bagian dapur rumah korban. Kapolres Sragen AKBP Heru Antareksa Cahya melalui Kapolsek Gesi AKBP Agus Warsito menjelaskan, saat kejadian anak korban sedang menonton televisi di ruang tamu. Anak korban kemudian mendengar teriakan warga dari luar rumah dan mengetahui bahwa bagian dapur telah terbakar. Anak korban bersama warga sempat berupaya memadamkan api, namun kobaran api sudah cukup besar sehingga merambat ke bagian rumah lainnya. Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas pemadam kebakaran dan kepolisian. Dalam proses penyelidikan, petugas mengamankan barang bukti berupa kabel listrik sepanjang sekitar 1 meter, dua orang saksi yang juga telah diminta keterangan. Akibat kejadian itu, rumah berukuran 12 x 8 meter tersebut ludes terbakar. Kerugian materi diperkirakan mencapai 31 juta rupiah termasuk uang tunai 2 juta rupiah dan 11 sak gabah. Sementara tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Mitra Buana, kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk memeriksa instalasi listrik secara berkala, menghindari penggunaan stop kontak yang berlebihan, serta mengganti kabel yang rusak. Pastikan pula peralatan listrik yang tidak digunakan telah dimatikan. Kewaspadaan dan tindakan pencegahan sejak dini dapat membantu mengurangi resiko kebakaran di rumah kita. Mitra Buana dan saudara pendengar, kabar tadi dilansir dari solopos.espos.id.

Mitra Buana dan saudara pendengar, tidak terasa kita telah sampai di penghujung program Info Pagi Buana Asri FM. Dan berita kebakaran di Desa Blangung Gesi ini sebagai penutup kebersamaan kita di Info Pagi. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami untuk menyimak berbagai informasi seputar keselamatan masyarakat, kepedulian lingkungan, serta pembangunan di Kabupaten Sragen. Semoga apa yang kita dengarkan pagi ini bukan sekedar menjadi informasi, tetapi juga menginspirasi kita semua untuk melakukan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita juga menjaga keselamatan di jalan, peduli terhadap sesama, bijak dalam mengelola sampah dan air, serta bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap bersih, aman, dan nyaman. Saya Diana Harjono, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan informasi. Tetap semangat menjalani aktivitas, jaga kesehatan, dan semoga setiap langkah kita di hari ini membawa manfaat serta keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam, yuk, kereng.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
3: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
3: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
3: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
3: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

Selamat pagi, Mitra Buana dan sudah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sekarang sudah pukul 8 lebih. Apakah sudah sampai di tempat aktivitas, baik itu di kantor, di pasar, atau di manapun aktivitas Anda? Atau saat ini Anda masih menikmati sarapan secangkir kopi atau teh panas? Apapun kegiatan Anda, terima kasih masih setia bersama kami di 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, The Land of Javamen. Dan pagi hari ini edisi Senin 12 Oktober 2026, Anda bersama kami, saya Diana Arjono. Kita ketemu di program Buana Putri Cantik Hari Ini, sebuah program yang menyajikan tips sederhana mudah dipraktekkan untuk menjadi Anda lebih menawan tentunya dan cantik. Dan pagi hari ini kita akan membahas tema mengenai cara menggunakan blush on yang benar sesuai dengan bentuk wajah Anda. Sumber dari www.batanscarves.com. Nah, Mitra Buana dan sudah pendengar, blush on perlu diaplikasikan dengan teknik yang tepat tentunya ya, supaya riasan yang dihasilkan terlihat prima. Pasalnya jika kita hanya sekadar asal memoles, tak menutup kemungkinan riasan yang seharusnya on point malah jadi kurang menarik. Lantas bagaimana caranya menggunakan blush on dengan benar? Langkah pertama yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan blush on adalah dengan mengenali bentuk wajah Anda. Ini pasti ya. Hal ini karena setiap bentuk wajah umumnya memiliki teknik pengaplikasian blush on yang berbeda. Sebagai contoh, standar teknik blush on yang biasa digunakan diaplikasikan di wajah bulat biasanya tidak cocok ketika dipakai untuk wajah tirus. Begitu juga sebaliknya. Blush on memang bisa menjadi salah satu kunci untuk membuat wajah terlihat lebih segar, kemudian juga cerah dan merona tentunya. Tapi jangan asal poles yang pasti, karena cara mengaplikasikan blush on yang kurang tepat justru bisa membuat hasil riasan terlihat kurang maksimal. Penasaran bagaimanakah teknik memakai blush on yang tepat? Nah, berikut cara memakai blush on yang benar sesuai dengan bentuk wajah Anda. Dari batanscarves.com. Tentunya saat lagi di Buana

Republik Kabupaten Sragen, the land of Javamen. Dan pagi hari ini kita lagi membahas tema cara memakai blush on yang benar sesuai dengan bentuk wajah. Mitra Buana dari buttonscarves.com, penggunaan blush on yang sesuai dengan wajah dapat menciptakan kesan wajah yang lebih promosional. Dan berikut adalah cara pemakaian blush on yang tepat sesuai dengan wajah.

12. Yang pertama kita akan membahas untuk wajah yang bulat. Bagaimana sih blason yang sesuai untuk wajah bulat ini? Nah, bagi Anda pemilik wajah bulat, aplikasikanlah blason seperti mengaplikasikan teknik shading yang memberikan efek pipi lebih tirus. Teknik ini adalah cara terbaik yang bisa dilakukan agar wajah yang tak memiliki sudut wajah tajam butuh penegasan ilusi tulang pipi yang lebih jelas. Aplikasikan blush on secara diagonal, mulai dari bagian bawah tulang pipi ke arah sudut mata dan sapukan dengan mengikuti bentuk tulang pipi. Mitra Buana dan saudara pendengar,

Yang kedua yaitu belasan untuk wajah oval. Nah, ini wajah yang apa ya, yang sempurna kayak gitu ya. Jadi enggak begitu banyak butuh effort untuk apa ya, shading wajahnya, karena memang sudah kayak sempurna gitu loh. Nah, ini bahagia sekali kalau Mitra Buana dan sudah mendengar punya wajah tipe opal ini. Karena tulang pipi agak menonjol, kemudian dagunya kecil dan dahinya sempit, maka tidak perlu mengaplikasikan blush on dengan contouring yang dalam, karena biasanya wajah oval ini sudah tirus gitu ya. Dan penggunaan blush on pada bentuk wajah oval lebih difokuskan untuk membuat pipi ini lebih merona dan berseri dan segar.

0: mengaplikasikannya bagi wajah yang oval ini, caranya dengan memutar kuas blush on dari bagian tengah pipi ke arah atas menuju arah pelipis mata, kemudian kembali ke bagian tengah pipi lagi. Jadi diulang dari atas, nanti turun lagi ke bawah. Fungsinya agar wajah terlihat lebih segar dan merona. Dan untuk lebih menegaskan kesegarannya, Mitra Buana bisa menambahkan sedikit blush on pada tulang hidung Anda. Ya, dua cara sudah Diana sampaikan untuk sesi kali ini. Cara selanjutnya kita bahas satu lagi tentunya bersama di Buana Putri Cantik hari ini.
1: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
2: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
1: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
2: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
1: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
2: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
1: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui bank BPR BKK Karangmalang.
3: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
4: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

masih setia di Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan pagi hari ini kita membahas mengenai cara memakai blush on yang benar sesuai dengan bentuk wajah. Dari buttonscarves.com. Nah, ini blush on untuk wajah botak. Selanjutnya tip yang akan kita sampaikan. Nah, Mitra Buana dan sudah mendengar, bagi Anda yang punya wajah kotak, nah ini wajah kotak itu kan cenderung bentuk rahangnya menonjol, jadi ini akan memberi kesan pada wajah kita itu keras lah. Guna memberikan kesan lembut pada wajah kita, maka pakailah blush on yang fokus ke pipi, bukan ke rahangnya. Aplikasikan blush on dengan cara memutar dan fokus pada ujung tulang pipi. Jika ingin memberikan kesan bulat di sudut rahang, Mitra Buana bisa menyambungkan blush on ini tipis-tipis di area rahang dari ragu. Dari ragu gimana? Dari dagu. Dari dagu kemudian naik sampai ke bawah, bagian bawah telinga. Ini bisa diulang-ulang supaya nanti kesannya ada sudut bulat di wajah kita, biar enggak kotak-kotak banget gitu loh. Nah, yang selanjutnya, tips selanjutnya yaitu blush on untuk wajah panjang. Ini bagi Anda yang memiliki wajah panjang, triknya adalah memakai blush on-nya dengan cara menyapukan blush on dari arah tulang pipi ke arah telinga secara horizontal, ke kanan dan ke kiri secara merata. Ini fungsinya untuk menciptakan ilusi wajah lebih lebar. Dan supaya hasilnya maksimal, ini perlu digarisbawahi ya Mitra Buana dan saudara pendengar. Tambahkan shading di area dagu dengan warna blush on yang lebih gelap dari warna pipinya tadi. Jadi setingkat lebih gelap daripada blush on yang kita sapukan di pipi tadi.

dua cara kembali Diana hadirkan di sesi kali ini. Cara selanjutnya kita bahas saat lagi. Jangan sampai bergeser, tetap di Buana Putri. Dan kali ini kita membahas tentang cara memakai blush on yang benar sesuai dengan bentuk wajah. Tapi ngomong-ngomong masalah, kalau ngobrolin masalah kecantikan ini, saya jadi teringat deh sama Bunda Natali. Bagaimana Ibu? Selamat pagi, sehat selalu Bunda. Kemudian ada Kak Krisma. Semoga berkenan dengan panggilan kaknya. Selamat pagi Kak Risma, sehat selalu di hari Senin yang penuh ceria ini. Kemudian juga ada Mbak Lucy, Mbak Luciana. Selamat pagi Mbak, sehat-sehat selama sama dengan Pak Bambangnya yang katanya selalu monitor 94,7 guys. Pagi-pagi kalau tidak dengar ke Buana Asri, katanya ada yang kurang. Daripada kemana-mana mending dengar ke Buana Asri. Oh, tepat sekali. Terima kasih ya.

0: Dan selamat pagi juga buat Pak Kamsi yang berada di lereng Merapi Boyolali. Pak Kamsi nanti bisa bergabung di jam 10 ke atas, Bapak. Salam dari Kabupaten Sragen dan terima kasih kepercayaannya kepada Bu Nazri. Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan menghadirkan informasi stok darah tapi setelah pariwara berikut ini.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan bacakan tentang informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen Senin 12 Oktober 2026. Update di pukul 7 pagi. Ketersediaan golongan darah A saat ini tersedia 86 kantong. Sementara untuk golongan darah B 131 kantong. Golongan darah O 215 kantong dan golongan darah AB 19 kantong. Stok bisa berubah sewaktu-waktu bagi mitra Buana dan saudara pendengar yang membutuhkan informasi pelayanan transfusi dan stok darah. Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp di 081135 75818 atau di nomor telepon 0271 891 587. Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen update di pukul 7 pagi dan sewaktu-waktu ketersediaan darah bisa berubah. Anda bisa menghubungi kontak pun yang telah kita bacakan tadi.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Buana Putri. Buana Putri.

Mitra Buana, cara memakai blush on yang benar sesuai dengan bentuk wajah dari patternscarves.com. Ini tip terakhir, yaitu untuk wajah yang berbentuk hati. Blush on untuk wajah yang berbentuk hati ini seperti apa sih? Wajah berbentuk hati, tapi menurut aku wajah berbentuk hati ini, bagi aku sih ya, sangat cantik gitu loh ya. Karena rahangnya tuh yang sempit, kemudian dahinya yang lebar, jadi bawahnya sempit, kemudian atas itu lebar, bentuk pipinya juga menonjol gitu. Kalau menurut aku sih cantik ini, orang yang berwajah berbentuk hati, biasanya hidungnya nanti mungil gitu. Nah, seperti apa sih mengaplikasikan blush on bagi wajah yang berbentuk hati? Nah, kita perlu fokus pada apple cheek. Apa sih apple cheek itu? Apple cheek itu tonjolan pipi itu loh. Kan kalau udah baca wajah bentuk hati itu pipinya ada agak menonjol. Nah, itu kita fokus pada situ. Kemudian gunakan atau menciptakan pusat perhatian di daerah apple cheek ini. Disarankan untuk menguliskan blush on berbentuk C. Nah, dari bagian atas pelipis hingga ke tulang pipi. Nah, pakailah lebih banyak produk di sepanjang tulang pipi, lalu ratakan ke arah pelipis.

Mitra Buana, riasan blason untuk wajah hati menutup kebersamaan kita. Sudah ada 5 tip yang Diana sampaikan. Nah, cara memakai blason yang sesuai menurut bentuk wajah sudah Diana sampaikan. Sudah siap untuk mempraktikkan tip sederhana ini supaya riasan yang dihasilkan itu natural gitu ya. Pastikan pilih blush on yang memiliki shade warna yang cocok dengan kulit Anda. Dan ada beberapa yang perlu diperhatikan saat menggunakan blush on agar hasil riasan terlihat lebih maksimal, mulai dari mengenali bentuk wajah dulu yang sudah kita sampaikan tadi, kemudian memilih teknik yang tepat hingga menentukan shade yang sesuai dengan kulit kita. Karena dengan teknik yang tepat, blush on ini bukan hanya memberikan warna pada pipi, tetapi juga bisa membantu menonjolkan karakter dan proporsi wajah. Jangan lupa aplikasikan secukupnya dan baurkan dengan baik supaya hasilnya tetap natural dan fresh. Selamat mencoba ya. Dan tentunya dengan tip yang kita sampaikan, Anda akan tetap cantik, tetap percaya diri, dan jangan lupa bereksperimen dengan riasannya.

Mitra Buana dan sudah mendengar, sampai di sini Buana Putri cantik hari ini. Dan edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026 bertepatan dengan Hari Museum Nasional Indonesia. Dan pagi hari ini kita berbincang dengan tema cara memakai blush on yang sesuai dengan bentuk wajah Anda. Dilansir dari buttonscavers.com. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Buana Putri edisi selanjutnya. Saya Diana Arjono, pamit undur diri. Bahwasannya kecantikan yang hakiki itu bukan wajah yang menarik atau riasan yang sempurna, tetapi hati yang penuh rasa bersyukur, hati penuh dengan keikhlasan, itulah kecantikan sejati kita. Terima kasih dan salam, yuk, kreng!

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Bisa Anda dengarkan mimbar agama Islam kali ini bersama Ibu Tri Nurjana dari PJ Muslimat NU Kabupaten Sragen yang akan menyajikan tema pentingnya kita mencari ilmu. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Java Memang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita pagi ini bisa berjumpa bersama Radio Buana Asri Sragen dalam keadaan sehat, keadaan bahagia dan senantiasa dalam lindungan Allah. Salawat beriring salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harap-harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Sahabat pendengar Radio Buana Asri Sragen yang tercinta, sedikit kami menyampaikan kajian ilmu

Ya, dari Muslimat NU Kabupaten Sragen dengan tema pentingnya kita mencari ilmu, termasuk ilmu apa namanya yang kita kerjakan sehari-hari. Ilmu yang pertama atau ilmu yang perlu kita cari yang pertama adalah ilmu tauhid, yang kedua itu adalah ilmu fikih. Ilmu syariat termasuk setelah ilmu tauhid adalah ilmu fikih. Kenapa ilmu fikih itu nomor dua tempatnya? Karena ilmu fikih itu tempat di mana kita bisa tahu ibadah kita itu sah atau tidaknya. Dari situ bahkan dawuh Simbah Yai Abdullah Kafabihi Mahrus, beliau dawuh ketika orang itu faham ilmu fikih, maka Allah akan mudahkan memahami ilmu-ilmu yang lain. Karena apa? Karena ibadahnya sah, dia sholatnya juga benar. Jadi dia itu kalau mau nyari ilmu-ilmu yang lain juga akan mudah. Selain ilmu fikih, selanjutnya juga termasuk setelah ilmu tauhid adalah ilmu akhlak. Itu tidak kalah pentingnya. Karena apa? Karena ilmu-ilmu ini perlu kita cari agar kita bisa melakukan ittaqillah haitsuma kunta. Orang itu kalau sudah takwa, semua hal yang dia butuhkan dicukupi oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Banyak sekali dawuh-dawuh dari Allah terkait janjinya pada orang-orang yang bertakwa. Wattaqullah wa yu'allikumullah. Ternyata orang-orang itu kalau mau gampang dapat ilmunya, gampang ngajinya, awalnya itu atau kuncinya itu harus takwa. Contoh anak-anak atau santri yang mondok, kok udah lama banget gak paham-paham, gak belum bisa menerima pelajaran, jangan-jangan masih banyak perkara takwa yang dia sepelekan. Jangan-jangan masih banyak sholatnya yang bolong-bolong, yang belum dikodok. Jangan-jangan makannya masih sembarangan, masih ada yang tidak halal yang masuk di dalam tubuh kita, karena itu juga termasuk bagian takwa. Sama halnya kita menjauhi yang tidak halal, melakukan yang diperintahkan, menjauhi yang diharamkan, termasuk bagian dari takwa. Pertama, ittaqillah haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau habis melakukan keburukan, maka ikutilah dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan yang dia lakukan. Ini adalah kunci kita menghadapi kekurangan dalam diri kita sebagai manusia. Karena apa? Kita itu sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Maka sebenarnya kita sudah diberi Allah tips. Contoh, kita minum berdiri atau makan dengan tangan kiri. Atau lagi panjenengan lagi makan pakai sendok. Terus pakai makan kerupuk juga. Nah, sendok itu pasti di tangan kanan, kerupuknya di tangan kiri. Nah, itu sudah pastilah punya kekurangan. Itulah kayak adab yang tidak kita lakukan, mau tidak mau melakukan kesalahan. Misalnya lagi gini, panjenengan melakukan perkara dosa sholat qadha. Nah, alasannya itu bukan karena belajar ataupun lupa ataupun tidur, tapi main game, nonton drakor. Teman-teman sekalian sudah tahu kan drakor itu episodenya sangat panjang sekali. Lah tiba-tiba setelah nonton drakor episode selesai baru ingat, belum sholat duhur. Nah, sedangkan ini sudah waktunya sholat asar gitu. Makanya caranya bagaimana? Tipsnya adalah lakukan kebaikan setelahnya.
Yang pasti melakukan sholat qada dulu. Setelah diqada, baru kemudian kita melakukan kebaikan-kebaikan untuk menambal dosa yang kita lakukan. Itu tips untuk mengatasi bagaimana kekurangan yang ada dalam kekurangan kita. Dan yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang ini termasuk ilmu sosial, termasuk tips dari Allah lewat Nabi Muhammad yang disampaikan sahabat Abu Dzar, bagaimana cara kita bergaul, muasyarah dengan manusia, dengan orang sekitar. Harus khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah dengan orang sekitarmu dengan akhlak yang baik, yang bagus. Karena orang itu, teman-teman sekalian, dia tidak hanya, bahkan ketika semisal dia beribadah kepada Allah dengan banyak, dengan tekun, akhlaknya sesama ya, tetapi akhlaknya sama manusia itu kurang baik, tidak baik, maka tidak akan ada apa-apanya, tidak akan berguna ibadahnya. Masih sangat lebih baik lagi orang-orang yang pas-pasan ibadahnya, dan dia melakukan ibadahnya itu yang wajib-wajib saja yang dia lakukan, tapi sosialnya dia itu baik. Lah, tentunya akan lebih baik lagi kalau ibadahnya banyak, sosialnya juga baik. Itu sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Lah, mungkin itu dulu teman-teman dari Muslimat NU untuk tema hari ini sedikit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya untuk teman-teman Radio Buana Asri, pendengar Radio Buana Asri Kabupaten Sragen, bisa membawa manfaat dan menambah pengetahuan kita. Dan ada kurang lebihnya saya minta maaf. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
3: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
2: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
3: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
2: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
3: Terus, aktivasinya gimana?
2: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
3: Wah, ternyata gampang banget.
2: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
0: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
5: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Memang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Mem.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

Duun pemirsa sugeng siang lan pepanggian wonten ing atur Seragen Asriku lumantar radio Buana Asri Seragen. Pepanggian wonten ing dinten Senin nggih. Sore kaping 12 wulan Oktober 2016 samangke kula duwe ingkang sowan. Kang semati yang antaraken lelangan temu kemangke purna. Lan kados pundi pawarta sekawontenan panjenengan sih. Yes, dan pun mugi pinaringan sehat semangat nggih. Lan semoga menika ingkang badhe kepareng kinten badhe ngersakaken lelangan lumantar SMS via 0821 3395 0947 lan telepon 0218 1897 99.

0: Lan wonten atur seragen asrikus yang mereka ingkang sepisan nika makarya kalian Bank Jateng kanthi produkipun Bima Mobile.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja Setia Ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Agi pemirsa pindah kantor pambuko atur langan ingkang beri kapjar so semoga katerakan lelangan nemu saking gil kaset sugeng mi jangan takkan.

Permiasa atur pambuka lelangan nemu sampun gak terakin. Semoga ingat mangi badik paling gantar badik ngerasa akan lelangan ye. SMS via 082-133-95-0947 kirim antar telepon 0271-8907-99 ye. Ingat sama kepada para kinton menikah kak terakan sugeng siang Bu Ana Sri Seragen. Ayo sugeng siang Bu Dakini, tas mendar tasipun. Jee.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjatuh. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: kembang kopi lan iki pasar ngono sampun gak teragen. Lelangan ingkang salajipun mangke wonten dalan anyar lan ugi aja ping telu ingkang badhe gak teragen nggih. Sateripun gak teragen ingkang badhe kepareng enten malih badhe ngersakaken lelangan lumantar SMS via 082133950947. Ugi lumantar telepon 02718907999 mangkaten iki gak teragen nika sugeng siang Bu Asri Seragen. Oh iya, sukeng siang, menikah saking Bunda Ros. Oh iya, pendaringan sehat ya. Oh iya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh iya, semantan lagi menikah ya.
1: Alhamdulillah, semoga sehat selalu.
0: Amin. Ayah, amin. Ngerasakan, menopo.
1: Tembang kangen, masang versi cewek ya.
0: Oh iya, tembang kangen, sakit menikah ya. Kenton kagem sinten niku. Inggih monggo. Sampai jam 12.
1: Nah, sampai jam 12 mawon.
0: Ya nggih, campur sari sampai jam 12 dilanjut lagi sampai nanti tembang kenangan. Nah. Sampai jam 5.
1: Inggih.
0: Inggih.
1: Salame wonten Pak Roto Maja Sanga
0: nggih. Inggih.
1: Pak Martin di Solo, Mbak Nana di Santai.
0: Inggih.
1: Mbak Anik tiga-tiganya, Mbak Putri, Mas Diyar di Jaten,
0: Inji.
1: Ada Bisa di Grobogan, Bunda Nona, Kawasan Cepu,
0: Inji.
1: Bunda Lali, terus wonten Bunda Kini, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Surati,
0: Inji.
1: Bunda Nati Bapak Rohman, wonten Pak Eko, wonten Pak Yon Pasik Demolong, wonten Mas Roni di Tangerang,
0: Inji.
1: Yang Pono Sambirejo, Mas Is, Mbak Yuni Mojowetan, wonten Mas Andri Setiawan yang Timbul Mantingan Ngawi,
0: Inji.
1: Wonten Mas Kis, wonten Mas Yuli Anjasmara. Salam spesial buat bundaku yang di Bonggo, Bunda Gun.
0: Oh, iya.
1: Selalu tetap semangat Ibu. Lajeng wonten Bapak Emita. Sedaya pamor kreng nggih.
0: Oh iya, enggak sami midang ngetaken siang menika.
1: Selamat makarya, semoga sehat semua. Salam pasedulur.
0: Nggih.
1: Kagem Mas Dwi sugeng tugas iki mboten enggal saya.
0: Nggih.
1: Atur sanget kalipun. Lagunya sik mireng kae. Oh nggih.
0: Penting kang mangke sekali pun mangke bali katraken. Semangat ugi kagem Bunda Res nggih. Matur suwun ugi.
1: Semangat juga.
0: Nggih. Waalaikumsalam. Yo kering matur nuwun mika kagem Bunda Ros. Ingkang sampun kepareng enten lelanganipun mangke tembang kangen. Semoga katuraken mika dalan anyar kelajengaken aja ping tulu ingkang badhe kapiyarsa. Kita aturaken sugeng midhangetaken.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
5: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
4: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
5: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
4: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
5: Terus aktivasinya gimana?
4: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
5: Wah, ternyata gampang banget.
4: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karang Duo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Pemirsa kalau tinggal kembali tasih wonten atur Sragen Asri ki lumantar radio Buana Sri Sragen lan kita sih kalian dulu tuwi yang tasih yang antaraken lan tumiki purnama mangke. Lan perlu kemeningan kujur mateng pemirsa pilih mangke tabuh kali welas nggih. Tabuh kali welas mangke panjenengan saged midhangetaken live talk show Aspirasi Sekawati ingkang mangke makarya sesangan kalian DPM PTSB Kabupaten Sragen nggih. Amun kesuwen mangke tabuh kali welas panjenengan saged midhangetaken talk show Aspirasi Sekawati. Lan samangke kawasaken malih kintunan menika assalamualaikum waalaikumsalam. Sugeng siang Mas, menika nyuwun sekaripun mangke langit mendung kutha ngawi. Genten kagem Pak Parjo Mbak Suntani, Magru Mbak Ning, Yusiti Rahayu ingkang wonten Sragen Lor. Menika sange Pak Kamsi ingkang wonten ing Lereng Merapi Boyolali. Oh nggih, katerakan sugeng siang menika kagem Mbak Kamsi ingkang wonten ing Lereng Merapi Boyolali. Pemirsa kita aturakan lelangan yang salah cipun mereka menangkani pamundut kalau saya ke Mbak Wir ingkang pada enggak ngerusakkan lelangan ini pun ya sarangan tamu mau kita aturakan semoga sugeng midhangetaken.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Lelangen campur sari. Sragen asriku.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
2: Selamat siang Putra Buana, masih bersama Anda Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan untuk selanjutnya segera bisa Anda ikuti Live Talk to Aspirasi Sukawati, dan kali ini bersama DPM PTSP Kabupaten Sragen. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
3: Apa kabar Mitra Buana dan saudara pendengar? Salam jumpa dalam acara Live Talk Show Aspirasi Sukawati bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Sragen. Untuk hari ini, Aspirasi Sukawati akan membahas tema mengenai penyesuaian KBLI 2025 dalam perizinan berusaha berbasis risiko dan pelaksanaan kegiatan Pinar Bos. Untuk Anda, silakan nanti bisa ikut bergabung bersama kami, ada landphone SMS WhatsApp yang akan kami buka untuk Anda, di mana nanti bisa ikut bergabung untuk berbicara atau berbincang-bincang mengenai tema kita hari ini. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami untuk hari ini Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP DMP TPSP Kabupaten Sragen, Bapak Arianto SE. Apa kabar Pak Ari?
4: Alhamdulillah, kabar sehat, kabar baik, selamat siang Mbak Rara dan Mitra Buana sekalian. Semoga hari ini hari yang menyenangkan bagian untuk kita semua.
3: Luar biasa, tema kita cukup menarik nih, ada dua tema berarti Pak Arin yang kita bahas, benar. Ya. Ada KBLI dan juga ada Pinara Bos. Nah, seperti apakah nanti, silahkan kami mengundang Mitra Buana dan juga pendengar kita untuk hari ini bisa bergabung bersama, boleh ya Pak ya?
4: Iya, silahkan. Kita akan berbagi informasi dan ilmu bersama-sama dalam acara talk show ini.
3: Ya. Nah, untuk Anda yang mau ikut bergabung Mitra Buana dan saudara benar bisa melalui landphone 890799 untuk landphone 8

0: sebenarnya apa sih, Pak Ari? Monggo silakan.
1: Oke. Terima kasih. Memang mungkin masyarakat secara umum masih asing dan istilah KBLI ini, yang dulu sebenarnya juga pernah kita dengar namanya KLUI, KLUI. Nah, sekarang diganti dengan KBLI. KBLI ini adalah singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Ada dua pengertian sebenarnya di sini yang perlu saya jelaskan. Pengertian yang pertama adalah KBLI itu berdasarkan peraturan dari peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Itu menyatakan bahwa KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah, kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang statistik. Nah, sedangkan nomor yang kedua adalah mereka KBLI berdasarkan peraturan Badan Pusat Statistik nomor 7 tahun 2025 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. KBLI adalah pengelompokan aktivitas usaha ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk atau output, baik berupa barang maupun jasa ke dalam jenis lapangan usaha. Nah, singkatnya, KBLI ini berisi kode klasifikasi jenis aktivitas ekonomi atau bidang usaha di Indonesia, baik barang maupun jasa. Contohnya, sering kita sehari-hari aktivitas usaha yang ada di sekitar kita lah, seperti restoran atau warung makan yang tempatnya permanen, maka akan dikelompokkan dalam satu KBLI, kode tertentu, yaitu 56101, yang nomenklaturnya bunyinya adalah aktivitas penyediaan makanan di bangunan tetap. Penyediaan makanan di bangunan tetap ini, aktivitas usaha ini bisa berupa mungkin restoran tadi, rumah makan, warung makan, ini dikelompokkan seperti itu. Atau mungkin contoh lain, kita sering mungkin belanja di minimarket misalnya, itu dikelompokkan dalam kode atau KBLI 47111. Nah, itu dalam nomenklaturnya berbunyi perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan minuman atau tembakau dengan sistem swalayan. Jadi seperti minimarket itu termasuk dalam kelompok tersebut. Jadi KBLI sudah kode yang melompokkan jenis kegiatan usahanya. Gitu, Mbak Rana.
0: Ya, ini namanya adalah klasifikasi untuk bidang usaha. Nah, ini berarti ada banyak nanti, Pak, yang akan didata di sini. Tadi ada yang 56101, kemudian 47111, ini berarti jenisnya banyak sekali berarti ya?
1: Iya, benar Mbak Rara. Setelah kita lihat di dalam peraturan tersebut, maka KBLI di 2025 ini memiliki jumlah total KBLI sebanyak 1559. Memang benar banyak sekali dan kita sulit untuk menghafalnya, tapi kita akan dimudahkan melalui sistem yang sekarang ada search engine pencarian ketika usaha ini itu klasifikasi kodenya berapa, itu nanti akan dimudahkan oleh sistem. KBLI sebanyak itu dikatakan dalam 22 kategori. Dari kategori A, yaitu di dalamnya itu pertanian, kehutanan, dan perikanan, sampai dengan kategori V, yaitu aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya. Jadi secara detail semuanya diatur dalam KBLI ini, Mbak. Jadi cukup banyak ya, Mbak. 1559.
0: Gitu ya. Ini kalau di Sragen dua kategori masuk semua, Pak? Ada atau hanya berapa saja yang di Sragen masuknya?
1: Kalau di Sragen sebenarnya kebanyakan ada di klasifikasi A. A, B, C dan sebagainya. Yang terkait dengan sektor usaha yang ada di Sragen. Itu. Yang seperti Z aktivitas atau V aktivitas badan internasional, badan ekstra internasional lainnya ini
0: enggak ada ya di Sragen ya.
1: Enggak ada, jarang sekali.
0: Jadi kebanyakan di ABC berarti ya.
1: Khususnya di sektor tadi ya, berapa sektor-sektor yang usaha yang digeluti oleh masyarakat di Sragen yang akan disarikan perizinannya.
0: Tapi cukup banyak nih, Pak. Kalau harus ngapalin ya, ini kayak banyak. Besok kita ujian gitu ya, ngapalin banyak banget.
1: Iya. Makanya ini enggak perlu dihafal sih karena untuk pelaku usaha ini cukup nanti mencari di search engine, di Google, atau mungkin di OSS kita ada, disediakan nanti sistem pencariannya untuk mencari KBLI ini.
0: Nah, ini karena ini banyak sekali begitu ya, apa namanya, klasifikasi dari KBLI ini. Kalau boleh Rara tahu nih,

0: mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih Pak, hubungan antara KBLI dengan perizinan berusaha berbasis risiko. Ini seperti apa hubungannya Pak?
1: Ya, tadi saya sampaikan di atas bahwa memang ada hubungan yang sangat erat antara KBLI ini dengan perizinan berusaha berbasis risiko. Itu tentu dalam dokumen perizinan berusaha yang diterbitkan melalui sistem OSS. Jadi dalam sistem OSS itu akan menerbitkan dokumen, bisa berupa nanti nomor induk berusaha atau sesuai standar, itu akan mencantumkan kegiatan usahanya itu dalam bentuk kodenya apa, nomenklaturnya seperti apa, itu akan dicantumkan di situ. Sistem OSS RBA itu menggunakan inputan KBLI 5 digit, 5 angka untuk kode bidang usahanya. Sebenarnya ada 2 digit, 3 digit, 4 digit, sampai 5 digit. Tapi yang dimasukkan dalam dokumen OSS perizinan ini, yang dimasukkan adalah yang 5 digit. Mereka memasukkan 5 digitnya, tidak boleh 2 digitnya, 3 digit, tapi 5 digit nanti yang akan muncul di dalam dokumen perizinan mereka. KBLI 5 digit ini yang masuk ke dalam kategori perizinan berusaha berbasis risiko ini diatur dalam lampiran 1 PP 28 tahun 2025, yaitu tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, dan KBLI 5 digit ini termasuk tersebut sudah ditentukan tingkat resikonya oleh kementerian lembaga pembina yang membidangi bidang usaha tersebut. Jadi saya sampaikan di sini juga kaitannya KBLI itu ketika sudah dimasukkan, diinputkan dalam sistem OSS, maka sistem OSS akan sudah menfilter resiko, jenis resikonya apa. Nah, nanti akan kita jelaskan di situ apakah resikonya rendah, menengah tinggi, ataukah tinggi. Sudah difilter oleh sistem berdasarkan kode tersebut. Gitu. Tapi bagi masyarakat tidak perlu bingung, tidak perlu riso, merasa sulit atau bingung untuk usaha mereka kira-kira KBLI-nya sesuai apa, nomornya berapa. Ya tadi saya sampaikan akan kita bantu di dalam sistem OSS dalam pencariannya agar tidak salah memilih KBLI, karena kan nanti kalau salah memilih KBLI repot. Karena KBLI nanti kalau salah nggak pas, ini pengguna perizinan yang akan bingung. Harusnya mereka KBLI-nya mungkin bengkel, kok masuknya KBLI peternakan, ini kan juga repot. Atau mungkin mereka aja perdagangan ayam misalnya, kok malah terbitnya KBLI yang mungkin industri pengepakan daging ayam. Nah, ini kan juga berbeda. Makanya perlulah pengelompokan KBLI ini. Dan ketika tidak salah, ini bisa nanti secara mandiri melalui OSS bisa mencari di set engine-nya atau nanti ke kami di PMPTSP akan membantu mengarahkan supaya tidak salah pemilihan KBLI-nya.
0: Nah, ini kan tadi banyak banget begitu ya, jumlah total aja ada 1000 sekian. Kemudian kategorinya ada 22 kategori. Pastinya ada yang bingung. Apakah nanti pengisiannya atau pemilihan KBLI ini dilakukan tadi ya Pak ya, mandiri atau bisa dilakukan oleh petugas yang dari DPMPTSP ini Pak, atau seperti apa Pak?
1: Ada dua pilihan ketika memang masyarakat sudah mulai teknologi informasi, mereka paham tentang KBLI, kemudian mereka tahu usaha saya KBLI-nya berapa, itu mereka bisa langsung mandiri untuk mengirimkan izin mereka di OSS. Kita ada namanya oss.go.id, ya mereka bisa langsung mencari izin melalui sistem itu, sistem OSS itu, mereka sudah mengetahui kode atau KBLI-nya, mereka tinggal memasukkan. Tapi ada cara yang kedua, apabila kesulitan dan takut salah memasukkan KBLI tadi,
0: daripada keliru
1: malah repot ke belakangnya, harusnya resikonya rendah menjadi menengah tinggi atau tinggi, nah, mereka harus mensyaratkan ini itu, maka DPMPTSP mendampingi. Ya, petugas kita ada front office namanya, petugas perbantuan atau pendampingan untuk OSS ini, perizinan berusaha ini. Mereka akan kita bantu mengarahkan, bahkan kita bantu untuk menginputkan. Menginputkan sampai proses perizinannya itu bisa terbit nomor induk berusahanya.
0: Gitu. Jadi nggak ada yang susah loh sekarang.
1: Iya, nggak ada yang susah. Dan ya, itu gratis.
0: Gratis juga.
1: Gratis juga.
0: Nah, bisa dibantu.
1: Untuk perizinan berusaha ini memang gratis.
0: Nanti caranya gimana Pak? Datang ke MPP atau
1: seperti apa? Datang ke MPP langsung. Nanti ada nomor antrian di situ. Mohon untuk di, mungkin kalau bisa mencat sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau nggak, sama petugas antrian, minta antrian untuk yang pencarian NIB atau pelayanan OSS itu nanti akan diceritakan antriannya. Akan ada beberapa petugas kami, ada 4 atau 5 petugas kami yang akan mendampingi perbantuan dari OSS ini.
0: Luar biasa layanannya di sana, Mitra Bunda dan Pria. Bisa dicoba nanti yang masih bingung, silakan datang ke MPP ya Pak ya.
1: Iya.
0: Langsung nanti bilang ke petugasnya biar diambilkan nomor antriannya gitu ya. Untuk pengurusan OSS begitu ya Pak ya?
1: Iya. Kemudian OSS atau mencari yang familiar sekali, yang populer adalah mencari NIB.
0: Oh, mencari
1: nomor
0: NIB.
1: Induk berusaha.
0: Ya, mencari karena, NIB, ya. Catat ya. NIB. Nanti NIB. Langsung bisa datang ke sana, bisa dibantu dan semuanya gratis. Nah ya, mudah sekali. Nah, ini tadi di awal disebutkan terkait untuk penyesuaian KBLI sendiri 2025 ya Pak ya, 2025. Ya. Ini dalam resiko perizinan berusaha berbasis, dalam perizinan berusaha berbasis resiko. Nah ini maksudnya seperti apa sih Pak yang dimaksudkan di sini? Monggo silakan.
1: Penyesuaian ini di KBLI 2025 ini adalah untuk menyesuaikan dan KBLI sebelumnya. Nah, KBLI 2020. Sebelumnya ada KBLI 2017.
0: Oh.
1: Nah, jadi setiap harinya setiap 5 tahun, bahkan kemarin ada 5 tahun sudah diganti ya, 5 tahun dari KBLI 2020 ini berubah menjadi KBLI 2025. Ada beberapa perubahan kode ya, sehingga perlu penyesuaian. Nah, ini hal yang menjadi dasar adalah peraturan BPS nomor 7 tahun 2025 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Kemudian surat edaran bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM, Menteri Hukum dan Kepala BPS tentang implementasi penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2025 dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Surat edaran bersama ini sebagai pedoman dan panduan dalam implementasi penyesuaian KBLI 2025 di dalam sistem OSS dan sistem lain yang terintegrasi dengan OSS. Gitu. Jadi memang bagi yang mau mengurus perizinan sekarang ini, maka perizinan sudah menggunakan KBLI 2025, tidak bisa menggunakan KBLI 2020. Nah, bagaimana nanti ketika mereka akta pendiriannya, maksud tujuannya dalam usaha itu belum sesuai dengan 2005, maka dalam ADART mereka atau akta pendirian mereka, mereka harus menyesuaikan dulu di 2025.
0: Gitu
1: untuk
0: ya.
1: Mereka yang badan hukum.
0: Nah, ini kalau berbicara ini kan sudah diperbarui di 2025 setelah yang kemarin 2020 ya.
1: Iya.
0: Perbedaan yang mendasarnya apa sih Pak sebenarnya Pak?
1: Sebenarnya ada beberapa kategori tipologi dan konversi ini ya. Jadi ada yang pertama itu perubahan 1 KBLI 2020 menjadi 1 KBLI 2025. Ini memang pusat sendiri yang menentukan seperti itu, filosofinya seperti apa, tapi ada perubahan 1 KBLI menjadi KBLI yang lain. Satu, sama-sama satu. Tapi juga ada penggabungan beberapa KBLI. KBLI di 2020, beberapa KBLI ini digabung menjadi 1 KBLI di 2025. Kemudian juga ada pemecahan, ya. 1 KBLI malah dipecah dari beberapa menjadi KBLI. Ini perbedaannya di antara 20 dan 21 itu ada tadi tipologi pembagian konversinya. Jadi ada 1 ke 1, kemudian ada 1 ke banyak, ada banyak ke 1. Itu tinggal kita nanti ada konversinya di situ, bisa dilihat pembandingannya antara KBLI 2020 sama 2025. Pelaku usaha yang telah memiliki izin berusaha sebelum implementasi KBLI tahun 2025 ini tidak perlu khawatir. Karena perizinan berusaha yang telah terbit sebelum implementasi tahun 2025 ini masih berlaku selama tidak ada perubahan di dalamnya. Kalau sudah ada perubahan di dalamnya, maka harus menyesuaikan dengan KBLI 2025. Dan di dalam, juga perlu kami sampaikan, kami tambahkan di dalam katalog kami juga di dalam LPJK, enggak salah, itu juga sudah punya edaran. Mereka akan membagi sistem mereka ketika mereka di KBLI 2025 ini mereka akan otomatis, tapi ketika mereka di KPLI 2020 maka akan memverifikasi sistem itu sehingga perizinannya tetap masih berlaku ataukah mereka akan menyesuaikan dengan KPLI 2025.
0: Oh gitu ya. Mohon maaf Rara kalau Rara salah begitu ya. Jadi ketika usaha ini sudah ada sebelum KBLI 2025 ini terbit, kan tadi ada penggabungan, ada pemecahan juga. Kalau nanti badan apa namanya usahanya ini tidak apa namanya tidak ada di apa penggabungan atau pemecahan ini, nanti tidak perlu memperbarui perizinan, cukup memperbarui atau mengikuti yang BLU apa namanya KBLI yang baru ini atau seperti apa ini?
1: Tinggal dilihat si KBLI-nya dia 2020 itu apakah dia berganti KBLI. Kalau dia berganti KBLI, kalau selama dia perorangan, sebenarnya di KBLI 2020 itu sudah nggak ada masalah, sudah terbit, nggak perlu diganti di 2025.
0: Oh, gitu.
1: Digantinya ketika ada perubahan, mereka akan mengubah data usahanya atau mengubah lokasi usahanya dan sebagainya, mereka akan mengubah itu. Tapi bagi yang berbadan hukum, ketika mereka itu KBLI-nya tidak sesuai di 2025 ini, sekali lagi mereka akan melihat akte pendiriannya atau ADART-nya, maksud tujuan usahanya itu sudah sesuai dengan KBLI 25 atau belum. Kalau belum, nah nanti tinggal AHU online-nya ini akan menyarankan untuk diubah atau tidaknya KBLI. Setelah diubah baru nanti ke penyesuaian perizinan berusahanya di OSS mencari izin sesuai dengan KBLI 2025. Tadi tidak semuanya harus menyesuaikan,
0: ganti,
1: tidak ganti, tidak.
0: Dari awal lagi tidak.
1: Walaupun mereka berbeda, berubah KBLI-nya, ketika sudah terbit dan berubah, masih tetap berlaku.
0: Wah, tenang nih berarti pengusaha.
1: Tidak perlu khawatir, tidak perlu menyesuaikan semua.
0: Hanya nanti untuk penyesuaian saja ya di 2025 ini.
1: Ketika ada pengguna perizinan tersebut, misalnya kan lembaga tertentu atau perbankan dan sebagainya menghendaki untuk berubah, ketika kita sampaikan surat edaran ini tidak perlu diubah kok tetap masih ingin perubahan, ya nggak masalah kita ubah. Gitu.
0: Tergantung deh nanti mau minta yang mana
1: pengguna,
0: gitu ya. Nah ngikut
1: pengguna
0: aja deh kita ya. Kita mudahkan nanti pengennya kemana begitu. Yang penting Anda puas begitu. Luar biasa. Nah ya ini luar biasa nih Pak Arik untuk KBLI. Apa namanya cukup bisa apa ya kita pahami bersama begitu, sudah lengkap penjelasan dari Pak Ari tadi. Nah selanjutnya nih kita ada apa namanya program lagi yang kita bahas di sini ya, yaitu Pinara Bos. Nah seperti apakah Pinara Bos ini, kita akan nanti tagih ke Pak Ari untuk menjelaskan untuk Anda, tapi nanti Pak Ari sesi selanjutnya ya.
1: Istirahat dulu.
0: Istirahat dulu monggo nanti Pak Ari. Wah luar biasa untuk hari ini Mitra Buana dan Pendengar, kita sudah bahas mengenai KBLI. Untuk Pinara Bos seperti apa kita akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Jangan sampai bergeser, tetap bersama kami di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen untuk Aspirasi Sukawati. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: Terima kasih Anda masih menyimak 94,7 Buana Sri FM di Publik Kabupaten Sragen untuk live talk show Aspirasi Sukawati bersama DPMP TSP Kabupaten Sragen mengangkat tema mengenai penyesuaian KBLI 2025 dengan perizinan berusaha berbasis risiko dan pelaksanaan kegiatan Pinarak Bos. Untuk Anda silahkan ya, masih kami tunggu atensinya melalui handphone, SMS, dan juga line WhatsApp. Silahkan jika mau bertanya-tanya mengenai tema kita untuk hari ini. Handphone, SMS, WhatsApp masih kami buka untuk Anda. Sementara kita akan lanjutkan kembali bahasan kita untuk hari ini bersama dengan Pak Ari. Pak Ari tadi sudah dijelaskan mengenai KBLI 2025 dan juga mengenai yang tadi sudah ada berapa sih KBLI-nya, kemudian ada yang beberapa perubahan mendasarnya seperti apa, begitu sudah dijelaskan semuanya dan insya Allah nih sudah bisa paham lah lumayan ya. Kalau belum paham langsung aja ke MPP ya Pak ya, untuk menanyakan itu. Nah selanjutnya yang mau kita bahas yaitu tema kita yang kedua nih, yaitu mengenai Pinarak Bos. Apa ini? Kok bagus dan lucu gitu ya namanya ya, keren gitu. Pinarak Bos ini sebenarnya seperti apa Pak? Pinarak Bos ini.
1: Betul Mbak Rara, ini Pinarak Bos ini adalah sebuah singkatan satu program inovasi kami di DPMP TSP, di mana kita mencari singkatan yang agak benar, agak lucu, unik dan
0: keren,
1: menarik,
0: gitu, keren ya.
1: Dan ada kata bosnya itu loh, yang membedakan kita dengan yang lain karena memang pelaku usaha ini kan juragan. Nah, kita sebut dengan singkat bos. Nah, Pinarak kita aturkan untuk mampir Pinarak untuk sejenak untuk mengurus perizinan.
0: Keren gitu. Ya. Kalau pembeli adalah raja, nanti yang mau mencari izin adalah bosnya.
1: Iya, bosnya juga dianggap kita raja juga kan. Kita pelayan masyarakat kan.
0: Betul,
1: masyarakat
0: betul.
1: Sebagai juragan, pelaku usaha itu ada masyarakat yang wajib kita layani dengan sebaik-baiknya. Nah, ada singkatan dari Pinarak Bos ini. Pinarak Bos ini singkatan dari pelayanan perizinan bergerak. Pelayanan perizinan bergerak berbantuan OSS. Bosnya itu berbantuan OSS. OSS itu tidak lain adalah perizinan berusaha itu sendiri, sistem dalam mencari perizinan berusaha. Nah, Pinarak Bos ini merupakan pelayanan pendampingan perizinan bergerak ya, secara bergerak dan hanya untuk mendampingi pelaku usaha untuk mencari perizinan berusaha berbasis risiko atau OSS. Ini bergerak dari tempat satu ke tempat lain. Kalau dulu bisa kita sebut dengan jemput bola. Nah, kalau jemput bola sudah umum. Makanya di dalam regulasi kami adalah pelayanan bergerak, maka kita mencari istilah yang baik, yang unik, yang bisa diterima dengan kata pelayanan bergerak. Hanya melayani perizinan OSS. Nah, ini mendekatkan kepada pelaku usaha, keterjangkauan pelaku usaha yang tadi sampaikan, pemohon bisa datang ke MPP, ke DPMP TSP, Kabupaten Sragen untuk mencari perizinan atau mencari perbantuan atau pendampingan untuk memproses izin. Mereka harus datang. Tapi kita juga melayani masyarakat bagi mereka yang tidak mampu datang ke MPP, maka kita bergerak mendekatkan kepada pelaku usaha. Gitu Mbak Rara.
0: Gitu ya, jemput bola kalau,
1: iya,
0: istilah,
1: kalau istilah yang
0: pernah kita familiar, kenal.
1: Iya,
0: familiar begitu ya. Nah, ini nanti seperti apa untuk pelaksanaannya Pinarak Bos ini Pak Ari? Kan jemput bola tuh, selain ke MPP, yang jauh dari MPP, mereka bisa kemana?
1: Iya, sudah kita laksanakan sejak 2022 pelayanan bergerak ini. Mulai dari awalnya kita mulai dengan mendekatan di kecamatan. Kita pusatkan di kecamatan, kita memberi pemberitahuan ke kecamatan bahwa akan ada pendampingan, perbantuan, pelayanan perizinan berusaha di wilayah kecamatan tersebut. Nah, dari satu kecamatan berpindah kecamatan lain kita jadwalkan. Satu kecamatan bisa 2 hari kita jadwalkan. Itu berlangsung 1 tahun. Kemudian kita tingkatkan lagi Mbak Rara. Kita tingkatkan lagi dari kecamatan, kemudian kita beralih ke desa-desa di wilayah Kabupaten Sragen. Ini sudah berjalan sampai desa-desa, tinggal beberapa kecamatan yang kurang 4 kecamatan atau berapa. Sampai di desa-desa, pelaku usaha di wilayah desa tersebut dapat datang ke kantor kelurahan, kantor kepala desa, balai desa untuk mencari perizinan berusaha didampingi oleh petugas kami di DPMP TSP ke datang ke balai desa. Nah, seiring berjalan waktu kita perlu nih target sasaran lagi pelaku usaha yang tidak ada waktunya untuk ke kecamatan, tidak ada waktunya untuk ke balai desa. Ini kita ada sebuah program nanti di tahun ini, di bulan ini mungkin kita akan sampai ke pasar. Oh. Pelaku usaha itu banyak di pasar, pedagang-pedagang pasar ini mereka mungkin kesulitan untuk kalau datang ke DPMPTSP, mereka datang untuk ke kecamatan, mereka sulit untuk datang ke desa, maka kita mendekatkan lagi keterjangkauan pelayanan ini sampai ke pusat perdagangan, kita ke pasar. Sudah kita koordinasikan dengan Kabid yang mendampingi pasar, kemudian juga kita kemudian dengan lurah pasar. Mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar program ini, sehingga masyarakat ini memiliki dokumen perizinan yang lengkap.
0: Gitu ya. Ini berarti DPMPTSP ini sayang banget nih sama pengusaha-pengusaha yang di Sragen ya.
1: Iya, Mbak Rara, betul.
0: Nah, kalau ke MPP kejauhan, kita ke desa, ke kecamatan. Masih kejauhan lagi, kita datengin pasarnya.
1: Iya.
0: Luar biasa. Nah, ini nanti apa namanya? Rara menjadi pengen tahu begitu ya, bagaimana nanti pelaksanaan di pasar-pasar ini? Apakah nanti pakai mobil unit atau nanti di mana begitu untuk lokasinya ini?
1: Sebenarnya kita sudah pakai mobil unit. Ya. Kita dalam melayan bergerak ini sudah pakai mobil unit, tapi memang keadaan mobilnya belum memadai, Mbak Rara. Masih banyak kekurangan fasilitasinya. Fasilitasnya kurang luas, kemudian bukaan pintunya belum sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau sederhananya hanya satu pemohon itu bisa kita layankan di mobil unit. Tapi biasanya kita mobil unitnya untuk mengangkut dari teman-teman personil, kemudian juga sarana-prasarana yang kita bawa. Nanti ketika sampai di tempat itu kita mungkin akan dibantu untuk penyediaan tempat meja kursinya atau ruangannya gitu. Kalau di balai desa aman, banyak. Di kecamatan banyak. Nanti di pasar ini kita bisa kita koordinasikan dengan tadi bidang pasar sama teman lurah untuk mungkin menyediakan tempat, fasilitas dan juga mungkin kelistrikan dan sebagainya untuk kenyamanan dari para pedagang atau pelaku usaha yang ingin mencari izin. Ke depan mungkin nanti kita pikirkan mobil unit yang memadai, yang ideal untuk pelayanan bergerak ini dengan branding yang menarik Pinarak Bosnya gitu.
0: Waduh, luar biasa ya. Ini Oktober udah mulai, Pak?
1: Oktober, pertengahan Oktober, 19 Oktober insya Allah kita mulai Oktober. Sampai dengan November, kalau kurang nanti di Desember.
0: Ini rencana paling dekat mau kemana, Pak?
1: Ini paling dekat ya Pasar Bunder. Pasar Bunder, kemudian Pasar Sukowati itu, kemudian nanti pasar-pasar yang ada di kecamatan, ada Pasar Gemolong, Pasar Tangen, Pasar Gabukan, Pasar Sambirejo, masih banyak pasar-pasar besar, Pasar Sukodono, itu pasar besar. Dan kalau melihat data kami sih, belum banyak mereka mencari nomor induk berusaha. Mereka biasanya sudah menggunakan cukup dengan surat keterangan usaha dari mungkin
0: gitu.
1: Diskumindak atau mungkin dari lurah pasarnya.
0: Gitu ya. Mulainya 19 Oktober ya, Pak ya?
1: Iya, nanti kita jadwalkan 19 Oktober sudah mulai ke pasar. Tapi tadi belum fix yang pertama kali mau pasar yang mana, atau jauh dulu atau yang dekat dulu.
0: Wah, ini berarti manfaat dari Pinarak Bus banyak ya, Pak ya? Tadi yang bisa dirasakan untuk masyarakat Kabupaten Sragen nih gitu.
1: Iya, betul Mbak, betul sekali. Pinarak Bus ini kalau memang dimanfaatkan oleh masyarakat ini banyak manfaatnya. Ya. Yang jelas mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku usaha. Mereka tidak perlu membutuhkan high cost tinggi untuk datang ke kantor, tidak membutuhkan waktu untuk mengurus ke Sragen, ke kota. Ya. Ini sangat hemat sekali bagi kami untuk pelaku usaha ini. Tinggal mereka misalnya kalau ingin nanti domisilinya di desa, ingin nanti jatahnya ke desa itu tunggu aja nanti.
0: Oh, bisa
1: atau
0: juga
1: mungkin
0: ya, masih ada
1: kalau
0: ya.
1: Pasar Sambirejo misalnya nanti ingin mencari ya tunggu jadwal di Pasar Sambirejo sehingga hemat, efektif, efisien kalau misalnya seperti itu.
0: Gitu ya. Wah, ini banyak manfaatnya gitu ternyata ya. Tadi didekatkan, kemudian layanannya juga nggak perlu nunggu-nunggu lama begitu ya, karena tinggal ngantri aja, apalagi sekarang sudah sampai ke pasar-pasar di tempat Anda gitu ya.
1: Betul Mbak Rara. Tentunya ketika mereka mendapatkan manfaat perizinan berusaha ini adalah legalitas usaha mereka yang paling penting, kepastian hukum.
0: Nah, ini. Nah,
1: Jarang mereka yang perhatikan, oh usaha saya ini punya izin atau tidak. Selama ini nggak ada masalah ketika nggak punya izin. Tapi ketika nanti sudah kita bantu seperti itu, dan kemudahan itu, maka mereka akan mendapatkan kepastian hukum untuk legalitas usahanya itu. Kemudian juga akan memperluas ya, akses terhadap program pemerintah. Mungkin ada bantuan pemerintah nanti yang mewajibkan untuk punya syarat izin.
0: Betul-betul melampirkan itu gitu ya.
1: Ya. Itu juga salah satu manfaatnya, Mbak Rara. Dan juga mungkin akan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Ada ketika ternyata usaha warung makan restoran ini ada jaminan halalnya. Itu juga termasuk sertifikasi halal itu juga apa meningkat kepercayaan dari pelanggan. Atau mungkin ternyata usaha ini telah memiliki dokumen perizinan lengkap. Ini juga menunjukkan apa ya trust, kepercayaan sendiri bagi pelanggan.
0: Makin gede nanti pendapatannya ya, kalau banyak pelanggan yang datang gitu ya.
1: Otomatis ketika mereka taat aturan, memberi perizinan lengkap ya, akan mungkin kepercayaan masyarakat akan meningkat usaha mereka.
0: Luar biasa. Silakan dimanfaatkan mitra budaya dan pendengar. Pak Ari, ada yang ingin bergabung di line SMS WhatsApp ini. Yang pertama dari Pak Agus di Sambung Macan. Apa kabar? Selamat siang untuk Pak Agus yang di Sambung Macan. Pak, saya ingin membuka usaha kecil-kecilan. Apakah setiap usaha harus memiliki nomor induk berusaha atau NIB? Dan bagaimana cara mengurusnya? Monggo Pak Ari. Pak Agus di Sambung Macan.
1: Oke, selamat siang Pak Agus yang ada di Sambung Macan. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Memang benar Pak Agus, setiap akan menjalankan kegiatan usaha maka diwajibkan untuk mencari perizinan. Jadi sekarang namanya perizinan berusaha. Sekarang basisnya bukan izin itu sendiri, tapi basisnya resiko. Ada resiko rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Kalau dulu, izin perdagangan, izin industri, kemudian izin pertanian, peternakan, dan sebagainya. Sekarang namanya perizinan berusaha. Dan sebagai kata kuncinya untuk mendapatkan izin ini adalah NIB, nomor induk berusaha. Bagaimana cara mencari NIB? Ini bagi pelaku usaha yang mikro, kecil, kemudian perorangan, ini sangat mudah. Ya. Bisa secara mandiri melalui oss.go.id yang tersambung dengan internet, online. Nah, mereka bisa langsung secara mandiri. Cara belajarnya mudah, buka di YouTube. Semua pembelajaran tentang OSS ini ada. Cara mencari NIB bagaimana? Itu kalau ingin belajar sendiri tidak perlu datang ke Sragen atau menunggu pelayanan bergerak, mereka bisa langsung mencarinya. Nah, syaratnya cukup mudah, syarat cukup KTP, ya. Tidak perlu diupload, cuma nanti di nomor induk kependudukannya saja yang dipakai. Kemudian juga email aktif, saya kira sudah banyak yang punya email aktif karena punya handphone ya, handphone Android, nah, otomatis mereka punya email aktif dan juga bisa nomor HP aktifnya, itu aja. Dan untuk perorangan, khususnya perorangan mikro kecil ini tidak wajib, belum wajib untuk melampirkan NPWP-nya. Jadi jangan takut kalau nanti cari izin, takutnya disuruh untuk membayar pajak. Kalau selama belum mewajibkan untuk NPWP, tentunya tidak bisa menarik pajak. Pajak itu melalui NPWP. Ini yang kadang dikhawatirkan oleh pelaku usaha mikro kecil, nanti setelah daftar izin kena pajak, tidak. Nah, nanti pajak itu caranya lain, lewat NPWP. Kecuali nanti setelah punya izin, kemudian ditata harus mencari NPWP, lah itu baru nanti mungkin baru kena pajak.
0: Ini kan biasanya ada yang takut gitu ya, ketika mengurus perizinan, kemudian labanya berapa, yang buat pajak berapa, gitu jadi takut untuk mengurus perizinan. Tapi nggak begitu juga ternyata ya, berbeda.
1: Kita perizinannya legalitas usahanya, nanti kalau pajak urusan sendiri.
0: Nah, begitu. Terima kasih untuk Pak Agus yang di Sambung Macan. Selanjutnya dari Ibu Sulastri di Tanon. Kalau masyarakat ingin mengurus izin usaha, apakah harus datang langsung ke kantor DPM PTSP atau bisa dilakukan secara online di rumah? Wah, ini kembali lagi nih tadi.
1: Iya, kembali lagi Mbak.
0: Bu Sulastri.
1: Bu Sulastri di Tanon. Saya jelaskan tadi. Kalau memang putra, putri, ibu atau ibu sendiri sudah familiar dengan internet, bisa nanti cari referensi di internet terkait dengan perizinan berusaha atau cari OSS atau cari nanti NIB di YouTube, itu akan ada banyak sekali cara mencari NIB, bisa secara online ya, secara online. Namun demikian saya lagi, kalau memang kesulitan untuk belajar sendiri, di DPMPTSP, di Mall Pelayanan Publik Askara Bumi Sukawati senantiasa akan memberi bantuan, layanan bantuan, pendampingan untuk mencari izin usaha ini, menerbitkan, memproses sampai terbitnya perizinan usaha ini. Ya, tidak cukup NIB ketika nanti sampai di sertifikat standar, ketika resikonya menengah tinggi, ya kita dampingi sampai terbitnya sertifikat standar. Kalau nanti resikonya tinggi, ya kita dampingi sampai terbitnya izin, kan gitu. Kalau izin itu memang khusus untuk yang mereka resikonya tinggi usahanya.
0: Gitu. Oh gitu. Jadi ada dua pilihan ya.
1: Iya.
0: Langsung bisa, lewat online juga bisa, begitu. Ibu Sulastri Ditanam, terima kasih. Selanjutnya dari telepon, ada telepon. Coba kita angkat telepon dulu, Pak Ari. Halo, apa kabar? Selamat siang, LPPL Buana Sisragen. Dari siapa, di mana? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini suaranya kurang jelas ya.
0: Iya, suaranya dengung di sini. Feedback ini mungkin ya.
2: Iya.
0: Monggo silahkan.
2: Suara saya jelas, Mbak Rara.
0: Coba nanti bisa dibantu teman-teman yang ada di sini. Monggo silahkan.
2: Iya. Saya Mas Gis dari Pemalang.
0: Ya?
2: Halo, saya Mas Kis dari Pemalang Selatan.
0: Oh, Mas Kis, ya, Mas Kis di Pemalang Selatan.
2: Iya. Ini suaranya kurang nyaman ya, Mbak Rara ya?
0: Iya, coba nanti masih dicoba untuk membantu Mas Kis. Luar biasa nih, Pak Ari. Kita didengarkan monitor Buah Nasi dari Pemalang Selatan nih. Ya, Mas Kis, monggo. Iya. Seperti apa?
2: Iya, yang saya pertanyakan batas minimum yang seperti apa, misal pendapatan yang serendah apa yang harus melalui, seperti kalau dulu kan memang diterapkan SIUP, misal seperti itu ya Mbak Rara, dan ini diwajibkan kan zaman dulu itu harus melewati ke provinsi seperti Semarang gitu ya. Nah sekarang adanya mobilitas seperti ini, yang saya pertanyakan itu intinya batas minimum yang seberapa levelnya yang terendah bagi pengusaha yang kecil ini.
0: Oh gitu, iya. Jadi batas minimum dari pengusaha yang betul, harus mendaftarkan izin begitu?
2: Iya, pendapatan yang minimum baik. Yang dibatasin seperti apa gitu ya, minimumnya.
0: Minimumnya.
2: Karena memang ini mencakup dari menengah sampai ke bawah, seperti ada di toko-toko kecil, mungkin di warung-warung makan atau di pasar gitu ya. Mungkin itu saja dulu Mbak Rara. Ini suaranya kurang nyaman ya.
0: Betul. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya untuk Mas Kis. Terima kasih Mas Kis. Setidaknya kami dapat poinnya untuk hari ini Mas Kis.
2: Ya.
0: Baik. Terima kasih Mas Kis, sehat selalu ya. Salam untuk warga Pemalang Selatan semuanya. Baik, terima kasih. Nah, Pak Ari nih dari Mas Kis di Pemalang Selatan. Sebenarnya batas minimum berapa nih yang harus para pengusaha ini mendaftarkan izin berusaha mereka begitu ya, untuk yang menengah ke bawah? Monggo silakan.
1: Terima kasih Mas Kis. Di Pemalang ya?
0: Iya.
1: Pemalang Selatan. Kabupaten Pemalang.
0: Iya.
1: Pemalang Selatan. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Kis. Bahwa memang benar di dalam regulasi kami di OSS itu memang ada batas-batas usaha. Dikelompokkan skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah, dan skala usaha besar. Nah, memang tidak ada batasan minimum berapa yang harus mencari izin. Semuanya baik dari mikro yang dari antara 0 rupiah sampai ke 1 miliar ya. 1 miliar kan banyak. Itu termasuk mikro. Ya, jadi 0 rupiah sampai 1 miliar itu termasuk kategori skala usaha mikro. Ya, kemudian 1 miliar lebih itu sampai dengan 5 miliar itu baru ke skala usaha kecil. Oh. Bayangkan kita punya modal usaha 3 miliar, 4 miliar itu masih skala usaha kecil. Sekarang seperti itu. Kemudian yang 5 miliar sampai 10 miliar ya, itu termasuk dalam skala usaha menengah. Nah, kemudian yang skala usaha besar ini memang untuk yang 10 miliar ke atas. Nah, itu berdasarkan kriteria skala usahanya. Dan semuanya baik mikro, kecil, menengah, besar, ketika memiliki usaha ini harus mendapatkan perizinan berusaha untuk bisa memiliki dokumen perizinan yang namanya sekarang adalah perizinan berusaha. Jadi kami ulangi lagi, ada 4 skala usaha. Mikro ini antara 0 sampai 1 miliar ya, modal usahanya itu mikro. Yang dulu mungkin di bawah 500 juta kalau nggak salah. Sekarang sudah dinaikkan jadi 1 miliar. Berarti nilai mata uangnya kan naik sekarang. Kemudian yang kecil itu 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Kemudian yang menengah 5 miliar sampai 10 miliar. Kemudian yang besar itu ada di atas 10 miliar.
0: Begitu ya. Jadi ada 4 tadi ya. Jadi semuanya memang harus punya izin usaha kalau
1: dari 0 ya. Yang mikro, 0 rupiah, kecil, sampai menengah, besar itu. Semuanya harus memiliki izin.
0: Oh gitu ya, semoga bisa menjawab ya Mas Kis yang ada di Pemalang Selatan. Sehat selalu Mas Kis. Dan selanjutnya satu lagi dari SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung kali ini, dari Pak Eko di Gondang. Pak, setelah pelaku usaha mendapatkan NIB, apakah ada kewajiban yang harus dilakukan selanjutnya agar legalitas usahanya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
1: Ya. Betul Mbak Rara, kadang masyarakat itu kebanyakan tahunnya setelah mendapat NIB selesai. Padahal belum tentu, kita tinggal lihat dulu apakah perizinan itu resikonya rendah, menengah rendah, ataukah tinggi, atau menengah tinggi. Nah, kalau rendah memang cukup nomor induk berusaha juga cukup untuk melakukan kegiatan usaha. Jadi sebagai identitas dan melakukan kegiatan usaha cukup dengan nomor induk berusaha itu. Kemudian ketika menengah rendah, memang harus ada tahapan selanjutnya untuk memiliki izin operasional yang namanya sertifikat standar. Nah, saya standar ini nanti ada ketentuan masing-masing sektor itu syaratnya apa ketika mencari izin A, syaratnya apa mencari izin B, itu diupload di sistem, diverifikasi, disetujui, terbitlah sertifikat standar. Nah, kalau resikonya menengah rendah, ini sertifikat standar terbit otomatis. Jadi bersama dengan NIB, maka terbit otomatis. Di situ akan ada kewajiban-kewajiban apa saja yang harus sesuai dengan standar. Tapi terbit dulu, itulah fungsi nanti dimudahkan dalam penerbitan izinnya. Nanti ada pengawasan ketika kewajibannya sudah terpenuhi semua, izinnya tetap jalan. Tapi kalau belum, kewajibannya belum terpenuhi, sesuai dengan standar usahanya A, B, C, D, sektornya, itu mereka harus memperbaiki dengan pengawasan pembinaan oleh Dinas Teknis OPD.
0: Ya, demikian ya, semoga bisa menjawab untuk Pak Eko yang ada di Gondang. Wah, tanpa terasa nih Pak Ari, waktu kita sudah sampai di penghujung ya Pak Ari.
1: Nggak terasa
0: ya. Nah, yang terakhir, Rara mohonkan untuk closing statement tema kita hari ini Pak Ari. Monggo silakan.
1: Oke, terima kasih Mbak Rara atas waktunya, segitu informasi dan juga berbagi ilmu, khususnya kami yang dari DPMTSP selaku pelayan masyarakat dalam melayani masyarakat dalam mencari dokumen perizinan dan non perizinan sebagai kebijakan dari Bupati. Kami perlu menambahkan closing statement di sini bahwa pemerintah sudah berbuat sedemikian rupa untuk meningkatkan kualitas layanan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Tadi saya sampaikan melalui beberapa program kami, ada Binarak Bos, itu salah satu program untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Kemudian kita ada pendampingan, perbantuan, berbagai macam pelayanan perizinan dan juga non-perizinan ya. Dengan effort usaha yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini untuk memberikan kemudahan perizinan kepada masyarakat atau pelaku usaha ini, kami mohon kepada masyarakat memanfaatkan sebaik-baiknya usaha dari pemerintah ini dalam memberikan kemudahan perizinan berusaha khususnya, ya, berusaha khususnya. Kalaupun memang ada beberapa hal kekurangan dari pemerintah, ini wajar karena sebuah kebijakan tidak kebijakan dan sempurna, tentu ada kekurangan dan kelebihannya. Tapi harapan dari pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Itu Mbak Rara.
0: Baik, terima kasih untuk waktunya. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP DPM PTSP Kabupaten Sragen, Bapak Arianto SE. Terima kasih waktunya.
1: Terima kasih Mbak Rara.
0: Amin. Salam buat teman-teman DPM PTSP Kabupaten Sragen ya Pak Arya. Baik, terima kasih mitra Bunda dan saudara pendengar. Demikian aspirasi Sukawati untuk hari ini dengan tema penyesuaian KBLI 2025 dalam perizinan berusaha berbasis risiko dan pelaksanaan kegiatan Pinara POS bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Sragen. Semoga bermanfaat. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam acara Aspirasi Sukawati edisi selanjutnya. Bye.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Mem.
4: Monitoring evaluasi kita khususnya melihat secara langsung proses pembelajaran di lingkungan sekolah rakyat. Secara umum bisa saya katakan sama seperti di tempat ini, ya ada yang sudah menggunakan gedung permanen, ada yang masih menggunakan gedung sementara. Secara umum dapat saya sampaikan bahwa proses pembelajaran telah berjalan dengan baik meskipun masih banyak kekurangan-kekurangan dan kami juga harus terus memperbaiki tata kelola pengawasan sekaligus mencukupi kekurangan tenaga pendidik.
5: Salah satu siswa yang mengikuti pendidikan di SRT 4 DKI Jakarta ialah Rahmat Zulfarnaim, siswa kelas 10-2. Ia mengaku sempat putus sekolah ketika menempuh pendidikan tingkat sekolah menengah atas di Bekasi sebelum bekerja di sejumlah tempat. Setelah sekitar 1 tahun tidak bekerja, Rahmat mendapat tawaran untuk kembali bersekolah melalui program sekolah rakyat. Ia menerima tawaran tersebut karena ingin melanjutkan pendidikan dan memperoleh ijazah. Rahmat mengaku baru sekitar 1 bulan mengikuti pembelajaran di sekolah rakyat setelah sebelumnya bekerja di sejumlah tempat termasuk di Bogor, usaha laundry di Tebet, dan Kementerian Agama.
6: Kabur 1 tahun, setelah itu baru saya ditawarkan sekolah rakyat dan saya langsung mau Bapak. Karena saat itu sudah tidak ada panggilan kerja, susah kemana-mana, saya juga ada kerja, nyari kemana-mana susah. Datang orang dari sekolah rakyat menawarkan saya untuk sekolah lagi dan saya jawab langsung mau Bapak karena saya butuh ijazah juga, saya masih punya masa depan yang ingin saya capai Bapak. Cita-cita saya jadi presiden Bapak.
5: Melalui program sekolah rakyat, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus memberikan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Program ini diharapkan membantu siswa mengejar ketertinggalan pendidikan dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan pemadaman di sejumlah wilayah meskipun terkendala jarak pandang dengan mengerahkan helikopter waterbombing. Berikut laporan selengkapnya Fiko Alhadi.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat mengerahkan Satgas Darat Terpadu menjadi ujung tombak penanganan karhutla karena saat ini Satgas Udara belum bisa melakukan pemadaman karena terhambat visibility. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalbar Novel Umar mengatakan, dalam beberapa hari terakhir hampir semua helikopter waterbombing dan helikopter patroli udara, baik yang berada di base Ketapang maupun yang ada di base camp Pontianak, tidak bisa terbang dikarenakan faktor visibility atau jarak pandang.
9: Banyak lokasi yang ada HS itu tidak bisa dijangkau oleh Satgas Udara. Karena yang menjadi masalah sekarang visibility atau jarak pandang. Jadi kami masih mengharapkan, masih memohon kepada Satgas Darat untuk tetap ke lapangan, tetap memadamkan HS. Mudah-mudahan HS kita bisa berkurang, terutama di Ketapang, Bapak. Ketapang itu Ketapang bagian selatan.
8: Sementara itu, Satgas Darat Terpadu dari Perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor TNI M. Siburian mengatakan, pada minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan ratusan personil dari dua kodim untuk melakukan pemadaman titik api yang berada di dua wilayah kodim tersebut.
10: Kami laporkan untuk kegiatan yang dilaksanakan Satgas Darat dari Kodam pada hari ini, ada dua tempat, yaitu di Ketapang dengan Sambas. Kemudian di Ketapang itu ada 5 desa yang dipadamkan. Yang pertama desa Cegalok, kurang lebih 8 hektar. Kemudian sudah berhasil dipadamkan. Kemudian yang kedua desa Sungai Nanjung, kurang lebih 15 hektar sudah dipadamkan.
8: Mayor TNI M. Siburian menjelaskan penanganan karhutla yang dilakukan dua kodim di Kayung Utara dan Ketapang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 41,5 hektar yang tersebar di 6 titik, di antaranya di Kodim 1203 Ketapang, memadamkan lahan terbakar seluas 39,5 hektar yang ada di 5 titik lokasi. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
7: Wilayah Nusa Tenggara Timur pada bulan ini mengalami fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat yang berisiko terhadap kekeringan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Lopo.
11: Menghadapi curah hujan rendah di bawah 50 mm, masyarakat Nusa Tenggara Timur diminta menghemat cadangan air bersih. Prakirawan Iklim Klimatologi BMKG Muhammad Indra kepada RRI di Kupang menegaskan, secara umum, wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah yang memiliki karakteristik musim kemarau relatif panjang, dan kondisi tersebut saat ini berlangsung bersamaan dengan fenomena El Nino, sehingga turut berpengaruh terhadap lamanya periode hari tanpa hujan di sejumlah wilayah.
12: Saat ini hari tanpa hujan yang sangat panjang di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Jadi kita berada pada semacam jembatan kering dari musim kemarau yang belum sepenuhnya selesai. Sementara sebagian besar wilayah baru diprediksi masuk musim hujan di sekitar Desember. Kalau kita lihat dari dinamika atmosfer sendiri, itu saat ini El Nino masih sangat kuat yang diprediksi sampai dengan awal tahun. Nah, saat ini juga kondisi kekeringan di wilayah Nusa Tenggara Timur itu, hari tanpa hujan itu udah ada banyak sekali wilayah yang lebih dari 60 hari tidak terjadi hujan.
11: Sementara itu, Kepala UPTD Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gabriel Karabini, mengingatkan petani agar tidak terburu-buru melakukan penanaman sebelum kondisi curah hujan benar-benar mendukung sesuai informasi BMKG. Diperkirakan terjadi pada bulan November, tetapi puncaknya pada Desember dan Januari 2027.
13: Awal musim hujan itu kalau tidak salah sekitar bulan November, tapi puncaknya pada Desember dan Januari, ya. Tentunya kita mengantisipasi juga petani jangan cepat menanam gitu. Mm-hmm. Ya, tetap menanam. Penanaman mungkin dilakukan sekitar bulan Desember. Kalau sudah bulan Januari juga agak kesulitan karena hari hujan kita pendek nih. Jadi kita mengantisipasi, mengedukasi petani kita melalui teman-teman di lapangan, baik itu POPT ataupun penyuluh lapangan. Kalau soal tanaman tentunya padi dan jagung ya.
11: Musim kemarau yang relatif panjang di Nusa Tenggara Timur saat ini diperkuat oleh kondisi El Nino yang intensitasnya sangat kuat. Kondisi tersebut turut menyebabkan sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga perlu diwaspadai karena dapat berdampak terhadap tersediaan air. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan, pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar sholat istiqoh berjamaah sebagai upaya memohon turunnya hujan. Arif Muzaki melaporkan selengkapnya.
14: Menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan, pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar sholat istiqoh berjamaah sebagai upaya memohon turunnya hujan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Alun-Alun Purwokerto pada Senin 12 Oktober 2026. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dalam sambutannya menyampaikan bahwa sholat istisqo tersebut merupakan bentuk ikhtiar bersama-sama. Sadewo mengajak kepada seluruh masyarakat Banyumas untuk terus berusaha dan berdoa di tengah kondisi kemarau panjang seperti saat ini.
15: Oleh karena itu, melalui sholat istiqo ini kita berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon ampunan atas segala kehilafan sekaligus memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala segera menurunkan hujan yang membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas untuk mengikuti ikhtiar ini dengan penuh keikhlasan, kerendahan hati, dan keyakinan kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala.
14: Selain itu, di tengah kondisi sulit yang menjadi keprihatinan bersama, dirinya berpesan kepada seluruh pihak untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan kepedulian dan kebersamaan. Di samping mengupayakan ikhtiar spiritual, Sadewo juga mengajak masyarakat untuk berikhtiar secara nyata. Salah satu jamaah yang hadir, Rapid Benamatin, mengatakan bahwa sholat istisqo merupakan bentuk ikhtiar untuk memohon turunnya hujan. Dirinya menyebut di sekitar lokasi tempat tinggalnya saat ini sering mengalami kesulitan akses air bersih.
16: Tentu saja saya mengalami di wilayah saya, di wilayah kampus itu sudah beberapa tempat, beberapa kos yang mengalami kesulitan air. Dan juga air itu karena mungkin memang sedikit ya, jadi sedikit, jadi cepat kotor gitu. Jadi sudah sedikit cepat kotor, dan ini juga ya tentunya berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari.
14: Rapid menambahkan, selain sulitnya mendapatkan air bersih, ketersediaan air yang minim juga menyebabkan air cepat kotor dan berdampak terhadap kehidupan sehari-hari. Dirinya berharap dengan adanya kegiatan sholat istisqo ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menurunkan hujan yang membawa manfaat. Berdasarkan keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyumas, saat ini kekeringan akibat kemarau panjang terjadi di 85 desa atau kelurahan di 22 kecamatan. Dengan dilaksanakannya sholat istisqo ini, seluruh pihak berharap agar hujan segera turun di wilayah Banyumas. Dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Arief Musaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sebanyak 127 kasus suspek influenza A tercatat di fasilitas kesehatan dan puskesmas di Kota Banjarmasin. Warga tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. Berikut laporan selengkapnya Juma Muhammad.
17: Kasus di kita, di Kota Banjarmasin, itu tidak ditemukan, belum ada hasil.
18: Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, sebanyak 127 kasus yang dicurigai sebagai influenza A tercatat berdasarkan laporan Fasilitas Kesehatan Paskes dan Puskesmas sejak Januari hingga 7 Oktober 2026. Dari seluruh kasus yang dicurigai tersebut, hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya negatif influenza A. Ia menjelaskan, influenza A merupakan infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan dan paru-paru serta mudah menular. Virus tersebut juga dapat menyebabkan epidemi atau flu musiman karena memiliki kemampuan bermutasi dengan cepat. Penularan dapat terjadi melalui partikel pernapasan ketika seseorang batuk.

0: Ada dah. Jadi ada kasus-kasus kategori yang dicurigai itu kan diperiksa di fasilitas pelayanan.
1: Sementara itu, Winda, warga Antasan Kecil Timur, mengaku sempat khawatir dengan adanya penyebaran virus influenza. Terlebih, 3 orang anak yang terbilang masih kecil sangat rentan terserang virus saat bermain di luar rumah. Untuk itu, ia pun menerapkan pola hidup sehat dengan menyiapkan makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih.
2: Ulun akhir-akhir ini sering menerapkan kehidupan sehat seperti sering minum air putih, terus rajin berolahraga di rumah, sering memakai masker kalau keluar rumah, serta sering menerapkan pola hidup sehat, dan ulun juga sering memberitahu kepada keluarga untuk menjaga pola hidup sehat mereka untuk terhindar dari virus influenza ini.
1: Sejumlah kelompok masyarakat lebih rentan mengalami dampak penyakit seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, penderita penyakit kronis, dan orang dengan daya tahan tubuh rendah. Untuk mencegah penularan, masyarakat yang sedang mengalami flu dan batuk juga disarankan menggunakan masker sesuai standar, khususnya ketika berada di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Juma Muhammad melaporkan.
3: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Sugiono, resmi menyerahkan jabatan Menteri Luar Negeri kepada Armanata Kristiawan Nasir di Jakarta. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK, Sugiono, resmi menyerahkan jabatan Menteri Luar Negeri kepada Armanata Kristiawan Nasir di Jakarta pada hari ini. Penyerahan jabatan ini menyusul pelantikan Armanata oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Oktober lalu. Sebelumnya, usai dilantik Presiden, Armanata menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan kepentingan nasional serta memperkuat peran Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian, baik di tingkat kawasan maupun global. Ia menegaskan politik luar negeri Indonesia tetap konsisten berlandaskan undang-undang dan prinsip bebas aktif. Oleh karena itu, pergantian Menteri Luar Negeri tidak mengubah landasan utama kebijakan luar negeri Indonesia.
5: Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Sugiono yang sekarang jadi Pak Menko. Tentunya kita akan terus memprioritaskan hal-hal yang menjadi kepentingan nasional, khususnya terkait dengan pertama adalah memperjuangkan kepentingan nasional, utamanya di Astacita. Kita juga tentunya harus terus berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian di tingkat kawasan.
4: Pada saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto turut melantik sejumlah pejabat negara, mulai dari Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan hingga Kapolri. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
6: Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah.
7: Demi Allah saya bersumpah.
6: Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
6: tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya.
4: Penyerahan jabatan ini menandai dipulainya tugas Armanata sebagai Menteri Luar Negeri untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji, Dupito De Simamora, mendukung misi diplomasi dan kemanusiaan yang dilakukan oleh Satgas Terpadu Port Fiji 2026. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
8: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Fiji 2026 berada di negara Fiji. Duta Besar Republik Indonesia untuk negara Fiji, Dupito De Simamora, mengatakan bahwa pihak kedutaan mendukung misi yang diemban oleh Satgas Terpadu Port Visit 2026. Menurut Dupito, di kantor kedutaan besar Indonesia di negara Fiji, mengatakan sebelum KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tiba di pelabuhan negara Fiji, kedutaan besar di Fiji terlebih dahulu sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah.

0: pemerintahan setempat agar KRI dapat berlabuh di Pelabuhan Biji. Tidak hanya itu, menurut Dupito, kehadiran Satgas Terpadu juga membantu dengan memberikan layanan kesehatan dan melakukan open sheet untuk masyarakat lokal.
1: Ya, sejak awal tentu kita memastikan bahwa semua persiapan dan juga penerimaan dari pemerintah Fiji, berbagai otoritas yang ada di sini berjalan dengan baik, baik di pelabuhan maupun perhatian dan dukungan para pejabat Fiji yang terkait. Jadi kami kira sangat baik ya apa yang sudah dicoba diupayakan dan telah kita laksanakan. Yang pertama, kunjungan dari Menteri Kesehatan pada hari pertama, kemudian Satgas juga sudah memfasilitasi open ship selama 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10, dan pemeriksaan dan juga pelayanan kesehatan kemarin dan hari ini, dan tentunya nanti malam kita akan melaksanakan resepsi bersama, dan ini saya kira merupakan satu cerminan seperti yang disampaikan oleh Bapak Asrena tadi, bahwa ini adalah salah satu bentuk kolaborasi yang sangat baik, sehingga kami pun punya kewajiban untuk mendukung misi yang sangat baik dari pemerintah Indonesia, bukan hanya di Fiji, tetapi juga bagaimana menyampaikan kepada seluruh teman-teman di Pasifik, baik dari aspek pemerintahan maupun non-pemerintahan, bahwa Indonesia itu bukan hanya menjadi bagian dari Pasifik, tapi Indonesia itu adalah sahabat yang bisa diandalkan, sahabat yang bisa dipercaya.
0: Sementara itu, di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Hari Murwanto mengucapkan terima kasih atas bantuan Duta Besar Indonesia dan staf yang ada di Fiji dan juga Angkatan Laut Fiji yang membantu Satgas dalam melaksanakan misi diplomasi dan kemanusiaan.
2: Tentunya di hari pertama kita datang, sudah disambut oleh Bapak Dubes beserta staf dan juga oleh perwakilan dari Navy Fiji. Ya, tentunya itu sangat merupakan kehormatan buat kami.
0: Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara Fiji, Dupito Desimamora, berharap misi ini dapat meningkatkan dan mempererat hubungan antar negara tidak hanya di Fiji. Dari Walu Bayport, Suva, Fiji, Bobby Osapolete melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi atau GACA melaporkan seorang tewas dan 11 lainnya terluka akibat serangan militer di Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada Senin dini hari waktu setempat. Seperti dikutip dari kantor berita antara, GACA mengonfirmasi korban tewas tersebut adalah warga negara Pakistan. Sementara belasan korban luka-luka telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, di mana dalam serangan militer sebelumnya dilaporkan sebanyak 20 orang tewas di Bandara Riyadh. Dari dunia olahraga, MotoGP Mandalika 2026 mencatat rekor baru jumlah penonton, di mana sebanyak 157.875 orang hadir selama gelaran berlangsung, yang membawa angin segar bagi pariwisata dan perekonomian di Nusa Tenggara Barat. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Halwi.
4: Breaking rekor 157.000 penonton.
5: Gelaran MotoGP Mandalika 2026 mencatat sejarah baru. Berdasarkan data resmi Dorna, total penonton mencapai 157.875 orang hingga balapan utama Minggu 11 Oktober. Jumlah tersebut meningkat 12,5% dibandingkan MotoGP Mandalika 2025 yang mencatat 140.324 penonton. Puncak kehadiran terjadi pada Minggu dengan 65.069 penonton memadati sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menilai rekor tersebut tidak hanya menjadi capaian olahraga, tetapi juga memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat NTB dan Indonesia.
6: Pembalap kita juga dapat poin, ya, ranking 6, jadi dapat poin dan overall ranking 7. Dan tadi Pak Gubernur juga apresiasi kemiskinan turun dari 14 ke 11%. Dan saya rasa event-event ini membuktikan apa? Membantu ekonomi daerah. Dan tentu yang ke depan kita tunggu putusan Bapak Presiden. Kita tunggu dulu. Mudah-mudahan nanti ada segera pengumuman dari Bapak.
5: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, mengatakan Tingginya animo penonton dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya kehadiran dua pembalap Indonesia, Peda Ega Pratama dan Mario Aji, serta deretan artis yang tampil dalam set event termasuk Agnes Monica. Troy juga mengatakan, rasa penasaran publik terhadap peluang Marc Marquez meraih podium di Mandalika ikut mendongkrak minat penonton.
4: Yang membuat animo tinggi pertama karena memang ada local heroes, Peda dan Mario. Jadi ya mereka pengen tahu gitu loh, mereka pengen tahu, penonton pengen tahu. Kedua, pengaruh daripada line up artis side event. Jadi agak berimbang nih, secara race ada Indonesianya. Terus secara non-race ada line up artis yang mulai dari kelas Happy Asmara sampai Agnes Mo. Itu berpengaruh. Nah yang ketiga, pengaruh Marquez bisa juara nggak? Marquez bisa naik nggak di podium yang... Karena kan beberapa kali Mandalika nggak pernah gitu kan.
5: Rekor penonton MotoGP Mandalika 2026 diharapkan menjadi modal kuat bagi keberlanjutan ajang balap dunia ini di Mandalika. Sekaligus memperkuat pariwisata dan menggerakkan ekonomi masyarakat NTB dan Indonesia. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Mem.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asri FM di gelaran edisi hari ini ya, Senin 12 Oktober 2026. Satu yang hadir, yang tentunya siap menemani suasana siang Anda di gelaran Simfoni Kenangan. Dan tadi telah kita nikmati untuk tembang pembuka Segelas Anggur dari Biru Langit. Nah, silakan untuk yang mau bergabung request tembang ataupun juga kirim salam, bisa langsung SMS WA 082-133-950-947, lain telepon 0271-890-799. Dan setelah tadi untuk lagu dari Biru Langit ya, kita hadirkan kali ini ada tembang dari Christine Panjaitan yang kita pilihkan untuk Anda, Getaran Kasih.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
0: Enggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan gak perlu ribet lagi loh.
4: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
4: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok, syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
4: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
4: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone, dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
5: Simfoni Kenangan 94.7
6: Buana Asri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

0: Mbak, aku punya kabar buruk.
1: Loh, kenapa? Sopo sing sakit?
0: Bukan, Mbak. Aku baru ingat, pajak motorku belum tak bayar. Lah piye, Mbak? Tiap mau bayar, dompetku berasa tambah kuyus. Aku kan yo mesakit toh.
1: Aduh, pajak kok baru ingat kuwi pajak yo, Dik. Bukan mantan, yang tiba-tiba keingat ono-ono wae. Yo wes, sekarang ada kabar baik. Samsat ada program jateng bebas sanksi administratif dan progresif mulai 21 September sampai 28 Desember 2026 ada bebas denda PKB, bebas progresif pajak PKB, dan bebas denda SWD KLLC tahun-tahun lalu sesuai ketentuan.
0: Wah, dompetku tidak akan menangis no berarti.
1: Mesti nih toyo. Selain itu, program pembayaran PKB tahunan tanpa KTP pemilik lama sesuai data STNK dan gas jateng 5% masih berlaku sampai 31 Desember 2026 di seluruh Samsat Jawa Tengah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Selamat sore Peter Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana Asri FM di gelaran edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Dwi dan juga ada adik-adik yang saat ini lagi PKL di studio. Oke, silakan ada siapa ini?
1: Halo sobat, selamat sore. Apa kabar semuanya? Saya Bella dan Haikal kembali hadir menemani kalian dengan informasi terbaru hari ini. Yuk langsung kita simak.
0: Oke, terima kasih untuk kali ini saya enggak sendirian karena ada Bella kemudian juga Haikal yang kali ini menemani saya di sore hari ini. Dan tentunya buat Mitra Buana seperti biasa nanti yang mau bergabung di sini yang request tembang atau juga kirim salam, salam langsung SMS atau WA ya. Nah, nanti bakal kita temani dengan sajian tebang-tebang dan juga beberapa tip yang nanti kita hadirkan yang mudah-mudahan bisa memberikan bermanfaat ya untuk Mitra Buana semuanya. Dan saya terima dulu untuk kali ini udah gabung di sini. Selamat sore Bu Ana Asri Sarakan. Ya, selamat sore dari Bunda Rus yang ada di Boyolali ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, gimana kabar Bunda?
2: Dwi enggak sendirian.
0: Iya, ada teman-teman, ada adik di sini.
2: Alhamdulillah baik. Mas Dwi tetap semangat, sehat selalu.
0: Iya,
2: Ada Mbak siapa tadi?
0: Ada adik Bella yang cantik, kemudian Mas Haikal yang ganteng. Nah, ini ada adik yang PKL di sini. Ya?
2: Mbak Bella.
0: Adik Bella, kemudian ada adik Haikal.
2: Salam kenal, tetap semangat.
0: Yang nemenin saya ini cowok cewek ya. Ganteng dan cantik nih dua-duanya.
2: Betul ngantuk ya Mas, tambah semangat.
0: Iya, kalau ditemani kayak gini enggak ngantuk ya.
2: Iya, tapi yang nemenin banyak juga Mas Dwi.
0: Oh, banyak juga dong.
2: Ini setia dari pagi sampai nanti malam.
0: Luar biasa.
2: Minta tolong diputerin Aku Tiada Arti Bagimu.
0: Lagunya dari siapa nih?
2: Aziyah Momere. Lagu kesukaan Mas Dwi.
0: Oh gitu.
2: Iya, salam-salam deh.
0: Silahkan monggo.
2: Salamnya ada Mas Dwi beserta Mbak Bella, Mas Haika, selamat tugas, tetap semangat, sehat selalu. Terus ada lagi Bunda Dik Nona, Dik Nona di kawasan Tepuan Dong Boyolali, Mbak Nana di Cantel, Bunda Kim di Bonggo, ada Mas Roni di Tangerang, ada Mbak WR, ada Mbak Martini, Mbak Anik tiga-tiganya, Mbak Putri, ada Mas Kes di Pemalang, Mas Yuli Anjasmara, Mas Andri Syawan yang Simbol Mantingan Ngawi, yang Ponos Sambirejo, ada Bunda Kini, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Surasti, Mbak Larasati, ada Pak Cesar Bini, Mas Diyadi Syateng, Pak Cermino di Gerobokan, Pak Yon Pasti Gemolong, Pak Eko Dindondang, Pak Joko Suprianto, Cak Roto, dan semuanya tanpa kecuali ya Mas.
0: Iya.
2: Salam sehat selalu, selamat istirahat.
0: Oke.
2: Lagunya masih stay tune sambil jahit ini Mas.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam. Yuk, gereng. Terima kasih ini buat Bunda Rus yang ada di Boyolali ya, yang ikut bergabung di sini. Dan untuk lagu yang di request nanti, Aku Tak Berarti Bagimu. Oke. Baik, sebelum kita hadirkan mungkin ini dari Dek Bella juga Mas Haikal ya. Nah, mungkin bisa ngasih tip apa yang mau disajikan nih. Oke, yang pertama dari siapa? Haikal. Ya. Oke, silakan.
3: Belajar di waktu yang tepat. Mitra Buana, salah satu kunci belajar efektif adalah mengenali ritme belajar yang tepat. Buatlah beberapa perencanaan waktu belajar. Identifikasikan waktu mana saja yang efektif menurutmu. Berdasarkan perencanaan waktu belajar yang telah dibuat, setiap orang memiliki perbedaan waktu efektif dalam belajar. Beberapa orang menyukai belajar di pagi hari setelah bangun tidur, sementara lainnya ada yang menyukai belajar di sepertiga malam. Tak hanya itu, beberapa orang juga menyukai belajar setelah petang. Pilihlah waktu yang tepat menurutmu. tak harus dengan durasi belajar lama. Jika telah menemukan waktu belajar yang tepat, maka belajar menjadi lebih efektif dan efisien.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Sragen menggelar rapat pleno dengan menghadirkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Sragen. Kegiatan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen, Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi politik bagi kaum perempuan, khususnya dalam meningkatkan pemahaman tentang pemilu yang berkualitas dan bertanggung jawab. Ketua GOW Kabupaten Sragen, Nyonya Supami Suroto menjelaskan, melalui kegiatan tersebut, diharapkan para anggota organisasi wanita di Kabupaten Sragen dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai proses pemilu, sehingga mampu menentukan pilihan secara bijaksana dalam pelaksanaan pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah mendatang.
3: Sebenarnya ada dari KPU mau mengisi di GUB bulan September, tetapi waktu itu agendanya sudah full. Maka dari bulan ini baru bisa mengisi. Jadi saya aturi untuk mengisi di Kabupaten Sragen pada hari ini. Adanya KPU pada hari ini biar ibu-ibu urban di Kabupaten Sragen biar tahu caranya nanti mau pilek atau pilkada biar bisa memilih pemimpin yang bijaksana.
2: Sementara itu, anggota KPU Kabupaten Sragen, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan Partisipasi Masyarakat atau Permas, Irwan Sehabudin SIP menyampaikan, pendidikan politik bagi perempuan merupakan salah satu perhatian prioritas nasional. Dalam kegiatan tersebut, KPU memberikan edukasi mengenai bahaya politik uang serta pentingnya menjadi pemilih yang bertanggung jawab dalam menentukan pilihan politik. KPU Kabupaten Sragen juga membuka peluang kolaborasi berkelanjutan dengan GOW dan berbagai organisasi wanita lainnya, baik melalui forum internal organisasi maupun kegiatan edukasi yang diselenggarakan KPU. Melalui sinergi tersebut, partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Sragen semakin meningkat, tidak hanya dari segi jumlah pemilih, tetapi juga dari kualitas partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menentukan pemimpin. KPU Kabupaten Sragen berharap kaum perempuan dapat berperan aktif dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas, bebas dari politik uang, serta menghasilkan pemimpin yang bijaksana dan amanah.
4: Tujuan kami sebagaimana arahan dari KPU RI untuk melakukan pendidikan ke perempuan. Jadi perempuan ini segmen prioritas nasional. Kita memberikan edukasi tentang bahaya politik uang dan juga bagaimana menjadi pemilih yang betul-betul bertanggung jawab atas pilihannya. Ke depan kita terus berkolaborasi dengan GOW dan juga organisasi wanita di Kabupaten Sragen dan juga mengajak apabila ada forum-forum di organisasi masing-masing bisa melibatkan KPU sebagai narasumber atau juga kita di dalam forum-forum KPU sendiri.
5: Kreativitas siswa SD Santo Fransiskus Sragen kembali menunjukkan potensi luar biasa melalui karya film berjudul Sahabat Terbaik. Penayangan perdana film tersebut menjadi momen apresiasi atas kreativitas dan semangat berkarya anak-anak sejak usia dini. Acara ini dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Purwanti SPD-MPD, serta Direktur Jogja Film Akademi Tri Wahyudi MA. Ketua Panitia Redi Hermawan Eskom menyampaikan terima kasih kepada Bupati Sragen yang telah berkenan hadir dan memberikan dukungan terhadap kegiatan serta kreativitas anak-anak. Menurutnya, kehadiran Bupati menjadi motivasi bagi pihak sekolah dan panitia untuk terus memberikan ruang kepada anak-anak dalam mengembangkan potensi dan menghasilkan karya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Direktur Jogja Film Academy beserta seluruh tim yang telah memberikan pendampingan, ilmu, pengalaman, dan inspirasi selama proses pembuatan film. Diharapkan kerjasama dan sinergi yang telah terjalin dapat terus berkembang serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan pengembangan potensi anak. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua dan wali murid atas dukungan, kepercayaan, serta pendampingan yang diberikan kepada anak-anak. Menurutnya, dukungan keluarga menjadi bagian penting dalam menunjang proses pembelajaran hingga terwujudnya karya film tersebut.
6: Pada hari ini, dalam acara penayangan perdana film Sahabat Terbaik, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Sragen yang telah berkenan hadir dan memberikan dukungan bagi kegiatan serta kreativitas anak-anak kita. Kehadiran Bapak menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan ruang bagi anak-anak dalam berkarya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Direktur Jogja Film Academy beserta seluruh tim yang telah memberikan pendampingan ilmu, pengalaman, dan inspirasi dalam proses pembuatan film ini. Semoga kerjasama dan sinergi yang telah terjalin dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi pendidikan serta pengembangan potensi anak-anak. Kepada Bapak Ibu, orang tua, wali murid, kami menyampaikan terima kasih yang tulus atas dukungan, kepercayaan, dan pendampingan yang diberikan kepada putra-putri kita. Tanpa dukungan keluarga, proses pembelajaran dan karya ini tentu tidak akan dapat terlaksana dengan baik.
5: Sementara itu, Bupati Sragen memberikan apresiasi atas karya film Sahabat Terbaik yang dinilainya luar biasa mengingat film tersebut dibuat oleh anak-anak sekolah dasar. Bupati mengungkapkan naskah cerita film tersebut ditulis sejak siswa tersebut duduk di kelas 3, kemudian dilanjutkan ke tahap produksi saat kelas 4 sekolah dasar SD. Menurutnya, proses ini menjadi perjalanan yang unik, sekaligus menunjukkan kemampuan imajinasi dan kreativitas anak-anak dalam menghasilkan karya. Bupati menambahkan, jika dibandingkan dengan masa kecil generasi terdahulu, usia sekolah dasar umumnya masih diisi dengan bermain menggunakan alat-alat tradisional. Namun kini, anak-anak sudah mampu mengembangkan ide dan menuangkannya ke dalam karya film. Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu langkah penting untuk membawa Sragen semakin maju. Dengan harapan, potensi dan kreativitas anak-anak seperti yang ditunjukkan siswa SD Santo Fransiskus Sragen dapat terus dikembangkan, sehingga mampu melahirkan generasi yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Melalui penayangan perdana film Sahabat Terbaik, diharapkan semakin banyak ruang bagi anak-anak untuk berekspresi, berkarya, dan mengembangkan potensi diri, sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul demi kemajuan Kabupaten Sragen.
7: Saya sangat mengapresiasi sebuah karya seni yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dibuat oleh anak-anak SD. Dan tadi naskah ceritanya kalau tidak salah itu sudah ditulis sejak kelas 3, diproduksi kemudian kelas 4. Jadi perjalanannya unik, itu adalah fase yang kalau zaman kita semua, ya Bapak Ibu sekalian, itu masih fase bermain-main dengan alat-alat tradisional. Nah ini sudah membuat karya yang pasti imajinatif. Kita sekarang mulai menatap ke depan untuk menghebatkan Sragen melalui sumber daya manusia yang ada, yang salah satunya akan dilahirkan oleh SD Fransiskus ini.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen meneguhkan komitmen memperkuat budaya literasi melalui penandatanganan komitmen Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM dan Tingkat Kegemaran Membaca atau TKM. Komitmen tersebut ditandatangani Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA bersama jajaran terkait beberapa waktu lalu dalam acara Purbafest Sragen Festival Literasi 2026. Kabid Pengembangan Perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Novi Andriani SHMH mengatakan, IPLM dan TKM menjadi indikator penting dalam melihat perkembangan literasi di suatu daerah. Menurutnya, kedua indikator tersebut bukan sekedar angka capaian, melainkan cerminan ekosistem perpustakaan dan kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan layanan literasi. Lebih lanjut disebutkan, pada tahun 2025, IPLM Sragen berada pada angka 6,05 dan menempati peringkat ke-32 di Jawa Tengah. Sementara TKM Sragen tercatat 57,15 dengan peringkat ke-20. Pihaknya berharap komitmen tersebut menjadi langkah bersama untuk meningkatkan capaian literasi di Sragen. Penguatan IPLM dan TKM dapat dilakukan melalui perpustakaan yang semakin relevan, pembangunan budaya baca, penguatan peran keluarga, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dan dukungan penganggaran.
8: Tahun 2025 IPLM Sragen ada di 6,05 peringkat 32 dari Jawa Tengah. TKM Sragen 57,15 peringkat 20 di Jawa Tengah. Semoga dengan adanya komitmen ini bisa membangun IPLM dan TKM Sragen lebih baik ke depannya. Angka tersebut jangan kita lihat sebagai nilai. IPLM dan TKM itu adalah cermin. Cermin membantu kita melihat bagaimana ekosistem dan kinerja perpustakaan dibangun di daerah. Sementara TKM menggambarkan perilaku dan kebiasaan kita dalam menggunakan apa yang sudah disediakan pada sarana dan prasarana IPLM itu sendiri.
2: Sementara Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menilai pentingnya literasi dalam mendokumentasikan sejarah dan peradaban daerah. Karena penguatan literasi juga penting untuk menjaga jejak sejarah dan peradaban Sragen. Menurut Bupati, berbagai peristiwa dan perkembangan daerah perlu ditulis agar dapat dikenali dan dipelajari oleh generasi mendatang. Terlebih, Sragen memiliki sejarah panjang sebagai salah satu kawasan penting dalam perkembangan peradaban manusia. Bupati menegaskan, kekayaan sejarah tersebut perlu diiringi dengan tumbuhnya budaya literasi masyarakat. Peningkatan literasi di Kabupaten Sragen diharapkan tidak berhenti pada pencapaian angka, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi kualitas sumber daya manusia.
9: Tulisan-tulisan tentang Sragen sendiri. Kalau Sragen tidak ditulis oleh kita, nanti mungkin 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, ada sebuah peristiwa apa, anak cucu kita tidak tahu bahwa dulu pernah ada peristiwa kumpul-kumpul seperti ini. Tidak tahu, karena tidak ditulis. Jangan-jangan nenek moyang kita karena tidak menulis, tapi tidak diketahui karena masalah literasi. Nah, oleh karena itu, literasi ini penting, apalagi kita Sragen mengemban sejarah tempat manusia purba tumbuh dan berkembang, mestinya juga seiring dengan itu tumbuh juga peradaban tentang literasi. Tentu literasi ini lebih dari sekedar membaca, lebih jauh lagi.
5: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mendorong tim penggerak PKK Kabupaten Sragen agar mengutamakan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen saat melantik 51 pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Sragen masa bakti 2026-2030 di Petilasan Sentono, Kecamatan Tangen. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan PKK tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari sejauh mana program yang dijalankan mampu membawa perubahan positif bagi keluarga dan masyarakat. Bupati meminta para pengurus menjadikan persoalan keluarga sebagai dasar dalam merancang program kerja dengan memperhatikan berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi keluarga, lingkungan, hingga persoalan sosial. Menurutnya, kader PKK perlu terus beradaptasi dan menghadirkan inovasi seiring dengan semakin beragamnya tantangan yang dihadapi keluarga saat ini. Bupati juga mengingatkan agar para kader tidak hanya berfokus pada kegiatan rutin, tetapi aktif turun langsung ke lapangan, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan penanganan. Selain itu, penguatan kolaborasi antara TPPKK, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, kecamatan, serta pemerintah desa dan kelurahan dinilai penting untuk memastikan penanganan berbagai persoalan keluarga berjalan secara terpadu dan tepat sasaran. Melalui kepengurusan yang baru, Bupati berharap TP/PKK Kabupaten Sragen semakin berperan dalam mendorong pemberdayaan keluarga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. Bupati mengajak seluruh pengurus untuk melanjutkan semangat pengabdian melalui kepedulian, pemberdayaan, dan kerja nyata demi mewujudkan keluarga yang lebih sejahtera dan membawa perubahan positif bagi masyarakat Kabupaten Sragen.
10: Pelantikannya luar biasa bagi saya. Ini ide dari tim penggerak PKK ini out of the box. Pelantikannya tidak di pusat pemerintahan, pelantikannya mendekat kepada masyarakat. Itu menjadi salah satu semangat penting yang saya harapkan nanti bisa dibawa oleh kepengurusan tim penggerak PKK ini. Semoga kepengurusan tim penggerak PKK Kabupaten Sragen ke depan semakin bagus, dapat menjalankan program-programnya dengan baik, dan apa yang menjadi ikhtiar kita bersama mewujudkan Sragen yang maju, sejahtera, dan merata bisa tercapai. Pengurus tim penggerak PKK yang saya hormati, tentu saya mengucapkan selamat atas

0: Hanya luar biasa. Saya yakin ibu bapak sekalian di bawah pimpinan Ibu Linda Sudeni Sigit Pamungkas akan bisa solid, akan bisa bergerak dengan baik, bergerak dengan cepat, mewujudkan hal-hal penting yang memang harus diraih oleh gerakan PKK ini. Dan yang lebih penting adalah bersinergi dengan stakeholder yang ada, dengan pemerintah, dengan OPD. Mohon semuanya bisa berkolaborasi dengan BUMD, dengan BUMN, dengan ormas-ormas yang ada di Kabupaten Sragen, dengan stakeholder di luar Kabupaten Sragen bisa dikonsolidasikan untuk menopang program-program dari pengurus PKK periode saat ini.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
2: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Halo, apa kabar? Selamat sore, mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Seragen. Rara Anggita menemani Anda dari saat sekarang sampai di jam 19, atau jam 7 malam. Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Tembang-tembang dari Kus Plus spesial untuk Anda, Rara hadirkan. Silakan yang mau ikut bergabung, line phone, SMS, dan juga line WhatsApp-nya Rara buka untuk Anda. Masih sama ya, untuk line phone 890799. Landphone 890799. Sementara SMS dan juga line WhatsApp di 082-133-950-947. Line SMS dan juga line WhatsApp di 082-133-950-947. Sama, 33-nya untuk Anda sampai di jam 7 malam. Dan yang mau ikut bergabung di stream juga bisa ya, silahkan diklik di lppl.buanaasriseragen.com. Lagu-lagu dari Kus Plus spesial untuk Anda yang mau ikut bergabung di kesempatan hari ini, edisi hari Senin, lembar ke-12 untuk bulan Oktober 2026. Dari line telepon, silahkan yang mau ikut bergabung 890799. Rara buka, ada siapakah di sana? Selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Selamat sore. Buana Asri, Salam Permati.
0: Bagus, iya.
1: Siapa ya? Minta lagu.
0: Lagunya apa?
1: Kayu seperti penyanyi.
0: Oh, makasih.
1: Salamnya buat Pak Yon Patik, besok tanggal 20 saya kontrol.
0: Oke.
1: Terus Bros, Pak Pono.
0: Iya.
1: Arete, Mbak Ani, terus Pak Roni, terus siapa lagi ya? Wah, buat semua monitor
0: buat aja. Semuanya.
1: Ya, asal pecet.
0: Oke,
1: atau boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikiriku pakai untuk berbunga.
0: Oh, rento. Sudah bersih, sudah dipel.
1: Iya, iya.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Yuk greng.
1: Terima kasih. Dari Pelupu ada Pak Sarbini yang baru saja ikut bergabung. Nanti lagunya bisa ditunggu ya. Cahayu sudah disiapkan sama Rara, bisa disimak habis ini. Penelpon lagi silahkan 890799. Selamat sore LPPL Buana Asri. Oh cantik. Aduh, tadi buru-buru ya. Gak bisa lama kita cerita-cerita ya. Karena panik. Karena panik.
2: Panik
1: juga. Rara juga ikut panik. Gimana ini Bunda gitu ya. Aduh, alhamdulillah ternyata di rumah ya Bunda tadi ya.
2: Mungkin Bunda aja yang
1: lupa. Tapi enggak apa-apalah, alhamdulillah di rumah. Soalnya kan juga takut tadi soalnya online, Bunda. nyoba ngoling ternyata wah online, Bunda. Waduh, takut kalau ada apa-apa gitu.
2: Setelah Bunda itu juga ada pembeli gitu loh.
1: Oh, gitu.
2: Duduk di kursi yang tak duduk itu.
1: Gitu. Tapi ya alhamdulillah lah.
2: Masih rezekinya.
1: Betul.
2: Padahal masih banyak yang masa tetap.
1: Kita belum selesai curhat-curhatnya.
2: Iya.
1: Besok deh kapan-kapan mampir lagi Bunda. Ya, yang penting sudah ketemu gitu, sudah kangen-kangenan. Meskipun cuma 5 menit gak ada.
2: Iya. Aku lagu ini
1: apa Bunda? Hah?
2: Katresnan.
1: Katresnan.
2: Boleh. Terima kasih Katresnan.
1: Waduh, terima kasih.
2: Iya. Karena tadi Bunda juga nggak bersih, rambutnya jelek.
1: Nggak, masih tetap cantik, nggak kelihatan.
2: Kelihatan lah.
1: Nggak kelihatan gitu. Tunggu dulu Bunda, sabar dulu. Nanti habis ini biar agak ini sedikit. Soalnya kalau dihabisin lagi habis tuh. Dipotong lagi habis. Soalnya ini banget ya, mepet banget ya. Nggak apa-apa Bunda. Nanti di ini aja, digelung aja. Biar nggak begitu kelihatan. Boleh Bunda. Terima kasih. Amin.
2: Jangan lupa bahagia.
1: Amin selalu Bunda.
2: Bapaknya selalu diberkati dengan segala.
1: Amin. Iya, masih dengung.
2: Halo.
1: Ya.
2: Halo.
1: Ya, ini sudah lumayan.
2: Sudah. Iya. Salamnya tadi ada Pak Sarbini. Itu Pak Sarbini itu suaranya kalau enggak dibuat-buat malah aslinya itu bagus.
1: Malah ya. Bagus ya. Enggak apa-apa.
2: Tapi kalau kadang dibuat-buat
1: biarin batuk aja kayak kata tadi. Enggak apa-apa. Buat hiburan ya Pak Sarbini ya. Sampai terbatuk-batuk.
2: Sampai terbatuk-batuk. Buat semuanya aja,
1: buat semuanya tanpa terkecuali. Pokoknya nggak boleh, nggak boleh anyel lagi loh ya sama adik cantikku loh ya.
2: Apa?
1: Nggak boleh anyel lagi sama adik cantikku. Nggak apa-apa, biarkan bahagia dulu.
2: Itu baru dateng, tumben kok jam segini udah pulang.
1: Alhamdulillah, bisa istirahat ya adik memes ya. Semangat terus
2: masih,
1: pokoknya adik memes.
2: Masih terima pesanan dong.
1: Oh ya, pesanan apa?
2: Masih bikin brownie. Masih bikin kue-kue gitu.
1: Waduh keren. Gak mau istirahat ya mamahnya ini, kayak Bunda. Gak bisa lihat santai sedikit pokoknya ya. Selagi bisa jadi uang, jadikan uang. Semangat terus pokoknya ya.
2: Dirimu kok gak ada waktu untuk mancing tau.
1: Ini Bunda, susah baginya waktu sekarang tuh.
0: Ini aja tadi habis apa namanya talk show, terus sebentar ngerjain tadi tugas masih belum selesai di depan, ngetik-ngetik sebentar, terus Noval pulang, ngantar pulang, ma'am dulu, langsung ke GOR. Terus ini ke sini.
2: Iya,
0: jadi sekarang waktunya agak-agak susah ngaturnya Bunda. Mungkin nanti habis tanggal 25, Noval kan berangkat ke Semarang 25, tanggal 25 Oktober. Mungkin sudah agak longgar, latihannya gak seintens yang sekarang. Doain ya Bunda ya.
2: Iya,
0: amin,
2: pasti.
0: Amin.
2: Tadi ada sesuatu yang lupa karena pikiran ibu ke HP terus.
0: Ada yang lupa ternyata.
2: Iya. Boleh kapan-kapan.
0: Betul, ya. Bisa lagi diagendakan lagi.
2: Iya.
0: Nanti kalau pas luang deh Bunda, kayaknya Rara juga pengen ketemu Bunda nih, mau benerin rambut lagi. Semoga semoga Bunda nanti belum ini ya, belum ke Jogja lagi.
2: Enggak, ini adiknya mau kesini.
0: Oh, malah kesini. Wah, nanti pas kesini aja nanti. Siap-siap dicubit sama bude yang di sini ya.
2: Anaknya anu lho, apa itu nyenengke sampai di sini. Anu Bunda, cucunya itu nyenengke ganteng banget lho. Kan tak bikin story.
0: Nah,
2: iya. Ya, tahunnya dari mana? Lastarnya Bunda itu. Ya, cucunya siapa dulu? Agak sombong.
0: Enggak apa-apa. Boleh itu, cucunya sendiri kok.
2: Ya, iya. Cucunya sendiri, jalan sendiri ya.
0: Bebas.
2: Iya. Siapa lagi yang ngalam kalau
0: enggak? Nah, kalau bukan putihnya.
2: Iya. Salam buat semuanya.
0: Siap.
2: Lagunya tak tunggu.
0: Boleh.
2: Terusnya buat yang siaran.
0: Amin. Terima kasih. Siap.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama, kembali kasih Bunda.
2: Yuk
0: gereng. Ada Bunda Natalia yang ada di Tangkil sudah ikut bergabung. Terima kasih Bunda, sehat selalu, salam sejahtera keluarga, jangan lupa bahagia. Nanti insya Allah diagendakan lagi, ada yang kelupaan. Iya, soalnya tadi buru-buru ya, HP-nya Bunda ketinggalan. Sempat agak-agak takut, Ra juga agak-agak panik gitu, langsung nelponin Bunda tadi. Baik, terima kasih. Kak Tresnan, boleh di urutan kedua ya Bunda. Silakan yang mau ikut bergabung lagi, line phone, SMS, dan juga line WhatsApp. Masih dibuka sama Rara. Line phone dulu untuk kali ini ya. Informasi untuk Anda, mitra Bunda dan pendengar. Hari ini, azan maghrib wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.33 menit. Untuk hari ini, azan maghrib wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.33 menit. Selanjutnya informasi untuk Anda mengenai pengumuman magang ke Jepang dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen. Mitra Buana, kabar baik bagi warga Kabupaten Sragen. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen membuka program magang ke Jepang atau Ikusei Suro secara gratis tanpa dipungut biaya. Program ini diperuntukkan bagi warga Kabupaten Sragen, laki-laki berasal dari keluarga kurang mampu, minimal lulusan SMA SMK berusia 18 sampai 26 tahun. Peserta akan mendapatkan pelatihan dan persiapan seleksi magang ke Jepang secara gratis 100%. Bagi Anda yang memenuhi persyaratan dan ingin meraih peluang bekerja atau magang di Jepang, segera daftarkan diri Anda. Batas akhir pendaftaran tanggal 15 Desember 2026. Informasi lengkap dapat diperoleh dengan memindai QR code pada flyer atau menghubungi Umi Toyibah di 0813-2960-0535. Sekali lagi, Umi Toyibah 0813-2960-0535. Muhtar Yahya di 0857-5050-0014. Muhtar Yahya 0857-5050-0014. Atau bisa juga datang langsung ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Kompleks Teknopark Sragen, Selatan, Kantor Pemda Terpadu, Jalan Dr. Sutomo, nomor 5 Sragen. Siapkan diri, raih peluang, wujudkan mimpi magang ke Jepang bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen. Demi informasi untuk Anda mengenai pengumuman magang ke Jepang dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen. Baik mitra bunyi pendengar, lagu yang di request tadi sudah Rara siapkan di sini, Rara simpan dulu. Karena sesaat lagi akan kita ikuti bersama, akan kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Untuk sementara waktu, line phone, SMS dan juga line WhatsApp-nya Rara tutup dulu sebentar ya. Nanti akan kembali Rara buka selepas kumandang azan maghrib dan juga lagu-lagu request yang tadi sudah di request akan Rara hadirkan untuk Anda. Kebersamaan kita di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Masih sampai di jam 19 atau jam 7 malam, selepas tembang-tembang dan juga azan maghrib, giliran nanti Rara akan buka yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp. Jadi yang sudah mengirimkan SMS WhatsApp jangan sampai bergeser. Tetap bersama di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Mem. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Javamen.

0: 107 FM.
1: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
2: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
1: Yen artone sithik?
2: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
1: Aman ora niku, Pak?
2: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
1: Berhadiah mboten, Pak?
2: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
1: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
2: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
1: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
3: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
4: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
5: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
6: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
7: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
8: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon Kae.
1: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luweh murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

lagu-lagu bisnis kangen, lagu-lagu bisnis kangen, lagu-lagu bisnis kangen. Galakus 94.7 Winasri FM.

0: Ya mitra Buana dan pendengar, Rara beserta segenap kru Radio Buana Sisrakin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Lanjut di Kalakus Plus, kangen lagu Kus Plus. Barusan tadi ada Katresnan, ini request dari Bunda Natalia yang ada di Tangkil. Selamat petang Bunda, sehat selalu. Salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia Bunda. Tetap semangat ya Bunda. Katresnan, saudara hadirkan. Dan sebelumnya ada Cah Ayu. Kalau Cah Ayu tadi request dari Pak Sarbini yang ada di Pelupu. Apa kabar Pak Sarbini, sehat selalu, salam buat Uti. Selalu semangat juga. Dan jangan lupa bahagia ya. Lanjut lagi kali ini, line phone SMS WhatsApp-nya Rara buka untuk Anda di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Edisi hari Senin 12 Oktober 2026. SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung satu persatu Rara buka. Ada siapa kali ini? Apa kabar? Selamat petang untuk Mas Faid yang ada di belakang Sri Wedari. Wah, sehat selalu Mas Faid. Salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Dari Faid, Mbak Rara sayangku. Wah, hai apa kabar? Cuma dari sini saya temani siaran ya Mbak. Untuk sementara WA dulu ya Mbak Rara ya. Maaf ngomong-ngomong, Faid lagunya Aku Kangen Kamu spesial buat Mbak Rara. Terima kasih. Yugreng juga. Aku Kangen Kamu. Apa ada sih Aku Kangen Kamu? Aku Kangen Kamu ada enggak ya? Coba Rara carikan dulu. Kayaknya enggak ada. Adanya Aku Sayang Kamu, Aku Sayang Padamu itu malah ada. Coba ya Mas Faid ya. Nah kan gak ada. Kangen yang dari Kus Plus. Nah kangen yang dari Kus Plus tuh nah kok gak ada ya. Kangen. Gak ada di sini dari Kus Plus ya ternyata. Mana ini? Rindu berarti ya, rindu. Aku rindu kamu. Aku rindu kamu ada. Nah, yang mana ini? Oh. Oke, Mbak Raraku, ikut Mbak Rara aja. Oke. Coba ya. Aku rindu rindu dari Kus Plus. Nah kalau rindu ada banyak kan rindu dari Kus Plus. Ada salam rinduku, kemudian keroncong rindu ada. Ada rindu dari Nomo. Ada rindu apa lagi ini ya, pop Melayu yang rindu. Nah ini ada. Mau yang mana nih Mas Faid? Rindu ada. Oh aku rindu kamu Mbak Raraku. Aku rindu kamu. Aku rindu kamu. Enggak ada. Aku merindukan kasihmu. Yang mana nih? Kalau aku rindu kamu enggak ada. Nah, oke. Coba ya aku cari lagi ya ini. Aku rindu kamu. Enggak ada. Kalau sayang ada kayaknya. Aku sayang gitu malah ada. Aku sayang padamu atau apa ya? Mana ini? Kus Plus. Aku sayang kamu. Nah, aku sayang kamu ada. Gimana? Mau yang mana ini? Aku sayang padamu juga ada. Mau yang mana Mas Faid? Langsung di feedback. Oke. Yang mana? Sambil cariin lagu requestnya Mas Faid nih. Acara apa di rumah ini Mas Faid? Kirim foto yang lagi di rumah ini. Banyak tikernya gitu ya. Aku sayang padamu Mbak. Oke. Aku sayang padamu. Sudah ada di list. Nanti habis ini ya Mas Faid ya. Terima kasih untuk Mas Faid yang sudah ikut bergabung di belakang Sri Wedari Solo. Salam sejahtera untuk keluarga. Jangan lupa bahagia, tetap semangat. Lancar, sukses untuk acaranya. Banyak tiker di situ. Ada acara apa keluarga untuk malam hari ini? Lancar-lancar semuanya ya. Amin. Salam untuk warga Solo semuanya untuk Mas Faid. Terima kasih. SMS WhatsApp sudah terbacakan. Kali ini kita gantian yang ada di line telepon. Boleh? 890799. Selamat petang LPPL Buana Asri.
1: Selamat petang Mbak.
0: Selamat petang Mbak Mar. Kartini ku sayang, ku cinta ku, apa kabar?
1: Aku baru sakit.
0: Oh baru sakit. Waduh.
1: Aku hari kemis itu kemis yang lalu Mbak Mani kita bak mobil.
0: Wah ya Allah. Terus gimana aku kondisinya?
1: Sampai sekarang aku gak bisa bangun.
0: Gitu ya.
1: Gak bisa cucuk Mbak.
0: Waduh. Tiduran ini berarti?
1: Iya, ambil baring terus. Udah satu minggu tuh.
0: Oh, gitu ya.
1: Misalkan pertama kalinya aku mau tawar-tawar yang ada mobil itu loh. Ada mobil berhenti, gak taunya mobilnya berjalan. Terus aku munduran apa ketabrak gitu Mbak. Mbak Mati ini langsung ngeblak gitu.
0: Ya Allah.
1: Aku gak tahu Mbak.
0: Itu pas mau ke kampus berarti?
1: Iya, ke MIPA.
0: Oh.
1: Aku tawar-tawar ke MIPA itu loh Mbak. Terus aku langsung ngeblak, aku gak bisa bangun Mbak. Terus dipanggil ke ambulan, aku dibawa ke itu rumah sakit Ermina.
0: Ada yang patah? Mbak.
1: Katanya enggak ada yang patah, katanya aman-aman saja, tapi tak ronsen dua kalinya, katanya itu loh, apa namanya?
0: Apa?
1: Saraf kejepit.
0: Oh, saraf kejepit, jodoh.
1: Sampai sekarang belum bisa bangun, Mbak. Saraf kejepit apa sih bisa kembali, Mbak?
0: Waduh kurang tahu ya, tapi kayaknya agak lama kalau saraf kejepit itu Mbak.
1: Oh, gitu.
0: Kayaknya sih gitu, tapi semoga cepat-cepat sehat, cepat sembuh, tetap semangat pokoknya.
1: Iya Mbak.
0: Jangan dipijat kayaknya, nggak boleh, nggak boleh dipijat Mbak. Kalau saraf, jangan. Coba nanti tetap kontrol ke dokter aja.
1: Aku sudah ke dokter
0: nih. Ditunggu aja nanti.
1: Aku sampai sekarang kalau belum sembuh Mbak.
0: Oh, Bismillah ya Mbak ya. Nanti biar cepet fit lagi, bisa ke kampus lagi, bisa jualan lagi, ketemu sama mbak-mbak, mas-mas mahasiswanya lagi. Semangat terus Mbak Martini.
1: Berarti gak berem ya Mbak?
0: Iya, biasanya gitu katanya.
1: Apa di dalamnya memar ya? Padahal gak memar.
0: Oh, kurang tahu kalau memarnya.
1: Iya. Apa iya. Aku gak bisa duduk makan aja di suapi
0: susah.
1: Sama pizza.
0: Memang sakit itu. Salah
1: iya,
0: kecepit itu. Betul.
1: Aku gak bisa cucuk
0: Wah, pokoknya tetap semangat deh. Yang penting itu tetap berdoa ya Mbak ya. Didoain ya, Mbak, semuanya ya. Dari sini. Pokoknya nanti Mbak Martini tetap kuat, bisa fit lagi, bisa sehat lagi, bisa jalan-jalan
1: Amin.
0: Lagi, bisa ya. Ketemu sama mas-mas, mbak-mbak mahasiswanya lagi.
1: Ya, makasih Mbak Rara atas doanya Mbak Rara.
0: Sama-sama
1: ya. Aku ragunya nasibnya Mbak.
0: Nasib? Mau nasib goreng?
1: Itu nasi ya. Nasibku kayak gini. Semoga Mbak Mati sehat kembali.
0: Amin.
1: Sementara salamnya buat semuanya. Karena
0: buat semuanya.
1: Mbak Mati ini gak bisa salam-salam ya. Aku nanti salam masis ya.
0: Oh gitu.
1: Oh sama yeah. Bunda Kini ya.
0: Siap.
1: Mbak Lara.
0: Ya.
1: Semoga
0: terima kasih. Amin.
1: Lancar,
0: amin.
1: Ya,
0: amin ya rabbal alamin.
1: Kurangnya hati-hati ya.
0: Siap.
1: Mbak. Makasih. Assalamualaikum. Mbak.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya
0: greng. Selamat petang untuk Mbak Martiniku. Waduh luar biasa. Hari ini ikut bergabung seneng deh rasanya. Terharu juga ya. Agak-agak sedih tapi harus tetap semangat ya. Rara menguatkan juga nih Mbak Martini. Pokoknya nanti cepat sembuh, cepat sehat, cepat fit lagi, bisa jalan-jalan lagi, bisa jualan lagi ya, mengisi hari-harinya dengan semangat-semangat baru lagi gitu. Semoga tetap semangat. Yang paling penting adalah istirahat. Obatnya juga mungkin kalau ada obat ya, jangan dipijat ya Mbak ya. Pokoknya dikontrolin terus ke dokter. Takutnya kalau ada apa-apa lagi gitu ya. Pokoknya doa terbaik untuk Mbak Martini, Mbak Martini sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Lagunya Nasib boleh sudah ada di list, nanti bisa disimak. Terima kasih Mbak Martini. Penelpon lagi silahkan. 890799. Selamat petang LPPL Buana Asri.
2: Selamat petang,
0: petang.
2: Mbak Lara.
0: Ya.
1: terima kasih. Mm-hmm.
0: Sama-sama.
1: Lagunya sudah diputar.
0: Iya.
1: Kalau boleh minta lagi.
0: Lagunya apa?
1: Ya cuma ngobrol.
0: Apa itu?
1: Jam apa? Rujak cingur.
0: Oh, rujak cingur.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kangenan saya.
0: Oh ya, siap.
1: Tadi ada Mbak Martini.
0: Betul.
1: Ya. Saya juga masih sakit, Mbak. Tangan saya belum sembuh.
0: Oh, yang jatuh kemarin?
1: Iya.
0: Kepeleset itu ya?
1: Iya. Pokoknya tiap bulan juga kok kontrol.
0: Kontrol aja, jangan dipijat pokoknya.
1: Enggak.
0: Iya.
1: Enggak. Cuma
0: betul.
1: Diobat dengan anak saya. Diberiin obat.
0: Iya.
1: Ya, salamnya juga buat Bu Natalin. Terima kasih tinggulannya.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Udah makan malam belum?
0: Enggak doyan nih, Pak.
1: Enggak doyan.
0: Ke situ.
1: Kesini.
0: Nanti sampai situ pulang lapar lagi, Pak. Jauh.
1: Dibungkus.
0: Iya. Betul ya. Jadi makan di situ bawa pulang lagi nanti kalau lapar ya.
1: Kapan, ya.
0: Siap.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Yugreng.
0: Cepat fit, cepat sehat lagi juga untuk Pak Sarbini. Ini kepelesetnya juga udah agak-agak lama ya Pak Sarbini, yang tangannya itu ya. Pokoknya doa terbaik deh buat Pak Sarbini, Mbak Martini, cepat sehat, cepat fit lagi gitu ya. Nanti bisa jalan-jalan lagi, bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Buat Uti juga ya, Pak Sarbini ya, buat Mbak Uti ya. Tetap sehat, tetap semangat, kemarin juga katanya sakit, tapi semoga ini sudah sehat kembali. Terima kasih untuk Pak Sarbini. Rujak cingur sudah ada di list, nanti bisa disimak tembangnya. Aku cek dulu untuk SMS WhatsApp masih ada nggak nih yang ikut bergabung. Nanti bisa Rara bacakan lagi. Oh gitu. Siap. Oh, ada acara yasinan di tempatnya Mas Faid. Sehat selalu Mas Faid, lancar untuk acaranya ya. Untuk lagunya bisa disimak sekarang. Ada Aku Sayang Padamu untuk Mas Faid dan juga keluarga yang ada di belakang Sriwedari Solo. Mas Faid, tembangnya ini dia.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin.

0: Mbak, aku punya kabar buruk.
1: Loh, kenapa? Sopo sing sakit?
0: Bukan, Mbak. Aku baru ingat, pajak motorku belum tak bayar. Lah piye, Mbak? Tiap mau bayar, dompetku berasa tambah kuyus. Aku kan yo mesakit toh.
1: Aduh, pajak kok baru ingat kuwi pajak yo, Dik. Bukan mantan, yang tiba-tiba keingat ono-ono wae. Yo wes, sekarang ada kabar baik. Samsat ada program jateng bebas sanksi administratif dan progresif mulai 21 September sampai 28 Desember 2026 ada bebas denda PKB, bebas progresif pajak PKB, dan bebas denda SWD KLLC tahun-tahun lalu sesuai ketentuan.
0: Wah, dompetku tidak akan menangis no berarti.
1: Mesti nih toyo. Selain itu, program pembayaran PKB tahunan tanpa KTP pemilik lama sesuai data STNK dan gas jateng 5% masih berlaku sampai 31 Desember 2026 di seluruh Samsat Jawa Tengah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Nasib, tadi sudah dipesan sama Mbak Martini yang ada di Solo. Sehat selalu ya Mbak Martini ya, tetap semangat, jangan lupa bahagia, cepat sehat, cepat fit lagi biar bisa cepat beraktivitas kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi yang mau ikut bergabung silakan. Rara buka untuk yang ada di landphone 890799. Selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Halo, halo Bandung.
0: Oh, halo halo Bandung.
1: Rara. Lagunya kupu-kupu yang ada tukang kayunya.
0: Oh ya, yang ada tukang kayunya Bunda. Siap. Amin. Oh, betul. Iya jauh di Solo Bunda. Iya.
1: Hati-hati ya Mbak Martini kalau
0: jalan. Betul.
1: Berat hari ini Mbak Martini kena mobil.
0: Iya.
1: Betul. Gitu aja ya Mbak.
0: Gitu Bunda.
1: Terima kasih untuk
0: sama-sama. Oh mau habis ya. Iya Bunda, terima kasih. Sama-sama Bunda. Yuk gereng. Ada Bunda Kini yang ada di Balu sudah ikut bergabung. Bunda juga ya tetap semangat, tetap sehat Bunda. Jangan lupa bahagia. Pulsanya mau habis. Oh iya, enggak apa-apa Bunda. Kupu-kupu yang ada tukang kayunya. Boleh, bisa ditunggu ya Bunda. Ini sudah ada di list juga nih. Yang mungkin bergabung lagi silahkan 890799.

0: Dari line SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung, Rara buka. Ada Mbak Tri, apa kabar Mbak Tri? Sehat selalu. Salam sehat keluarga, jangan lupa bahagia. Sudah sehat ya Mbak Tri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara, gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Tri juga sama, sudah sehat ya. Kemarin juga katanya lagi gak enak badan. Semoga panjang umur, sehat selalu, bisnisnya laris manis, banyak pembelinya, rezekinya melimpah, halal barokah, dan yang dicita-citakan tahun 2026 tercapai segalanya. Amin. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kakak Noval di studio Buana Asri apa di rumah sama papanya? Enggak semuanya. Noval masih di gor. Masih latihan panjat, Pak. Mohon doanya ya Mbak Tri ya. Insyaallah nanti berangkat tanggal 25 Oktober. Sampai tanggal 30 kayaknya di Semarang, di Jatidiri. Mohon doanya ya Mbak Tri ya. Terima kasih untuk Mbak Tri, sehat selalu. Tolong dong terus lagunya Andaikan Kau Datang. Oh ya, siap, boleh untuk Mbak Tri. Lagunya Andaikan Kau Datang bisa ditunggu dulu, disiapkan sama Rara. Nanti bisa disimak untuk tembangnya. Mohon bersabar dulu ya. Untuk Mbak Tri, salamnya apa nih? Oh, spesial buat Mbak Rara dan juga semua kru Buana Asri, semua pamor greng. Selamat beristirahat. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tri, sehat selalu. Salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Di belakangnya Mbak Tri yang ada di Kedawung, ada siapa ini? Selamat petang kakak, izin request kos plus Wong Urip. Wah, salamnya buat ex announcer Radio H Karanganyar. Semoga sehat semuanya, amin. Oh, ini penyiar juga Radio H Karanganyar, betul ya Karanganyar ya. Wah, salam buat teman-teman semuanya. Oh, ini mantan penyiar juga nih kayaknya, atau bagaimana ini? Terima kasih ya untuk yang sudah ikut bergabung. Ini tanpa nama nih. Aduh, ini siapa ini ya? Terima kasih yang punya berapa ini? Oke. Yang punya 6397. Terima kasih sudah ikut bergabung. Salam buat teman-teman ex announcer Radio H Karanganyar. Sehat semuanya. Oh, lagunya Wong Urip boleh, nanti bisa ditunggu dulu ya. Terima kasih. Mohon maaf Rara enggak hafal nomornya. Buat 6397. Sehat selalu. Salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur juga sama. Ini ikut bergabung juga, apa kabar? Salam buat Bahti Timbul. Andrisian Mantingan Ngawi Jawa Timur, Kak Rara. Halo, maaf untuk sementara suaraku ngumpet dulu karena efek krisis pulsa yang berkepanjangan. Lagunya Hidupku Sepi karena sekian lama ditinggal Kak Rara. Salamnya juga buat semuanya aja, buat Mbak Rara, apa ini, buat Kak Rara dan juga Dek Noval, sukses sehat apa buat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Andri, salam buat Mbah Timbul ya. Sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Semoga nanti rezekinya tambah mengalir deras biar enggak krisis pulsa lagi. Amin. Terima kasih Mas Andri. Mbak Raraku sayang, apa ini? Terima kasih lagunya sudah di-play. Selalu jaga diri baik-baik ya. Terima kasih. Boleh singgah di sini bila mana pergi ke Solo. Oke. Oke. Wah, kalau Noval sih ke Solo, tapi bukan ke Sriwedari ya. Kemanahan, sering ke Solo. Tiap minggu dia latihan dari pagi. Berangkat tuh jam 6:30. Terus pulangnya siang jam 1 gitu. Tiap hari Minggu Mas Faid di sana latihan di apa namanya? Di Manahan tapi. Ya insyaallah nanti kalau pas bisa main-main ke Sriwedari ya, kabar-kabar ke Mas Faid. Nanti mampir ke tempatnya Mas Faid deh. Terima kasih Mas Faid, sehat selalu. Salam sehat keluarga, jangan lupa bahagia. Oh, thank you Kakak. Salam kenal dari Jamus. Oh, warga Jamus. Namanya siapa? Namanya siapa? Yang punya 6397, terima kasih kakak. Wah, semangat ya kita para announcer. Pokoknya semangat buat teman-teman di radio swasta, radio komunitas juga tetap semangat semuanya. Kita tahulah bagaimana kehidupan teman-teman di sana, senasib sepenanggungan kita. Baik, terima kasih buat teman-teman penyiar-penyiar radio. Semangat terus pokoknya, tetap berkarya ya, kita ramaikan. Semangat keradioan. Waduh, luar biasa ya. Baik, lagu satu persatu nanti akan disiapkan di sini. Sementara informasi untuk Anda, mitra Buana dan pendengar, hari ini azan Isya untuk wilayah Kabupaten Seragi dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.42 menit. Untuk hari ini, azan Isya wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.42. Sembari kita menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya, lagu-lagu request Anda akan hadirkan. Kalau nanti bisa keputar semuanya, alhamdulillah. Tapi kalau belum bisa terputarkan, yang duluan nanti Rara akan hadirkan dulu requestnya ya. Rara punya kupu-kupu yang ada tukang kayunya, spesial untuk Bunda Kini yang ada di Balu. Bunda, sehat selalu, tetap semangat Bunda. Lagunya kupu-kupu sudah siap, akan Rara hadirkan. Tapi nanti dulu sebentar ya Bunda, setelah sahabat-sahabat kita yang berikut ini. Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Javamen.

0: 104.7 FM.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
5: Mbak, saiki kabar anyar cepet tenang nyebare, durung rampung ngopi wis tekan dindi.
6: Lah kuwi sing kudu hati-hati, Mas. Ojo kabeh kabar langsung di-share. Cek dhisik bener apa ora. Nek ora bener, yo aja diteruske. Wong Sragen kuwi kudu eling lan waspada, ngerti unggah-ungguh lan cerdas bermedia.
5: Iya, aja-aja mung hoax. Lak blae engko.
6: Betul, menyang sangiran sinau sejarai, nguri-nguri budaya Sragen supaya lestari. Nemu kabar, aja kesusu nge-share. Tetep eling, tetep saring ben ora salah informasi. Cerdas bermedia, budaya tetap dijaga. Saring sak durunge sharing. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Buana Asri Sragen.

Kangen, lagu-lagu musik kangen, lagu-lagu musik kangen, lagu-lagu musik kangen. 94.7 Winasri FM.

Mbak Tri, apa kabar? Yang ada di Kedabung, andaikan kau datang sudah Rara hadirkan ya. Dan tidak lupa, Rara beserta segenap kru Radio Buana Asis Ragen juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum Rara akhiri kebersamaan kita malam ini, mitra Buana dan pendengar, ada SMS WhatsApp yang belum terbacakan. Oh, ada Mama Fajar. Hatiku Mbak Rara, walaupun belum pernah ketemu gak apa-apa ya Mbak ya. Kapan ya ketemu Mbak Rara ya? Monggo loh kalau mau main kesini Mama Fajar. Silakan, nanti bisa main-main ke studio ya. Bisa ketemu sama semua penyiar Buana Asri gitu. Mama Fajar terima kasih, tapi kayaknya hatimu belum bisa keputer ya. Terakhir Rara punya uang urip nih. Tadi yang di request sama yang ada di Jamus ya. Terima kasih yang ada di Jamus uang urip untuk 6397. Terima kasih sudah ikut bergabung. Yang lainnya lagunya ikut dulu deh. Mohon maaf ya karena waktu terbatas, tidak semua teman bisa Rara hadirkan untuk hari ini. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Selepas warta berita nanti Rara masih akan menemani Anda sampai jam 8 malam. Untuk hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih yang sudah menemani di landphone, SMS dan juga line WhatsApp. Tara kita pamit, jangan saya bergeser. Selamat malam. Enyo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Selamat malam Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
2: Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden.
5: Nanti mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala untuk personil gitu Pak.
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidental.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
7: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat, semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Ardiseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
6: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau M.Edi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. M.Edi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
8: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan. Tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala, ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
6: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
9: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
6: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
12: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
11: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
13: Mas, benar nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
14: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
13: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
14: Belum, Pak.
13: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
14: Masih proses ini, Pak.
13: Maksudnya proses gimana, Mas?
14: Masih penyidikan terus.
13: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
14: Nggak ada.
13: Oke, makasih, Pak.
11: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wamenko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
15: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
16: Dan yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace.
15: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
17: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
15: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
18: Ini kami kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
19: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Jiang Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
18: Nah, harapannya uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
19: Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
20: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya. Jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan

0: banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat, Iriadi, mengatakan ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personil beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
1: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
0: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan, Ibenu, mengatakan warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
2: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
0: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan, Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Harry Kisianto.
4: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
5: Yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
4: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
6: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
7: Ini jualannya apa sih, Mbak?
6: Jualannya nasi cokot. Ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
8: Kan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
4: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
1: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga empower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
0: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Mem.
1: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih Rara Anggita menemani Anda di acara selanjutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Mem.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Halo, apa kabar? Selamat malam mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM di Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda dari saat sekarang sampai jam 8 untuk info malam edisi hari Senin lembar ke-12 untuk bulan Oktober 2026. Daido, Wet Flag. Membuka kebersamaan kita di info malam hari ini. Dan di urutan pertama informasi untuk Anda, Rara hadirkan dari hellosehat.com mengenai bahaya mengikat rambut terlalu kencang saat tidur. Mitra Buana dan pendengar dari hellosehat.com diinformasikan mengikat rambut saat tidur merupakan kebiasaan yang harus dihentikan apalagi bila ikatan terasa kencang. Saat tidur, mengikat rambut terlalu kencang sama dengan menarik paksa batang dan akar rambut. Dan di saat yang bersamaan, rambut mengalami gesekan yang kuat dengan bantal. Hal ini bisa mengakibatkan batang rambut bengkok dan patah. Dan lama-lama akar rambut akan rusak dan membuat rambut rontok bahkan hingga menipis. Jadi mulai dari sekarang, hindari ya mengikat rambut terlalu kencang saat Anda tidur. Gerai aja rambutnya ketika tidur gitu ya, biar ini tidak terjadi seperti tadi ya, yang mengakibatkan batang rambutnya tuh bengkok dan patah. Dan lama-lama akar rambut akan rusak dan membuat rambut rontok bahkan hingga bisa menipis. Demikian informasi yang pertama untuk Anda di info malam untuk hari ini dari hellosehat.com bersama saya Rara Anggita. Selanjutnya Rara punya Iwan Fals dan kemersaan untuk Anda menyusul Wet Flag dari Daido di urutan pertama untuk info malam hari ini. Lagunya Rara hadirkan setelah sahabat kita yang berikut ini.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Siti DJ, jangan berhenti mencintaiku. Jangan berhenti juga ya untuk menyimak Buana Asri hari ini, mitra Buana dan pendengar. Yang terakhir untuk Anda di info malam dari ikea.co.id mengenai pengaruh penataan terhadap kenyamanan tidur. Mitra Buana, kamar yang rapi dan tertata dengan baik akan membantu menciptakan suasana yang nyaman. Dengan nuansa yang mendukung, akan lebih mudah untuk terlelap dan mendapatkan tidur yang berkualitas setiap harinya ya. Ketika tubuh mendapatkan istirahat yang berkualitas dalam waktu yang cukup juga, maka kesehatan fisik serta mental menjadi lebih terjaga. Secara tidak langsung, hal ini akan meningkatkan kemampuan tubuh untuk rileks dan membuat kita terasa segar setiap paginya. Jika kita tinjau dari sisi psikologis, kondisi kamar juga mencerminkan keteraturan pikiran ya. Kamar tidur yang tertata dengan rapi memberikan perasaan yang tenang dan nyaman. Sementara itu, kamar yang berantakan malah akan memberikan rasa stres tambahan serta mengurangi konsentrasi dalam beraktivitas. Untuk itu diperlukan menjaga kamar supaya tetap rapi. Tidak hanya mengurangi rasa cemas, merapikan kamar juga merupakan sebuah bentuk produktivitas yang bisa dilakukan di rumah sendiri. Setuju gak sih? Nah, bukan tadi ya. Info terakhir untuk Anda di info malam hari ini bersama saya Rara Anggita. Untuk edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Terima kasih kebersamaannya. Jangan sampai bergeser mitra dan pendengar. Anda masih bisa menyimak acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita pamit, sampai ketemu lagi besok. Selamat malam. Enyo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
3: Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Mita dapat kembali menyapa Anda. Semoga rencana dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Bersama tim redaksi dan tim reporter di berbagai daerah, saya kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun. Di antaranya, uji coba MBG Prasmanan di Batang dapat respon antusias. Produktivitas padi Sragen tembus 9 ton per hektar. Inilah Jateng dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
2: Anda masih dengarkan Jateng dalam Berita.
3: Dapur MBG di ujung Negoro Batang, uji coba MBG disajikan prasmanan selama 2 pekan. Konsep ini disambut antusias siswa karena makanan tersaji lebih segar dan hangat sebelum nantinya dievaluasi BGN. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto dari Radio Abirawa.
4: Program makan bergizi gratis MBG dengan konsep prasmanan yang baru diuji cobakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Ujung Negoro ternyata mendapat sambutan hangat dari pelajar SMP Negeri 2 Kandeman. Meski pola tersebut baru diterapkan dalam lingkup kecil yakni 2 kelas, namun berkat sajian menu yang segar dan hangat menjadikan siswa lebih menikmati di tiap suapnya. Konsep prasmanan dilakukan selama beberapa pekan sebagai tolok ukur sejauh mana keberhasilan dalam penyajian menu sekaligus untuk mengetahui respon para siswa. Salah satu siswi kelas 9, Putri, lebih menyukai konsep penyajian secara prasmanan dibanding dengan dibagikan dalam ompreng karena faktor kesegaran menu dan kesempatan untuk menambah porsi.
5: Dia pada suka karena nasinya masih hangat, makanannya bisa pada nambah.
6: Oh, tadi nambah ya, Dek?
5: Iya.
6: Menunya apa hari ini, Dek?
5: Menunya ada ayam, tempe, sayur, sama buahnya pisang.
6: Oh, nambah apa tadi?
5: Aku nambah lauk, lauknya ayam sama tempe.
4: Pelaksana tugas Kepala SMP Negeri 2 Kandeman, Adam Malik mengapresiasi sekolahnya terpilih menjadi tempat uji coba konsep MBG prasmanan. Selain disajikan dalam kondisi hangat, tentu konsep ini menjadikan anak lebih lahap menikmati menu.
7: Ya, tambahannya memang sangat bagus sekali karena makanan yang disajikan itu masih hangat dan juga anak bisa mengambil sesuai dengan porsinya. Sehingga diharapkan tidak ada makanan yang tersisa yang dibuang. Jadi lebih efisien, lebih efektif.
4: Sementara Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Ujung Negoro, Wahyu Nugroho, membenarkan konsep prasmanan baru diuji cobakan di beberapa sekolah, salah satunya di SMP Negeri 2 Kandeman. Konsep tersebut diuji cobakan selama 2 pekan di sejumlah sekolah penerima manfaat dengan tetap akan dilakukan evaluasi oleh Badan Gizi Nasional untuk kepastian keberlanjutan konsep tersebut.
8: Kalau dari kita, prasmanan karena agar penyajiannya lebih hangat dan mengurangi sampah untuk makanannya itu sendiri.
6: Terus ini uji cobanya sejak kapan ini, Pak?
8: Uji coba sejak tanggal 5 Oktober 2026. Kemungkinan sampai tanggal 2 minggu ke depan, 2 pekan ke depan.
6: 2 pekan.
4: Selama ini, SPPG Ujung Negoro melayani 2.356 penerima, terdiri dari 5 sekolah dan 2 posyandu. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto.
3: Menghadapi musim kemarau yang meluas di belasan desa, BPBD Sragen terjunkan tim pendataan sekaligus mendropping air bersih rutin setiap hari. Masyarakat diimbau terus berkoordinasi dengan petugas lapangan jika pasokan air mulai menipis. Berikut reportasenya bersama Indah Anjani.
9: Kekeringan masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen terus melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan, sekaligus menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang membutuhkan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen, R. Triyono Putro SHMSI mengatakan, pendataan terus dilakukan oleh tim BPBD yang berada di lapangan untuk memantau perkembangan masyarakat yang terdampak kekeringan. Hingga pembaruan data terakhir, kekeringan telah berdampak pada 8 kecamatan, 20 desa, 57 dukuh, serta 102 RT. Sementara itu, jumlah penerima manfaat bantuan air bersih mencapai 5.714 kepala keluarga KK atau sekitar 19.167 jiwa. Pihaknya mengatakan, dari 8 kecamatan yang terdampak, wilayah yang saat ini paling membutuhkan pasokan air bersih berada di Kecamatan Tangen dan Kecamatan Jenar. Di dua wilayah tersebut, penyaluran air bersih dilakukan lebih sering dibandingkan wilayah lainnya karena kebutuhan masyarakat terhadap air bersih cukup tinggi. Meski demikian, BPBD Kabupaten Sragen tetap memantau kondisi wilayah terdampak lainnya. Penyaluran air bersih dilakukan setiap hari, terutama ke wilayah-wilayah yang membutuhkan dengan jadwal dropping yang telah disusun oleh BPBD. BPBD Kabupaten Sragen menghimbau masyarakat di wilayah terdampak kekeringan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun petugas di lapangan apabila membutuhkan bantuan pasokan air bersih. Upaya penyaluran air bersih tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama kondisi kekeringan masih berlangsung.
10: Hingga akhir September nih Pak, jumlah keluarga yang terdampak potensi kekeringan di Kabupaten Sragen sendiri ini ada berapa Bapak?
11: Pendataan dari teman-teman dari tim kami di lapangan, tentunya kami selalu update ya untuk keberadaan masyarakat yang terdampak. Untuk update yang terakhir yang saat ini kita laporkan di data kami itu ada 8 kecamatan, ada 20 desa, ada 57 dukuh dan 102 RT. Mana total dari penerimaan manfaat air bersih ini adalah 5.714 KK, 19.167 jiwa. Jadi untuk dari 8 kecamatan yang saat ini yang perlu kita selalu monitor yang sangat besar yaitu di Kecamatan Tangen dan Kecamatan Jenar, mana kecamatan tersebut sudah beberapa tangki yang lebih dari kecamatan yang lainnya. Namun demikian dari kecamatan lain tetap kami pantau terus, kita dropping tiap hari juga.
9: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL, Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
3: Dari Purbalingga, rekan Fitri Hasanah melaporkan sekitar 900 pelamar pekerjaan terserap melalui kegiatan Purbalingga Job Fair 2026. Berikut reportasenya.
12: Job Fair 2026 di Kabupaten Purbalingga berhasil menyerap 922 pelamar kerja ke berbagai perusahaan atau 43,95% dari pelamar yang mengikuti kegiatan tersebut. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker Purbalingga, Johan Arifin, mengatakan penyerapan tenaga kerja terbesar berasal dari industri olahan padat karya, terutama industri rambut dan kayu. Johan merinci penyerapan terbesar tercatat di PT Boyang Industrial dengan hampir 400 pekerja, PT Victoria hampir 300 pekerja, serta Euro sebanyak 60 pekerja, sisanya terserap di sejumlah perusahaan lainnya. Menurut Johan, capaian tersebut dinilai menjadi salah satu upaya untuk menekan angka pengangguran terbuka di Purbalingga. Johan berpesan dan mengingatkan pekerja yang telah diterima agar terus meningkatkan kompetensi, tidak hanya dalam kemampuan teknis, namun perlu dilengkapi dengan soft skill, sikap, perilaku, serta ketaatan terhadap aturan perusahaan.
13: Jadi secara umum, tingkat penempatan tenaga kerja melalui job fair kemarin mencapai 43,95%. Tentu angka ini sangat signifikan untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka kita. Kemarin juga dalam rangka evaluasi kita sudah mengumpulkan teman-teman HRD untuk memberi masukan ke kita. Bagaimana untuk evaluasi kemarin dan kedepannya mau bagaimana. Ada beberapa masukan dari mereka yang akan menjadi pertimbangan kita. Tentu tidak ada yang sempurna. Ada beberapa evaluasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraannya di tahun-tahun yang mendatang.
12: Johan menambahkan, meski pelaksanaan job fair berjalan lancar, Din Perenaker Purbalingga menyiapkan sejumlah wacana memindahkan lokasi kegiatan Purbalingga Job Fair dari gor indoor ke area terbuka yang lebih santai. Sementara itu, job fair yang secara seremonial hanya digelar setahun sekali karena keterbatasan anggaran, Din Perenaker berkomitmen agar informasi lowongan kerja tetap tersedia setiap hari melalui media sosial Din Perenaker Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Pendengar, tetap di channel Anda ini. Saya Mita akan kembali lagi dengan rangkuman berita terhangat dalam segmen Jateng 60 Detik.
2: Jateng 60 Detik. Jateng 60 Detik.
3: Pemprov Jateng targetkan program gentengisasi diluncurkan akhir November 2026 dengan kebutuhan awal sekitar 1,1 juta genteng. Program ini akan menyerap produk dari 21 IKM lokal dan disinergikan dengan bedah rumah serta program 3 juta rumah. Pemkot Semarang mengosongkan gedung Pandanaran yang berusia 34 tahun karena dinilai berbahaya bagi pegawai. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng membantah rencana dijadikan hotel, sementara DPRD meminta kajian teknis dan kepastian pemanfaatan aset senilai 34,1 miliar rupiah itu. Dinas ESDM Jateng menyebut bauran energi baru terbarukan Jawa Tengah mencapai 22,33% melampaui target tahun 2025 sebesar 21,32%. Tenaga surya menjadi penopang utama didukung pembangkit air, panas bumi, sampah, dan biogas. Pembangunan pabrik farmasi PT AUSI Labs Pharma Indonesia dimulai di Kaliwungu, Kendal. Investasi gabungan mitra Singapura, India, dan Indonesia ini diharapkan membuka lapangan kerja serta mengurangi impor obat.
2: Jateng 60 detik. Jateng 60 detik. Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
3: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pemkab Temanggung menyiapkan lahan 7,8 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat di Karanggedong. Sekolah boarding yang rencananya mulai dibangun bulan Oktober ini diproyeksikan mampu menampung lebih dari 2.500 siswa kurang mampu. Simak laporannya bersama Rama Adiaksa.
14: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, pemerintah Kabupaten Temanggung tetap berkomitmen untuk membangun sekolah rakyat atau SR di Desa Karanggedong, Kecamatan Ngajerjo. Meskipun untuk sementara

0: Lahan yang disiapkan untuk pembangunan sekolah rakyat mencapai sekitar 7,8 hektar. Menurut informasi dari Kementerian Sosial, peningkatan kapasitas sekolah rakyat yang dibangun mulai Oktober 2026 ini dengan kapasitas sebanyak 2.500 siswa.
1: Perkembangannya kita tetap teguh bahwa kita akan membangun sekolah rakyat di Karanggedong, karena kita juga miris, kita IBA juga yang kelas 1 yang baru ini kan kita titipkan di sekolah rakyat Wonosobo. Jadi kami tetap masih komitmen, kami masih konsisten, insya Allah tetap akan kita bangun sekolah rakyat yang di Karanggedong. Karena kalau umpamanya tidak, ini sayang sekali, karena sekolah itu akan memfasilitasi saudara-saudara kita yang kurang mampu. Desil 1 sampai dengan desil 5, dan konsepnya adalah sekolah boarding, jadi segalanya sudah dicukupi oleh pemerintah. Lahannya kita punya 5,3 kurang lebih hektar. Alhamdulillah kita juga sudah diberikan hibah dari provinsi seluas 2,5, jadi totalnya sekitar 7,8. Nah, sudah ada kabar dari Kementerian Sosial bahwa kapasitas yang akan kita bangun lebih banyak. Jadi sekolah rakyat yang akan dibangun mulai Oktober itu kapasitasnya sudah di angka sekitar 2.500 siswa.
0: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
2: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
3: Produktivitas padi di Desa Kaliwedi Sragen melonjak hingga 9 ton per hektar. Hasil kali ini membuat para petani tersenyum lebar pada musim tanam ini. Selengkapnya Rara Anggita melaporkan.
4: Pada musim tanam ketiga, MT3 tahun 2026, produktivitas padi para petani di Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen cukup berlimpah, mencapai 7 hingga 9 ton per hektar. Wardi, salah satu petani di Desa Kaliwedi, Gondang, Sragen, menjelaskan air menjadi komponen paling utama dan penentu keberhasilan dalam budidaya tanaman padi. Sejak petani di Kaliwedi memiliki sumur dalam, karakteristik tanah yang dulu didominasi oleh perbukitan yang cenderung kering, keras, dan mudah pecah-pecah saat musim kemarau, kini mulai menghijau subur, sehingga dapat dimanfaatkan untuk budidaya padi secara lebih optimal. Ketersediaan air membuat lahan pertanian tetap produktif dan mampu menghasilkan panen yang cukup tinggi. Selain produktivitas meningkat, petani juga mendapatkan keuntungan dari harga gabah yang dinilai cukup stabil. Pada panen MT3 tahun ini, harga berada di kisaran Rp7.000 hingga Rp8.300 per kilogram. Harga tersebut di atas standar harga bulog, yaitu Rp6.500 per kilogram. Dengan produktivitas dan harga jual yang stabil, petani di Desa Kaliwedi berpeluang memperoleh keuntungan hingga Rp60 juta per hektar dalam sekali panen. Kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa ketersediaan air dan pengelolaan lahan yang optimal mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung kesejahteraan petani, khususnya di wilayah yang sebelumnya menghadapi keterbatasan air saat musim kemarau.
5: Alhamdulillah sekali panen kalau memang harganya stabil seperti ini ya agak lumayan lah. Kita petani juga bisa menghitung kalau memang per hektarnya itu kan panen 3 kali, rata-rata 1 hektar ya 60 juta itu bisa masuk. Kalau sini rata-rata ya 27 sampai 3 ton per parok. Kalau kali 3 kan 9 ton itu per hektar. 7 sampai 9 ton. Kalau hasil panen ya kebanyakan ada yang di tengkulak lokal. Jadi sudah kerjasama, kadang ya dibawa ke PT Wilmar yang ini kebanyakan di Ngawi itu. Petani kan enggak mau rugi. Per kilonya 6.500, itu dari standar bulog. Kalau tengkulak luar kan ada yang 7, bahkan sekarang 8.300 untuk sekarang ini, yang panen sekarang ini. Kan selisihnya banyak. Setelah adanya sumur dalam itu kan kita waktu menggarap juga tidak tergesa-gesa, Bu, karena air kan tinggal ngatur sendiri. Kalau dulu kan nguber waktu. Dimanfaatkan semenjak ada air, kita buru-buru. Kuncinya kan air. Airnya kan bisa diatur sendiri. Jadi tanam pun tidak tergesa-gesa.
4: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: vaksinasi rabies gratis yang digelar Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kudus disambut antusias warga yang memiliki hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dan kera. Inilah laporannya bersama Riri Sabrina, reporter Radio Suara Kudus.
1: Layanan vaksinasi rabies gratis selama 2 hari yang digelar Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kudus mendapat respons positif dari masyarakat. Hingga pelaksanaan berlangsung, sekitar 120 pemilik hewan telah mendaftarkan peliharaannya dari kuota yang disediakan sebanyak 150 hewan. Kepala UPT Puskeswan dan UPH Dr. Hewan Anton Cahyono mengatakan vaksinasi rabies diberikan secara rutin setiap tahun. Hewan yang sebelumnya telah mendapatkan vaksin rabies dianjurkan menjalani vaksinasi ulang setahun sekali. Sementara untuk hewan yang baru pertama kali mendapatkan vaksin, pemberian vaksin disarankan setelah berusia minimal 4 bulan. Hewan yang usianya masih terlalu muda belum disarankan menerima vaksin karena dinilai belum efektif. Vaksinasi ini menyasar hewan pembawa rabies atau HPR seperti anjing, kucing, dan kera. Dari peserta yang mendaftar, kucing justru mendominasi dengan persentase sekitar 90%. Meski demikian, anjing disebut memiliki potensi resiko rabies yang tinggi, sehingga vaksinasi tetap penting dilakukan terhadap hewan tersebut.
2: Kita kan juga di Google itu ada Puskeswan itu, Bebok, ada nomornya, itu sebenarnya bisa dihubungi, bisa dicat WA. Jadi kalau misalnya dalam 2 hari ini ada yang masyarakat mungkin nggak bisa atau berhalangan, itu kita bisa menghubungi ke Puskeswan, dijadwalkan di lain hari. Selama 2 hari ya, masih bisa, selama kuotanya masih ada. Ini kan kuotanya masih ada 30-an.
3: 30-an ya.
2: Karena yang daftar sudah 120 sampai hari ini.
1: Vaksin rabies menjadi salah satu layanan yang digratiskan karena rabies merupakan penyakit berbahaya yang dapat menular kepada manusia dan berakibat fatal. Di luar program vaksinasi gratis, masyarakat yang membutuhkan vaksin rabies juga dapat memperolehnya di klinik hewan swasta. Biayanya bervariasi sekitar 40 hingga 80 ribu per ekor. Belum termasuk biaya pemeriksaan atau jasa dokter di sejumlah klinik.
0: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
6: Nilai of Java Men.
7: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
8: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
9: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
10: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung tem toko Mas Gareng Sragen.
3: Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM serta live streaming di www.lppl.buanasri.sragen.com. Baik Mitra Buana, berjumpa bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana tentunya di edisi siar hari Senin 12 Oktober 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Mitra Buana, kebersamaan kita sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Dan bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, di awal jumpa Dokter Cinta dari Evita Mala sudah menyapa kita dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Mitra Buana serta saudara pendengar, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini 890799 sudah menemani Irfan. Halo, selamat malam kontak malam.
1: Halo
0: Bandung. Bunda Kini bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Waduh, apakah habis makan sate kambing?
1: Ya, enggak mau saya sate kambing.
0: Oh, lah maunya apa? Sate ayam?
1: Ya, ayam mau, tapi kambing enggak mau.
0: Oh, siap. Cepat sembuh ya, Bunda ya. Oh, pengaruh anu, habis operasi itu?
1: Iya, memandang lama sedikit, nonton pusing.
0: Oh gitu ya, cepat sembuh ya untuk Bunda. Bunda lagunya apa ini?
1: Memandang udah kesoy mas, tapi kok anu keadaan kok gak kuat di sirah ya, di batu itu kok agak ngeluh-ngeluh.
0: Oh gitu ya. Oh gitu. Bunda mau lagu apa ini? Oh, Kegagalan Cinta.
1: Enggak tahu, cukup sekali gitu. Ida Laylai.
0: Cukup sekali, coba.
1: Nyanyi Ida Laylai.
0: Liriknya seperti apa? Coba.
1: Tahu saya itu yang ngasih orang.
0: Yang ngasih orang. Oh, ini adanya dari Roma Irama, Bunda.
1: Ya, cukup sekali itu.
0: Iya.
1: Ida Laylai enggak ada.
0: Ini adanya dari Roma Irama.
1: Kalau Ida Laylai adanya apa?
0: Ida Layla kelihatannya sepiring berdua. Oke, dari siapa? Dari Tetap Sekali Itu Aja atau Ida Layla?
1: Ya, Ida Layla itu cukup sekali nggak ada.
0: Nggak ada. Ini Ida Layla adanya Suara Hati, Sepiring Berdua, Khayalan Masa Lalu. Oh gitu, boleh-boleh.
1: Ya, boleh. Pokoknya
0: cukup sekali. Mm-mm. Yang ngasih
1: bunda-bunda itu.
0: Oh gitu ya.
1: Gitu aja ya, Mas.
0: Iya, Bunda.
1: Kemana ya? Mm-mm.
0: Oke. Amin.
1: Yang dandut, Bunda ini kan mesti dikasih satu
0: loh. Yang apa?
1: Yang dandut masa hari Bunda itu loh. Saya minta dinding pemisah itu kok saya enggak
0: dengar tahu. Oh, Irfan Permadi hadirkan no.
1: Oh, pas kesibukan ya.
0: Apa Bunda pas kemana gitu?
1: Ya,
0: iya, itu langsung Irfan Permadi hadirkan kok, Bun.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Mm-mm.
1: kenangan sampai sekarang ada.
0: Oh enggak dong, enggak lupa dong. Oh gitu ya. Iya bunda. Amin. Amin. Yuk greng. Baik, terima kasih untuk Bunda Kini ya. Lagunya cukup sekali. Nanti dari Roma Irama boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mama Fajar kali ini dengan gaun merah jambu. Oke, siap. Terima kasih untuk Mama Fajar ya. Nanti gaun merah jambu dari Inesentia boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Mama Fajar dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada mamanya Cynthia di Sragen. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Mas Irfan, aku dihadirkan ikhlas ya dari Rita Sugiarto. Salam-salamnya ikut semuanya saja. Untuk Mas Irfan, selamat bertugas. Sehat selalu dan yuk greng. Amin. Terima kasih untuk mamanya Cynthia. Sehat selalu juga untuk mamanya Cynthia dan keluarga ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mitra Buana, kali ini beberapa lagu sudah Irfan Permadi siapkan ya. Tapi kali ini sepertinya dua buah lagu terlebih dahulu akan Irfan Permadi hadirkan. Kali ini cukup sekali dari Roma untuk Bunda Kini, dilanjutkan dengan gaun merah jambu dari Inesentia tentunya untuk Mama Fajar. Tapi sebelumnya Irfan Permadi akan berjumpa dengan toko kacamata Gangsar.
2: Bune, ngerti kacamata dari Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
5: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
6: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
7: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
6: Oh iya?
7: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
6: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan mamanya Cynthia, ikhlas dari Rita Sugiarto, kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Mas Julian Jasmara, punya Pak Irfan. Assalamualaikum Kak Irfan, tolong dong di play sisa-sisa cinta. Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Kini, Mbak Rus, Mbak Ani Gemoy, Mas Saat yang jauh di sana, Mbak Dahlia di Hong Kong, Mas Kis dan semuanya. Buat Kak Irfan, semoga sehat selalu. Mulah rezeki dari yang terlupakan. Terima kasih Kak Irfan. Amin. Doa terbaik untuk Mas Julian Jasmara dan keluarga ya. Semoga sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mbak Nana di Cantel. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Salam sehat semangat. Amin. Bahagia Mas. Amin. Semoga dalam tugas gak ngantuk Mas. Lagunya diputarin dari Ridho Rumah Kerinduan. Buat yang lagi dengerin RBA, salam sehat semua. Buat yang lembur, semangat ya, tak temenin sambil jahit dengerin Mas Irfan siaran. Makasih Mas Irfan. Maaf bila ada salah kata dari aku di Cantel Mbak Nana. Makasih untuk doa dan semangatnya. Baik, terima kasih kali ini untuk Mbak Nana ya di Candel, sebuah lagu kerinduan dari Ridho Rhoma, boleh dinantikan ya. Sehat selalu tentunya untuk Mbak Nana dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Mbak Lastri di Sragen Kulon menyapa Irfan dengan Sumpah Benang Emas. Terima kasih untuk Mbak Lastri. Sehat selalu untuk Mbak Lastri dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini mungkin Ivan Permadi akan berjumpa terlebih dahulu ya dengan mamahnya Cynthia Ikhlas dari Rita Sugiarto. Dilanjutkan sisa-sisa cinta dari Ona Sutra tentunya untuk Mas Julian Jasmara. Tapi sebelumnya mungkin dari Mitra Buana ada yang ingin beratensi, Mas Ivan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 0821-33-950-947. Tapi sebelumnya kali ini Ikhlas dari Rita Sugiarto untuk mamanya Cynthia, selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono pokoknya cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mbak Nana, kerinduan dari Rido Roma dilanjutkan dengan Sumpah Benang Emas dari Wawa Marisa, tentunya untuk Mbak Lastri di Seragen Kulon. Dan kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Mbak, oh dari Papai Kenes, kali ini menyapa Irfan. Assalamualaikum, selamat malam Mas Irfan. Waalaikumsalam, selamat malam juga nih. Lagunya Cincin Permata Biru dari Rita Sugiarto diputar ya Mas, dari Papai Kenes di mana ini ya. Terima kasih. Terima kasih untuk Papai Kenes, sehat selalu untuk Papai Kenes dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mbak Ni Gemoy. Makasih Mas Julian Jasmara singgolannya. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat malam, Gemoy hadir absen baru muncul mau diputerin lagu Helikopter Turun ke Padang. Lagunya buat semua yang masih stay. Selamat malam, selamat mendengarkan lagu-lagu dari RBA. Buat Mas Irfan, selamat bertugas, tetap semangat, tetap sehat dan bahagia selalu. Makasih yuk greng. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Mbak Ani Gemoy dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mas Bondan di Kebak Keramat. Selamat malam Mas Irfan, puterin lagu Surga Dunia dari Elvi Sukaisih. Untuk Mas Irfan, selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Terima kasih untuk Mas Bondan. Lagunya nanti Surga Dunia dari Elvi Sukaisih boleh dinantikan. Sehat selalu beserta keluarga tercinta tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, kali ini Irfan Permadi akan berjumpa terlebih dahulu dengan Mbak Nana, kerinduan dari Rido Roma. Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irwan Permadi dengan Rita Sugiarto, Cincin Permata yang Biru tentunya untuk Pope Kenes, dan nanti dilanjutkan dengan Idol-Idol atau Helikopter Turun ke Padang tentunya untuk Mbak Ani Gemo ya. Tapi sebelumnya, kali ini Irwan Permadi akan berjumpa dengan Pope Kenes, Cincin Permata yang Biru. Selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Van Permadi akan berjumpa dengan Mas Bondan Surga Dunia dari RV Sukaisi. Tapi sebelum Van Permadi berjumpa, kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Mbak Reni di Toyogo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Irfan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah lama tidak menyapa Mas Irfan nih. Mas Irfan, aku dihadirkan Lacun Asmara dari Vima Samba di Play ya. Mas Irfan, selamat bertugas, sehat selalu dan terima kasih Ugra. Baik, terima kasih untuk Mbak Reni yang ada di Toyogo ya, sudah menyapa Irfan dengan Racun Asmara dari Vima Samba. Lagunya boleh dinantikan. Sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mas Bondan Surga Dunia dari Ilvi Sukaisi, dilanjutkan dengan Mbak Reni Racun Asmara dari Vima Samba. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Edisi siar malam hari ini akan segera usai. Dan sebelum Irwan Permadi undur diri, Irwan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang sudah beratensi. Semoga lagu-lagu yang sudah Irwan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan nanti pukul 22, keruan Anda kami sampaikan seragam dalam berita edisi siar hari Senin, 12 Oktober 2026. Saya Irwan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berjumpa dengan waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Mem.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Sragen menggelar rapat pleno dengan menghadirkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Sragen. Kegiatan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen, Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi politik bagi kaum perempuan, khususnya dalam meningkatkan pemahaman tentang pemilu yang berkualitas dan bertanggung jawab. Ketua GOW Kabupaten Sragen, Nyonya Supami Suroto menjelaskan, melalui kegiatan tersebut, diharapkan para anggota organisasi wanita di Kabupaten Sragen dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai proses pemilu, sehingga mampu menentukan pilihan secara bijaksana dalam pelaksanaan pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah mendatang.
3: Sebenarnya ada dari KPU mau mengisi di GOW bulan September, tetapi waktu itu agendanya sudah full, maka dari bulan ini baru bisa mengisi. Jadi saya aturi untuk mengisi di Kabupaten Sragen pada hari ini. Adanya KPU pada hari ini biar ibu-ibu urban Kabupaten Sragen biar tahu caranya nanti mau pilek atau pilkada biar bisa memilih pemimpin yang bijaksana.
2: Sementara itu, anggota KPU Kabupaten Sragen, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan Partisipasi Masyarakat atau Permas, Irwan Sehabudin SIP menyampaikan, pendidikan politik bagi perempuan merupakan salah satu perhatian prioritas nasional. Dalam kegiatan tersebut, KPU memberikan edukasi mengenai bahaya politik uang serta pentingnya menjadi pemilih yang bertanggung jawab dalam menentukan pilihan politik. KPU Kabupaten Sragen juga membuka peluang kolaborasi berkelanjutan dengan GOW dan berbagai organisasi wanita lainnya, baik melalui forum internal organisasi maupun kegiatan edukasi yang diselenggarakan KPU. Melalui sinergi tersebut, partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Sragen semakin meningkat, tidak hanya dari segi jumlah pemilih, tetapi juga dari kualitas partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menentukan pemimpin. KPU Kabupaten Sragen berharap kaum perempuan dapat berperan aktif dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas, bebas dari politik uang, serta menghasilkan pemimpin yang bijaksana dan amanah.
4: Tujuan kami sebagaimana arahan dari KPU RI untuk melakukan pendidikan ke perempuan. Jadi perempuan ini segmen prioritas nasional. Kita memberikan edukasi tentang bahaya politik uang dan juga bagaimana menjadi pemilih yang betul-betul bertanggung jawab atas pilihannya. Ke depan kita terus berkolaborasi dengan GOW dan juga organisasi wanita di Kabupaten Sragen dan juga mengajak apabila ada forum-forum di organisasi masing-masing bisa melibatkan KPU sebagai narasumber atau juga kita di dalam forum-forum KPU sendiri.
5: Kreativitas siswa SD Santo Fransiskus Sragen kembali menunjukkan potensi luar biasa melalui karya film berjudul Sahabat Terbaik. Penayangan perdana film tersebut menjadi momen apresiasi atas kreativitas dan semangat berkarya anak-anak sejak usia dini. Acara ini dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Purwanti SPD-MPD, serta Direktur Jogja Film Akademi Tri Wahyudi MA. Ketua Panitia Redi Hermawan Eskom menyampaikan terima kasih kepada Bupati Sragen yang telah berkenan hadir dan memberikan dukungan terhadap kegiatan serta kreativitas anak-anak. Menurutnya, kehadiran Bupati menjadi motivasi bagi pihak sekolah dan panitia untuk terus memberikan ruang kepada anak-anak dalam mengembangkan potensi dan menghasilkan karya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Direktur Jogja Film Akademi beserta seluruh tim yang telah memberikan pendampingan, ilmu, pengalaman, dan inspirasi selama proses pembuatan film. Diharapkan kerjasama dan sinergi yang telah terjalin dapat terus berkembang serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan pengembangan potensi anak. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua dan wali murid atas dukungan, kepercayaan, serta pendampingan yang diberikan kepada anak-anak. Menurutnya, dukungan keluarga menjadi bagian penting dalam menunjang proses pembelajaran hingga terwujudnya karya film tersebut.
6: Pada hari ini, dalam acara penayangan perdana film Sahabat Terbaik, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Sragen yang telah berkenan hadir dan memberikan dukungan bagi kegiatan serta kreativitas anak-anak kita. Kehadiran Bapak menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan ruang bagi anak-anak dalam berkarya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Direktur Jogja Film Academy beserta seluruh tim yang telah memberikan pendampingan ilmu, pengalaman, dan inspirasi dalam proses pembuatan film ini. Semoga kerjasama dan sinergi yang telah terjalin dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi pendidikan serta pengembangan potensi anak-anak. Kepada Bapak Ibu, orang tua, wali murid, kami menyampaikan terima kasih yang tulus atas dukungan, kepercayaan, dan pendampingan yang diberikan kepada putra-putri kita. Tanpa dukungan keluarga, proses pembelajaran dan karya ini tentu tidak akan dapat terlaksana dengan baik.
5: Sementara itu, Bupati Sragen memberikan apresiasi atas karya film Sahabat Terbaik yang dinilainya luar biasa, mengingat film tersebut dibuat oleh anak-anak sekolah dasar. Bupati mengungkapkan, naskah cerita film tersebut ditulis sejak siswa tersebut duduk di kelas 3, kemudian dilanjutkan ke tahap produksi saat kelas 4 sekolah dasar SD. Menurutnya, proses ini menjadi perjalanan yang unik, sekaligus menunjukkan kemampuan imajinasi dan kreativitas anak-anak dalam menghasilkan karya. Bupati menambahkan, jika dibandingkan dengan masa kecil generasi terdahulu, usia sekolah dasar umumnya masih diisi dengan bermain menggunakan alat-alat tradisional. Namun kini, anak-anak sudah mampu mengembangkan ide dan menuangkannya ke dalam karya film. Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu langkah penting untuk membawa Sragen semakin maju. Dengan harapan, potensi dan kreativitas anak-anak seperti yang ditunjukkan siswa SD Santo Fransiskus Sragen dapat terus dikembangkan, sehingga mampu melahirkan generasi yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Melalui penayangan perdana film Sahabat Terbaik, diharapkan semakin banyak ruang bagi anak-anak untuk berekspresi, berkarya, dan mengembangkan potensi diri, sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul demi kemajuan Kabupaten Sragen.
7: Saya sangat mengapresiasi sebuah karya seni yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dibuat oleh anak-anak SD. Dan tadi naskah ceritanya kalau tidak salah itu sudah ditulis sejak kelas 3, diproduksi kemudian kelas 4. Jadi perjalanannya unik, itu adalah fase yang kalau zaman kita semua, ya Bapak-Ibu sekalian, itu masih fase bermain-main dengan alat-alat tradisional. Nah ini sudah membuat karya yang pasti imajinatif. Kita sekarang mulai menatap ke depan untuk menghebatkan Sragen melalui sumber daya manusia yang ada, yang salah satunya akan dilahirkan oleh SD Fransiskus ini.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen meneguhkan komitmen memperkuat budaya literasi melalui penandatanganan komitmen Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM dan Tingkat Kegemaran Membaca atau TKM. Komitmen tersebut ditandatangani Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA bersama jajaran terkait beberapa waktu lalu dalam acara Purbafest Sragen Festival Literasi 2026. Kabid Pengembangan Perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Novi Andriani SHMH mengatakan, IPLM dan TKM menjadi indikator penting dalam melihat perkembangan literasi di suatu daerah. Menurutnya, kedua indikator tersebut bukan sekedar angka capaian, melainkan cerminan ekosistem perpustakaan dan kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan layanan literasi. Lebih lanjut disebutkan, pada tahun 2025, IPLM Sragen berada pada angka 6,05 dan menempati peringkat ke-32 di Jawa Tengah. Sementara TKM Sragen tercatat 57,15 dengan peringkat ke-20. Pihaknya berharap komitmen tersebut menjadi langkah bersama untuk meningkatkan capaian literasi di Sragen. Penguatan IPLM dan TKM dapat dilakukan melalui perpustakaan yang semakin relevan, pembangunan budaya baca, penguatan peran keluarga, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dan dukungan penganggaran.
8: Tahun 2025 IPLM Sragen ada di 6,05, peringkat 32 dari Jawa Tengah. TKM Sragen 57,15, peringkat 20 di Jawa Tengah. Semoga dengan adanya komitmen ini bisa membangun IPLM dan TKM Sragen lebih baik ke depannya. Angka tersebut jangan kita lihat sebagai nilai. IPLM dan TKM itu adalah cermin. Cermin membantu kita melihat bagaimana ekosistem dan kinerja perpustakaan dibangun di daerah. Sementara TKM menggambarkan perilaku dan kebiasaan kita dalam menggunakan apa yang sudah disediakan pada sarana dan prasarana IPLM itu sendiri.
2: Sementara Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menilai pentingnya literasi dalam mendokumentasikan sejarah dan peradaban daerah. Karena penguatan literasi juga penting untuk menjaga jejak sejarah dan peradaban Sragen. Menurut Bupati, berbagai peristiwa dan perkembangan daerah perlu ditulis agar dapat dikenali dan dipelajari oleh generasi mendatang. Terlebih, Sragen memiliki sejarah panjang sebagai salah satu kawasan penting dalam perkembangan peradaban manusia. Bupati menegaskan, kekayaan sejarah tersebut perlu diiringi dengan tumbuhnya budaya literasi masyarakat. Peningkatan literasi di Kabupaten Sragen diharapkan tidak berhenti pada pencapaian angka, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi kualitas sumber daya manusia.
9: Tulisan-tulisan tentang Sragen sendiri. Kalau Sragen tidak ditulis oleh kita, nanti mungkin 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, ada sebuah peristiwa apa, anak cucu kita tidak tahu bahwa dulu pernah ada peristiwa kumpul-kumpul seperti ini. Tidak tahu, karena tidak ditulis. Jangan-jangan nenek moyang kita karena tidak menulis, tapi tidak diketahui karena masalah literasi. Nah, oleh karena itu, literasi ini penting, apalagi kita Sragen mengemban sejarah tempat manusia purba tumbuh dan berkembang, mestinya juga seiring dengan itu tumbuh juga peradaban tentang literasi. Tentu literasi ini lebih dari sekedar membaca, lebih jauh lagi.
5: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mendorong tim penggerak PKK Kabupaten Sragen agar mengutamakan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen saat melantik 51 pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Sragen masa bakti 2026-2030 di Petilasan Sentono, Kecamatan Tangen. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan PKK tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari sejauh mana program yang dijalankan mampu membawa perubahan positif bagi keluarga dan masyarakat. Bupati meminta para pengurus menjadikan persoalan keluarga sebagai dasar dalam merancang program kerja dengan memperhatikan berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi keluarga, lingkungan, hingga persoalan sosial. Menurutnya, kader PKK perlu terus beradaptasi dan menghadirkan inovasi seiring dengan semakin beragamnya tantangan yang dihadapi keluarga saat ini. Bupati juga mengingatkan agar para kader tidak hanya berfokus pada kegiatan rutin, tetapi aktif turun langsung ke lapangan, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan penanganan. Selain itu, penguatan kolaborasi antara TPPKK, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa dan kelurahan dinilai penting untuk memastikan penanganan berbagai persoalan keluarga berjalan secara terpadu dan tepat sasaran. Melalui kepengurusan kawasan yang baru. Bupati berharap TP/PKK Kabupaten Sragen semakin berperan dalam mendorong pemberdayaan keluarga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. Bupati mengajak seluruh pengurus untuk melanjutkan semangat pengabdian melalui kepedulian, pemberdayaan, dan kerja nyata demi mewujudkan keluarga yang lebih sejahtera dan membawa perubahan positif bagi masyarakat Kabupaten Sragen.
10: Pelantikannya luar biasa bagi saya. Ini ide dari tim penggerak PKK ini out of the box. Pelantikannya tidak di pusat pemerintahan, pelantikannya mendekat kepada masyarakat. Itu menjadi salah satu semangat penting yang saya harapkan nanti bisa dibawa oleh kepengurusan tim penggerak PKK ini. Semoga kepengurusan tim penggerak PKK Kabupaten Sragen ke depan semakin bagus, dapat menjalankan program-programnya dengan baik, dan apa yang menjadi ikhtiar kita bersama mewujudkan Sragen yang maju, sejahtera, dan merata bisa tercapai. Pengurus tim penggerak PKK yang saya hormati, tentu saya mengucapkan selamat atas pelantikannya pada kesempatan pagi hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepengurusan periode sebelumnya yang juga sudah berjuang mengikhtiarkan sekuat dan sebaik-baiknya atas program kerja yang sudah dirancang sebelumnya. Dan kepengurusan yang sekarang untuk tidak kalah menjadi lebih hebat, menjadi lebih bagus, mengambil yang bagus dari kemarin, kemudian melanjutkannya, menambahkan inovasi-inovasi, dan menyempurnakan hal yang kurang. Ini pengurus PKK ini pasukannya luar biasa. Saya yakin Ibu Bapak sekalian di bawah pimpinan Ibu Linda Sudeni Sigit Pamungkas akan bisa solid, akan bisa bergerak dengan baik, bergerak dengan cepat, mewujudkan hal-hal penting yang memang harus diraih oleh gerakan PKK ini. Dan yang lebih penting adalah bersinergi dengan stakeholder yang ada, dengan pemerintah, dengan OPD, mohon semuanya bisa berkolaborasi dengan BUMD, dengan BUMN, dengan ormas-ormas yang ada di Kabupaten Sragen, dengan stakeholder di luar Kabupaten Sragen bisa dikonsolidasikan untuk menopang program-program dari pengurus PKK periode saat ini.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelen of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, pepanggihan kalian Telu Mirwan Permadi. Sampeniko ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dinten menika dinten Senin 12 Oktober tahun 2016. Wekdal menika Irwan Permadi ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari dumugi tabuh kawan likur mangke. Jika gemuruh pamirsa wonten giaran ronda malam dalu menika sampun Irwan Permadi pikak wonten lan telepon 0781807000 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0833030977. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun Irwan Permadi pikak kalian sekar simpang 5 ninggal janji sakmenika saking Mas Nurbayan. Sampun ngrencangi kita sedaya sampun dados sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa sugeng dalu tos pundi pawartosipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat sedayanipun, pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sak menika sampun wonten Bunda Ismi lelenggahan wonten Pelem Gadung ngrencangi Irwan Permadi. Assalamualaikum Nak Irfan. Waalaikumsalam. Nak Irfan, nyuwun pangapunten Bunda nembe saged WhatsApp menika Bunda bibar kangginan arisan bapak-bapak. Nak Irfan, Bunda dipun putar sekar blitar saking Mbak Atik J. Salam katur sedaya mawon, matur nuwun. Nggih, matur nuwun kagem Bunda Ismi J. Sekaripun mangke blitar saking Mbak Atik saged dipun serantos. Matur nuwun, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Mas Ferry lelenggan wonten Toyogo, sugeng dalu Mas Irfan, sugeng dalu ugi. Mas Irfan sugeng ngayahi gati mugi mboten ninggal saya nggih nyuwun sekar Malioboro saking Mas Didi Kempot. Matur nuwun, sugeng tugas yuk greng. Matur nuwun kagem Mas Ferry, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin.

Nggih para pamirsa, salajengipun sak menika wonten Bapak Jasmine lelenggan wonten Purwodadi Ngrobokan ngersake Sekar Lewung saking Mbak Iren Gea. Kinten kagem Bu Sri Wayuning sih bener sari Mbak Rus Mbak WR yang pono matur nuwun yuk greng. Matur nuwun kagem Bapak Jasmine nggih sekaripun mali Lewung saking Mbak Noni Aprilia saking dipun serantos matur nuwun. Sama niko wantannya saking Mbak Noni Aprilia, maka tumut kemauan jih kagem Mas Jasmino. Matur nuwun, mugi pinaringan sehat sedaya nipun. Amin ya rabbal alamin.

Jadi salah jengipun, saat menikah wonton Mbak Lastri lelegan wonton Seragen Kulon, ngeresake sekar lewat angin wengi. Matur nuwun kagem Mbak Lastri, jih. Mugi pinaringan sehat sedaya nipun. Amin ya robbal alamin. Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Bunda Ismi sekar nipun Blitar saking Mbak Ati badhe Irfan Permadi aturaken sumangga.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli. Yen ra pengen, mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro. Koyoto, toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ini para pemirsa, sama dengan tasi pepanggian kalian dalam Irwan Permadi. Sama dengan Irwan Permadi ngaturakan sukang dalu, semoga ingkang badi dereng rekeng akan jih tasi Irwan Permadi serantos wantelan telepon 0 kali 7 tunggal 8 songo 0 pitu songo songo. Otawi sama suki WhatsApp wantan 0 8 kali 7 3 3 songo kansal 0 songo sekawan pitu. Sama niko badi Irwan Permadi ngaturakan sekar kangen kutong batu saking mbak Niken Salindri. Sama niko sinambi serantos jih langsung kemawon sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur Jun.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih para pamirsa, dalam mendengar Irfan Warmadi bari pamit je wonten giaran ronda malam sekalipun campur sari campuran. Dinten menika dinten Senin 12 Oktober tahun 2016. Wekdal menika Irfan Warmadi ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari nggih. Mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Warmadi kaputraken saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Warmadi ngaturaken matur nuwun ingkang sampun miyos nggih. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat, pinaringan perlindungan, pinaringan kelancaran, gampil anggene patos rezeki, pinaringan ingkang sae-sae. Amin ya rabbal alamin. Dalun menika Irfan Warmadi bari pamit. Matur nuwun ingkang sampun derek ngregengaken. Sampun miyos tasih midhangetaken Irfan Warmadi ngaturaken matur nuwun sanget. Irfan Warmadi pamit, matur nuwun, sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih. Lan nuwun. Yuk, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

masih terus setia di 94,7 Buana Sri FM di Publik Kabupaten Sragen. Jelajah Bumi Sukawati, Rara akan mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen ya. Nanti kita akan bahas potensi yang ada di masing-masing kecamatan tersebut dan tembang-tembang cantik, tembang-tembang campur sari untuk pagi ini akan menemani Anda. Yang baru saja Rara dengar ada Semara Gita dari Adif Mahendra dan juga Linda Adista untuk Anda. Nanti kita jalan-jalan kemana ya? Kita menuju ke Kecamatan Karangmalang. Seperti apakah nanti hasil jalan-jalannya akan Rara hadirkan untuk Anda sesaat lagi ya. Kita ketemu dengan tembang lagi mitra bunda dan pendengar. Menyusul Arif Mahdi dan juga Linda Adista dengan Semara Gita. Kali ini Rara punya Niken Salindri Lamunan untuk Anda. Setelah ini kita akan menuju ke Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Kita akan bahas potensial di sana mitra bunda dan pendengar. Jangan sampai bergeser ya.

Tarang kita dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Yuk kita jalan-jalan ke Kecamatan Karangmalang, mitra Buana dan pendengar. Dari google.com, ringkasan AI. Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen ini memiliki potensi besar di bidang pertanian, ada juga pertumbuhan ekonomi perkotaan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Sementara untuk potensi utama di Kecamatan Karangmalang itu ada pertanian dan ketahanan pangan, kemudian ekonomi dan pembangunan wilayah, serta ada pemberdayaan masyarakat dan juga desa produktif. Yuk kita spill satu-satu ya. Jadi untuk potensi yang pertama adalah di bidang pertanian dan juga ketahanan pangan. Mitra Bunda dan pendengar,

Wilayah ini tuh memiliki lahan pertanian yang sangat sesuai dan juga potensial untuk pengembangan komoditas seperti padi, jagung, kacang hijau, dan kedelai. Sementara untuk infrastruktur pengairan, keberadaan embung Ploserejo di Desa Guorejo mampu membantu ketersediaan air irigasi untuk puluhan hektar lahan pertanian, sehingga produktivitas panen dapat meningkat bahkan saat musim kemarau seperti saat ini. Untuk ekonomi dan juga pembangunan wilayah, pusat pertumbuhan cepat ya, Desa Puro menjadi salah satu kawasan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cepat karena letaknya yang dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Sragen. Sementara di investasi properti dan juga usaha ya, tingginya transaksi lahan di Desa Puro ini mendorong pembangunan perumahan, rumah makan, hingga fasilitas kesehatan. Dan untuk pemberdayaan masyarakat dan juga desa produktif, desa migran produktif, desmi gratif ya, yaitu di Desa Mojorejo ini berfokus pada pengembangan pekerja migran Indonesia PMI Purna lewat komunitas keluarga migran Indonesia kami untuk menjalankan usaha produktif. Dan ada juga program kecamatan berdaya di mana fokus pada perlindungan perempuan dan anak ya, RPPA. Pemerataan penanganan lansia dan disabilitas serta kemandirian pemuda melalui Taruna Karya. Nah, demikian tadi informasi untuk Anda mengenai potensi yang ada di Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Kita sudah bahas mengenai sektor pertanian dan juga ketahanan pangannya, kemudian ekonomi dan juga pembangunan wilayah, serta pemberdayaan masyarakat dan juga desa produktif di sana. Luar biasa, semangat ya untuk warga Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, luar biasa ini. Nah, demikian tadi jalan-jalan kita di Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Semoga dengan informasi tadi semakin menambah wawasan kita mengenai kecamatan ataupun potensi yang ada di masing-masing kecamatan di Kabupaten Sragen ini, dan kita semakin mencintai Kabupaten Sragen kita. Dan demikian jalan-jalan kita, Tembang Cantik masih akan rara harga untuk Anda. Barusan ada lamunan dari Mbak Niken Salindri untuk Anda, dan kali ini kita ketemu dengan 29 Pengharapan yang akan menemani Anda di menit ke-32 lepas dari pukul 5 pagi ini.

0: Arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon Kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luweh murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga lo. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asus Ragen.

Ya mitra Bunda dan pendengar, sampai di sini Rara Anggita bisa menemani Anda untuk Jelajah Bumi Sukawati edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Jangan sampai bergeser, selepas nanti Warta Berita Rara akan kembali untuk menemani Anda sampai di jam 7 pagi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sukses selalu untuk Anda. Enyo.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Selamat pagi mitra Buana dan pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
3: Dari dunia olahraga, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong dukungan internasional agar pencaksilat dapat masuk sebagai cabang olahraga Olimpiade. Belanda dinilai memiliki posisi yang penting untuk memperluas pengenalan pencaksilat di Eropa. Program Makan Bergizi Gratis MBG kembali disalurkan kepada siswa di wilayah perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, setelah hampir 2 bulan terhenti. Berikut laporan selengkapnya, Jang Rangga.
4: Setelah hampir 2 bulan terhenti, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali menyapa siswa di wilayah perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Di SMP Negeri 3 Entikong, pembagian makanan bergizi ini menjadi kabar menggembirakan bagi para siswa yang kembali mengikuti kegiatan belajar terbatas setelah belajar dari rumah terdampak kabut asap. Petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Entikong, Budi Susanto, mengatakan distribusi MBG ke sekolah-sekolah di wilayah perbatasan kembali berjalan lancar. Pengiriman dilakukan setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 8 pagi.
5: Pengantaran satu minggu itu 5 kali, Pak. Ya. Kalau porsinya di SMP 3, 371. Wah, satu porsi dalam satu sekolah. Ya, itu jam 8, selesainya jam 10.
4: Sementara itu, penanggung jawab program MBG SMP Negeri 3 Entikong, Ramadayani, menyebut penyaluran makanan bergizi kembali aktif dalam sepekan terakhir setelah sekolah menjalani pembelajaran terbatas selama sekitar 2 minggu ini.
6: Di SMP 3 Entikong, alhamdulillah untuk pendistribusian MBG sudah mulai dari Senin kemarin setelah BDR. Jadi anak-anak di sini sudah pembelajaran terbatas di sekolah dengan pengurangan 10 menit di setiap jam pelajarannya. Alhamdulillah anak-anak senang dan MBG-nya datang langsung didistribusikan ke anak dan anak-anak jadi antusias.
4: Kegembiraan juga dirasakan para siswa. Asmir, salah satu siswa SMP Negeri 3 Entikong, mengaku senang karena kembali menerima makanan bergizi gratis, terutama dengan menu yang menjadi favoritnya seperti rendang sapi dan ayam opor.
7: Ini makanannya gulai ayam. Enak. Kadang jam 9, kadang siang juga.
8: Dek, paling suka menu apa?
7: Daging sapi. Ya.
8: Berapa kali itu?
7: Tuh, sebulan dua kali ada kali.
8: Kalau ini habis?
7: Habis.
8: Biasanya?
7: Biasanya saya kalau kadang kalau banyak yang tidak makan telur, tuh saya makan sayur juga.
4: Di SMP Negeri 3 Entikong, sebanyak 371 paket makanan dibagikan setiap harinya. Distribusi MBG juga menjangkau sekolah dasar, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah menengah atas di wilayah kerja SPPG Entikong. Kembalinya program ini diharapkan membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa sekaligus mendukung aktivitas belajar di kawasan perbatasan. Dari perbatasan Entikong, Jang Rangga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap dampak dari kebakaran tersebut. Meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi, Femi Asti Yovani melaporkan selengkapnya.
9: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau M.Edi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Edi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat. Sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutlah.
10: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli, satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan. Tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan start ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
9: Sementara untuk penanganan dampak karhutlah yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
11: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
9: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Faiz Rozi melaporkan selengkapnya.
12: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
13: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
12: Harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
13: Sementara itu Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2 Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKHT di masing-masing Posyandu desa.
14: Kami selalu melakukan PKHT, kegiatan PKHT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya. Jika ada bayi balita yang jika posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di posyandu, dilakukan terapi itu bisa naik berat.
13: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan menghadapi tren pemangkasan APBD, PC Ikatan Alumni Unair Surabaya di Kediri mendorong Pemda setempat terus berinovasi serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
15: Pada akhirnya pelantikan ketua baru pengurus cabang Ikatan Alumni Universitas Erlangga, UNER Surabaya di Kediri, mereka sepakat mendorong Pemda setempat untuk terus berinovasi, khususnya dalam menghadapi masih adanya tren pemangkasan APBD. Hal itu disampaikan pada hari ini oleh Profesor Dr. Haji Yusuf Irianto, Dr. Andes M.Kom, selaku pemateri kuliah umum pada pelantikan ketua baru pengurus cabang Ikatan Alumni Universitas Erlangga Surabaya di Kediri, masa bakti 2025-2030. Ia membenarkan bila mana pemotongan anggaran ini terjadi secara bervariasi dan setiap kementerian ini memiliki nominal yang berbeda. Namun idealnya, Pemda setempat baik di Kediri kota maupun Kabupaten Kediri dapat menyikapinya dengan sikap yang positif dan tetap mengutamakan kepentingan pelayanan publik.
16: Kepala Desa Ciri terus selalu berbaharu, cara kita dipotong. 30% kementerian, dari kementerian dipotong. 30% untuk uang jalan dinas yang aku perlu dia. Masih kecil ya, jadi saya untuk saat ini pulang nge-review lagi apa yang, karena akhirnya sudah besok semuanya.
15: Ketua terpilih pengurus cabang Ikatan Alumni UNER Kediri, Sulista Budi mengatakan pula, dalam pengurusan barunya ke depan, maka pihaknya akan terus menjadi kolaborasi dengan berbagai pihak, bahkan menghadap pemerintah setempat sehingga bisa memberikan kontribusi, terutama solusi dalam menghadapi pemotongan APBD.
17: Dan kami berharap ke depan, seperti tadi disampaikan oleh Ning Dia, masih sangat terbuka untuk
15: Lebih lanjut, pada agenda pelantikan PC IK UNER Kediri ini, Sulista Budi menggantikan posisi ketua sebelumnya yang dijabat oleh Nonot Soehartono. Tak hanya itu, nama Wali Kota Kediri, Finanda Ramaswati, juga terpilih sebagai Dewan Penasehat pada organisasi serupa. Ayu Citra melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Yogyakarta menghadirkan gerakan Bapak Asuh Trotoar yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong guna menjaga dan merawat trotoar agar tetap bersih, nyaman, dan ramah bagi pejalan kaki. Dian Parawanto melaporkan selengkapnya.
18: Inovasi unik kembali dilakukan Kota Yogyakarta dengan menghadirkan Bapak Asuh yang dituangkan dalam keputusan resmi Wali Kota Yogyakarta. Menariknya, hak asuh ini bukan ditujukan untuk memberikan pelukan hangat bagi anak-anak, tetapi justru trotoar jalan. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, gerakan Bapak Asuh Trotoar ini dihadirkan sebagai bentuk semangat gotong royong masyarakat untuk menjaga dan merawat ruang publik yang setiap harinya difungsikan sebagai akses pejalan kaki. Melibatkan 337 Bapak Asuh Trotoar dari 3 kelurahan di wilayah Kemantren Wirobrajan, gerakan ini resmi diluncurkan akhir pekan kemarin. Hasto menegaskan setiap Bapak Asuh Trotoar diperkuat dengan adanya surat keputusan sehingga menguatkan tanggung jawab pemeliharaan trotoar khususnya di depan bangunan masing-masing.
19: Kita mengangkat Bapak Asuh Trotoar itu baru kali ini. Kalau semua kecamatan itu melakukan hal seperti ini kan selesai. Trotoar bersih semua itu. Tidak hanya tiap Jumat tapi dirawat oleh masing-masing yang ada di belakang trotoar. Saya kira ide yang sangat cemerlang Bu Mantri Wirobrajan. Saya ingin mengekstrapolasi, artinya menyebarluaskan ide ini dan kemudian saya berharap nanti kecamatan-kecamatan lain juga mengikuti.
18: Salah satu praktik Bapak Asuh Trotoar dilakukan SD Kanisius Wirobrajan. Kepala sekolah SD tersebut, Ernawati, menyampaikan pembiasaan siswa menjaga kebersihan khususnya trotoar juga menjadi edukasi pentingnya menjaga ruang publik dan kebersihannya.
20: Hal yang sudah kami lakukan sebagai orang tua asuh untuk kebersihan trotoar di depan sekolah kami di SD Kanisius Wirobrajan, yaitu setiap hari setelah istirahat itu ada jadwal anak-anak yang tiket di hari itu membersihkan di trotoar. Itu yang pertama.
18: Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan Rahmi Anggraini mengungkapkan, inisiasi gerakan ini menjadi upaya bersama untuk Hander Beni, dimulai dari kebersihan trotoar sekitarnya.
21: Trotoar bukan sekedar pelengkap jalan, melainkan ruang publik yang harus memberikan rasa aman,
18: pelaku usaha toko

0: Penguatan hubungan antara industri besar dan pelaku UMKM menjadi salah satu kunci untuk memperluas peluang usaha dan memperkuat ekonomi nasional. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
1: The Chairman of the Indonesian Indigenous Entrepreneurs Association or HIPPI, Erick Hidayat, encouraged Indonesian business owners to continue growing and take their businesses to the next level. Speaking at HIPPI's third national working meeting, which also marked the association's 50th anniversary in Jakarta on Monday, October 12, 2026, Erick emphasized the importance of supporting regional entrepreneurs, most of whom operate micro, small, and medium-sized enterprises or MSMEs. He said small and medium-sized business owners need greater opportunities to grow and become an important part of the national economy.
2: We have grown together with small and medium-sized entrepreneurs. We are close to regional business owners and we hear their problems firsthand. That is why our vision is simple. More Indonesian entrepreneurs must be able to grow, move up to the next level, and become an economic force in their own country.
1: Responding to this, Deputy Coordinating Minister for Economic Affairs, Rajat Hariwibowo, said joint efforts are still needed to strengthen the links between large-scale investments, medium-sized businesses, and MSMEs. According to Rajat, connections among businesses of different sizes and across industries need to be strengthened so that small and medium-sized entrepreneurs can also benefit from large-scale investments.
3: Nah, mungkin yang perlu kita benahi adalah link antara investasi besar.
2: Well, perhaps what we need to improve is the link between large investments, medium-sized investments, and small and micro businesses, as the chairman, Erick Hidayat, mentioned earlier. It seems there is still a lot of work to do to improve linkages across different business sizes and industries, and we need to work together to address these challenges.
1: Rajat added that opportunities for MSMEs to grow and move up to the next level are already available. A number of small businesses have demonstrated that they can expand rapidly when they receive access to financing and business assistance suits to their needs. The government has therefore expressed its readiness to facilitate HIPPI members by connecting them with various financing institutions and business empowerment programs. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
0: Kontingen persaudaraan Sironji Kempo Indonesia, Perkemi Kota Kupang menunjukkan prestasi gemilang di single event kejuaraan nasional antar kabupaten kota Sironji Kempo Bupati Badung Cup 2026 yang berlangsung di Bali. Berikut laporan selengkapnya Alotani.
4: Hasil prestasi atlet-atlet Kempo NTT di single event kejuaraan nasional antar kabupaten kota Sironji Kempo Bupati Badung Cup 2026 di Bali pada tanggal 8 hingga 11 Oktober 2026 mendapat apresiasi pengurus dan berbagai kalangan aktivis olahraga di NTT. Juli Sutrisno Laiskodat selaku Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT kepada RRI Sabtu kemarin merasa bangga dan haru melihat prestasi yang diukir atlet-atlet Kempo NTT yang mengikuti kejurnas dimaksud. Menurutnya, kontingen Kota Kupang dari Nusa Tenggara Timur yang berkekuatan 31 atlet merupakan kensi-kensi terbaik dan menjadi pilihan untuk dipersiapkan ke jenjang berikutnya. Wakil Ketua 2 Perkemi NTT, Dr. Alfonsus Tidorus menyampaikan, prestasi tersebut merupakan sebuah penantian dari hasil latihan keras dan terukur.
5: Praktis atlet yang datang main di antar kota ini itu 14 orang dari atlet TPLD yang memang disiapkan oleh pemerintah provinsi dengan pola pembinaannya itu yang sudah dilakukan dari waktu-waktu sebelumnya. Saat ini juga dalam momentum ini kita berharap sekali memang prestasi yang diraih ini menjadi indikator yang kuat sekali untuk prestasi kita di provinsi NTT untuk atlet-atlet NTT dalam mempersiapkan diri menuju PON.
4: Menanggapi prestasi para atlet Kempo NTT, pengamat olahraga Unkris Kupang, Dr. Andreas J.F. Lumba mengatakan hasil yang diperoleh merupakan bukti keseriusan dan ketekunan latihan rutin atlet dan pelatih Kempo NTT di Kota Kupang. Ia berpendapat bahwa untuk meraih prestasi, maka harus ada pembenahan latihan yang lebih intens, disiplin dan tekun, serta persiapan atlet berjenjang, sebagaimana yang ditunjukkan atlet-atlet Kempo Kota Kupang di Kejurnas Bupati Badung Cup 2026.
6: kejuaraan untuk menentukan kualitas kita dari hasil proses latihan kan. Untuk itu kita tetap berjuang karena sasaran kita itu menurut Ibu Ketua ada beberapa dan itu dukungan yang luar biasa dari Ibu Ketua bahkan

0: Semua pengurus, sehingga Ibu Ketua mengambil semua kejuaraan, meminta untuk kita harus bekerja maksimal di setiap kejuaraan, dan saya saran untuk harus ada evaluasi.
1: Perkemi NTT terus berkomitmen mempersiapkan atlet-atlet Kempo menghadapi berbagai event, terutama persiapan PON, di mana NTT akan menjadi tuan rumah cabang olahraga Kempo tahun 2028. Harapannya, prestasi yang diraih saat ini menjadi tolok ukur meraih medali emas di PON nantinya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Edisi hari Selasa, 13 Oktober 2026, Rara Anggita menemani Anda. Informasi-informasi putar Kabupaten Sragen serta informasi-informasi ringan lainnya Rara akan hadirkan untuk Anda sampai di jam 7 pagi, terangkum di Sragen hari ini. Mengawali jumpa kita untuk Sragen hari ini, Rara punya Coldplay, ada A Sky Full of Stars untuk Anda. Mengawali jumpa kita untuk Sragen hari ini, dan informasi akan Rara hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Pastikan terus bersama Rara pagi ini di Sragen hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Informasi untuk Kang Deh dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen mengenai informasi magang ke Jepang, Mitra Bone dan Pendengar. Kabar baik bagi warga Kabupaten Sragen, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen membuka program magang ke Jepang atau Ikusei Suro secara gratis tanpa dipungut biaya. Program ini diperuntukkan bagi warga Kabupaten Sragen, laki-laki berasal dari keluarga kurang mampu, minimal lulusan SMA SMK berusia 18-26 tahun. Peserta akan mendapatkan pelatihan dan persiapan seleksi magang ke Jepang secara gratis 100%. Bagi Anda yang memenuhi persyaratan dan ingin meraih peluang bekerja atau magang di Jepang, segera daftarkan diri Anda. Batas akhir pendaftaran tanggal 15 Desember 2026. Informasi lengkap dapat diperoleh dengan memindai QR Code pada flyer atau menghubungi Umi Toyibah di 0813-2960-0535. Sekali lagi, Umi Toyibah di 0813-2960-0535. Mukhtar Yahya di 0857-5050-0014. Mukhtar Yahya di 0857-5050-0014. Atau datang langsung ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Teknopark Komplek Teknopark Sragen, Selatan Kantor Pemda Terpadu, Jalan Dr. Sutomo nomor 5 Sragen. Siapkan diri, raih peluang, wujudkan mimpi magang ke Jepang bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen. Lebih informasi untuk Anda mengenai informasi magang ke Jepang dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen. Informasinya Rara hadirkan untuk Anda di Sragen hari ini.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen

Perfenty, zona nyaman mengantarkan kita ke menit terakhir kebersamaan di Sragen hari ini untuk edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya mitra bunda dan pendengar, dan sampai di sini Rara Ita bisa menemani Anda. Sampai jumpa lagi besok, sukses selalu untuk Anda. Semangat pagi, enyo, greng.